Tebing asal Buleleng, desak Made Rita Kusuma Dewi. Proyek yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027 mendatang ini diharapkan menjadi pusat pembinaan atlet sekaligus menarik penyelenggaraan kejuaraan nasional dan internasional. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Ude Jakarta. Masih barengan Abang Arif, Abang Pod di kabar Jakarta. Udah jam 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas buat Abang Po yang mungkin saat ini sedang di perjalanan juga ya, boleh sampaikan informasi lalu lintasnya lewat WhatsApp di 0812-1124-928 atau informasi terkini di tempat Abang Po berada, di terminal, stasiun, bandara. Boleh juga sampaikan ya bagaimana situasi terkini di tempat Abang Po ya, ke WhatsApp 0812-1124-928. Kita awali informasi lalu lintas di ruas tol dari PT Jasa Marga. Kami terima informasi untuk lajur kontraflow di ruas tol Jagorawi dari Cimanggis ke Cipayung saat ini sudah selesai. Lajur kontraflownya sudah selesai dan arus lalu lintasnya sudah berangsur normal kembali. Kemudian arus lalu lintas dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar ya di ruas tol Jagorawi. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar kedua arahnya. Kemudian dari tol Jakarta Cikampek, Cibatu kilometer 35 sampai dengan Cikarang Pusat kilometer 38.400 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 dari Halim ke Cawang padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Tol Jakarta Tangerang, hati-hati setelah underpass Tomang sampai dengan Kebonjeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow dari arah Kebonjeruk di lajur 3. Kemudian dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 1 sampai dengan kilometer 02 Tebet ya, padat kepadatan karena volume lalu lintas. Sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Dari Serpong kilometer 05 sampai dengan Bintaro kilometer 02 arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Informasi lain kami terima juga untuk ruas tol Jor dari Mulia, Joglo, Cilduk, Ulu Jami terpantau lancar di kedua arahnya. Dari Kunciran Cengkareng, tol Kunciran Cengkareng dari Benda Tanah Tinggi, Buaran Indah, Pinang lancar kedua arah. Kemudian untuk informasi lain ya, kami terima juga informasi Abang Po dari TMC Polda Metro menyampaikan arus lalu lintas di traffic light dan Mogot Baru Jakarta Barat terpantau ramai lancar. Begitu juga di traffic light Bundaran Senayan arah Semanggi terpantau ramai lancar, hanya antrian normal saja kendaraan menjelang lampu pengatur lalu lintas. Di traffic light relasi Jalan Panjang Jakarta Barat juga terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Kemudian di Rindam Jakarta Timur arah Tanjung Barat maupun juga yang mengarah ke Condet terpantau ramai lancar, hanya sedikit padat saja menjelang lampu pengatur lalu lintas ya di pertigaan Rindam. Dan juga di traffic light Pasar Rebo Jakarta Timur arah ke Pasar Induk Kramat Jati maupun juga yang mengarah ke Cagak terpantau ramai lancar Bang Po ya pada pagi hari ini. Informasi lain untuk pelayanan SIM hari ini Abang Po, SIM keliling hari Senin 3 Agustus 2026 di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen Esparman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, itu untuk pelayanan SIM keliling hari ini, Abang Po, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat, di lokasi-lokasi yang tadi sudah kami sebutkan. Buat Abang Po yang mau memperpanjang SIM A maupun juga SIM C, bisa manfaatkan layanan SIM keliling di lokasi-lokasi tersebut. Informasi selengkapnya bisa Abang Po simak kembali di akun X @TMC Polda Metro.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Hujan gerimis aja.
5: Memang mendung, musim hujan.

0: Apa-apanya dong? Apa sih dong yang bikin Abang Po semangat lagi? Yang bikin Abang Po ceria lagi di tengah rutinitas pekerjaan yang kayaknya gak ada habis-habisnya gitu ya Bang Po ya? Lagu apanya dong tadi dari Miki Zia dan Zara Leola? Lagu klasik banget yang dibikin di aransemen ulang ya. Bikin yang dengernya juga jadi relate sama musik-musik kekinian gitu. Kita sapa lagi pendengar yang udah ada di line telepon. Ada Cak Afif di Sumenep. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Selamat pagi, kabar Sumenep.
0: Hey, gimana kabarnya Cak Afif?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Cak, kalau Cak Afif apa yang biasanya bikin bosan gitu, Cak? Karena rutinitas yang berulang, Cak.
1: Yang pastinya melakukan hobi yang sekiranya disesuaikan dengan skillmu.
0: Oh gitu, ngelakuin hobi yang sesuai sama skillnya gitu ya, biar gak bosan lagi. Tapi emang yang bikin Cak Afif bosan tuh apa sih?
1: Yang bikin saya bosan ya itu apa, pekerjaan numpuk saat di kantor.
0: Oh, pekerjaan kantor numpuk ya, yang gitu-gitu aja gitu ya, makanya
1: sering dimarahin bos, sering
0: dimarahin atasan, padahal bukan kita yang salah gitu ya. Oke, makanya main game buat ngilangin kesel gitu, ngilangin stres ya.
1: Iya Bang.
0: Oke lah kalau gitu. Siap, mantap kalau gitu Cak Afif, terima kasih ya Cak Afif ya.
1: Sama-sama.
0: Oke, itu ya dari Sumenep Madura, Cak Afif Mukminin ya. Kita sapa lagi yang ada di line telepon. Selamat pagi, kabar Jakarta?
2: Bang Alit.
0: Iya, gimana kabarnya Pandang?
2: Cagur, nama.
0: Alhamdulillah, Pak Andang. Udah sarapan belum, Pak Andang?
2: Enggak, tarik martabak doang.
0: Martabak, martabak manis, tanapi martabak telur.
2: Nah, mau ketan hidung tadi.
0: Oh, ih enak, ketan hidung jeung kelapa gitu nya. Meser di mana?
2: Sore di Haneuteun.
0: Oh udah, gitu. Kemarin. Oh belinya kemari di Haneuteun wae.
2: Ya sore tuh sore malam dia udah kenyang. Oh makan jajan gitu. Kalau ada mah makanan datang lagi.
0: Oh iya benar.
2: Datang lagi kalau udah apa ngambil apa nih.
0: Enak kalau begitu mah ya.
2: Iya.
0: Diem duduk makanan datang ya.
2: Iya. Cuma gitu aja nungguin aja apa aja kasihnya.
0: Jadi nggak ada bosan-bosannya kalau pandang mah ya.
2: Oh,
0: kalau lagi jenuh gitu ya, ke kebon wae lah gitu ya.
2: Nah, oh, gelam. Ah, lagi ada main bola. Pagi aja.
0: Oh, gitu. Itu di Rawa Gede
2: gitu. Ada tongtongan, ada tongtongan yo, pagi aja gitu. Gila enggak ada bosannya. Kita mau kerja mah mangkat-mangkat aja.
0: Oh, iya benar.
2: Mau kerja mau enggak, pagi aja.
0: Berangkat aja gitu ya.
2: Iya.
0: Ah, berarti enak atuh jadi pandang mah ya. Enggak bakal ngerasa jenuh ya, Pak ya.
2: Oh, lama.
0: Oh, Pak, tapi pandang pernah enggak sih Pak ngerasa stres, Pak?
2: Ayo saya aya wae mari ke tukang nyoreang malang.
0: Apa yang
2: ada bikin? Ada nyoreang ke belakang mah itu pikiran.
0: Oh, gitu. Emang apa yang bikin pandang stres tuh apa?
2: Kenapa ya kitanya? Enggak stres mah.
0: Oh enggak, jarang ya, jarang ada yang bikin pandang stres ya gitu ya.
2: Stres bikin apa, makannya aja kemakan
0: makan gitu. Makan mah enak aja kalau misalnya lagi pusing gitu ya, banyak pikiran, makan aja lah gitu ya.
2: Makan aja sih.
0: Asik gitu. Berarti hidupnya mah santuy ya. Iya, Pak.
2: Marip.
0: Apa?
2: Kita mah baru enggak telepon dengerin mah terus.
0: Iya, alhamdulillah. Itu dia salah satunya yang bikin Pak Endang nggak stres karena tiap hari dengerin Pro 4. Ah, mantap.
2: Iya. Itu. Ya emang, ya kemana Pak Endang ke? Dengerin.
0: Ya wae gitu ya Pak Yadi mah. Pak Yadi makanya kalau Pak Endang kan nelpon, ada Pak Endang dengerin ya.
2: Pak Yadi tiap hari.
0: Oh semangat.
2: Iya.
0: Insya Allah. Kalau gitu Pak Endang, makasih ya Pak Endang.
2: Salam si Yadi tuh.
0: Iya. Siap.
2: Bu Umi.
0: Kong
2: Dani ada. Iya. Sama itu Pak Cik Imin tuh sama Ibu itu.
0: Bu Yati.
2: Iya. Ibu itu kalau Ibu Wigati.
0: Ada sama Bu Wigati sama kayak Pandang. Ada tetap dengerin.
2: Jarang ya.
0: Dengerin juga. Ini pagi hari ini lagi dengerin nih.
2: Iya. Itu aja ya.
0: Iya.
2: Ibu Ani tuh, Ibu Ani kasihan gak kesenggol.
0: Iya. Kita senggol-senggol Bu Ani yang ada di Depok ya.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang yang ada di Cilengsi. Dari Pak Endang kita ke bestinya Pak Endang nih. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi juga.
0: Lagu suaranya jauh banget nih Aki Hadi.
3: Bentar.
0: Handphonenya jangan taruh dalam sumur. Jauh banget suaranya.
3: Ya, siap.
0: Iya, ditaruhnya dalam sumur sih. Handphone.
3: Pandang dan naik ya.
0: Pandang, udah barusan.
3: Oh iya, terima kasih untuk Pandang.
0: Udah, Pak Kiadi.
3: Ya siap.
0: Ini kalau saya mau nanya, kalau yang hal apa yang bikin Kiadi tuh bisa bosen tuh apa? Apa yang bikin Kiadi ngerasa, aduh jenuh nih, bosen gitu?
3: Kagak bosen, Bang Arif. Tiap hari kerja juga ini di rumah lagi bantu-bantu. Ini lagi ngepen di rumah nih.
0: Oh, ngepelin rumah siapa?
3: Rumah kontrakan.
0: Oh, saya pikir rumah orang dipelin juga, enggak ya?
3: Bukan, ini lagi bersih-bersih juga nih.
0: Oh, namanya orang.
3: Enggak ada berhentinya emang sih. Kalau kita pikir enggak ada berhentinya, tapi kita enggak jenuh lah.
0: Oh, enggak jenuh ya, tetap semangat. Iya.
3: Semangat kita ini. Gitu. Ntar siang ke depan ke situ, ke teman juga ke pos gitu.
0: Oh, ngapain tuh di pos?
3: Pos security.
0: Nongkrong.
3: Pos security, ngobrol-ngobrol aja. Tapi ini HP nggak pernah lepas di kantong.
0: Oh, jadi apa namanya? Biarpun nongkrong juga handphone mah tetap standby gitu ya?
3: Nah, standby. Di situ kan ada RR digital, Bang Rip, ya, di HP.
0: Iya.
3: Ya di tempat nongkrong kadang-kadang kita setek itu.
0: Lah iya apa? Kudunya begitu Pak Yadi. Kalau misalnya lagi pada nongkrong nih di tongkrongan nih di pos, setel tuh yang namanya RR Digital. Terus kirim WhatsApp ke Pro 4. Tolong dong disenggol-senggol nih kita. Warga mana yang lagi pada di pos nih, biar pada seneng gitu.
3: Betul.
0: Iya, ntar yang lainnya juga pada jadi pada ikutan ngedengerin, makanya dengerin 92,8 gitu. Download aplikasi RR Digital gitu, jadi rame-rame seru, jadi kita ngobrolnya nyambung. Eh, lu kemarin dengerin enggak siarannya Pro 4 pagi-pagi si Bang Arif ngomongin ini? Oh iya tuh, gua juga denger gitu. Gitu. Iya kan? Iya. Jadi nyambung kan obrolannya setongkrongan gitu.
3: Itu yang kita demi.
0: Iya makanya gitu. Jadi pas nyetel senggol-senggol kirim WhatsApp. Tolong dong penyiar siapa kayak yang lagi siaran gitu ya. Senggol-senggol dong nih, kita warga sini nih lagi pada ngumpul gitu. Boleh dah.
3: Kadang-kadang kita apa cuma berdua bertiga ngobrolnya.
0: Enggak apa-apa, ntar saya temenin ngobrolnya di telepon.
3: Ini benar.
0: Iya apa tuh?
3: Kadang-kadang kita ini mana yang kita demen, kadang-kadang apa tuh Pro 4 Bandung. Ya favoritnya si Pro 4 ada Jakarta sih. Iya Pro 4 itu kalau favorit. Pindah ke yang lain juga.
0: Oh gitu. Apa kelilingan gitu ya?
3: Iya, mana kita bisa itu enggak jenuh enggak.
0: Nah, iya enggak bakalan Pro jenuh kalau yang begitu mah.
3: Iya. Malam aja sampai jam 12 tuh.
0: Iya. Sampai siaran tutup acara ya.
3: Iya, sampai itu kan malam tadi itu acara wayang golek mekanik gitu. Ini aja lagi ngopi kok bekas malam ada supan ubi.
0: Hah? Supan ubi? Wah enak banget. Siapa yang bikin?
3: Ya, bikin sendiri, masak sendiri.
0: Oh, ada bikin ubi sendiri.
3: Talas juga, singkong.
0: Wih asik ya, enak dong.
3: Pagi-paginya ini kita Bang Arif dengerin sambil ngopi. Kan luar biasa.
0: Nah, mantep luar biasa. Emang benar hidup banget nikmatnya. Hidup banget nikmat banget hidupnya gitu ya.
3: Iya. Kita ngapain pusing-pusing lah emang kerjaan kita setiap hari gitu lah gitu.
0: Iya, seru dong jadinya ya.
3: Iya, enak semangat terus gitu. Itu namanya nantinya jadi kita awet tua, Bang Rit.
0: Seru ya jadinya. Yaudah. Gak ada bosan-bosannya gitu ya, Kiadi ya.
3: Iya, apalagi dah. Kita di Pro 4 siangnya ada Bang Jojo juga gitu.
0: Oh, itu dia.
3: Entar. Iya, entar jam 3. Ada ponopaknya juga kadang-kadang gitu.
0: Iya, makanya tadi yang saya bilang kalau lagi ada nongkrong nih di pos dengerin Pro 4 WhatsApp biar kita senggol-senggol, ajak juga yang lain pada dengerin. Eh lu dengerin dah, nih seru dah obrolannya gitu. Lagu-lagunya juga enak-enak gitu.
3: Oke, siap.
0: Ya.
3: Siap,
0: Pak Rani, siap. Oke dah.
3: Setuju.
0: Iya, terima kasih Aki Adi ya.
3: Oke, siap. Bang Asad, udah naik belum?
0: Belum. Lagi ribet sama anaknya kayaknya. Lagi ngasih sarapan bocahnya nih. Abis ini paling dia naik nih.
3: Ya, terima kasih Bang.
0: Iya,
3: selamat pagi.
0: Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan, Pak Aki Adi di Pondok Gede. Nah, ini kali. Selamat pagi, kabar Jakarta?
4: Kabarnya segini nih.
0: Tuh, kata saya juga apa? Kagak percaya sih.
4: Iya. Pak Aki Adi,
0: tahu dia. Iya, Bang.
4: Bocah baru pada terbang ke sekolah udah, Marin.
0: Kata saya juga gitu, paling ngurusin bocahnya dulu nih pada sekolah hari Senin namanya juga, ya. Iya.
4: Ya, begitulah kehidupan.
0: Bosan enggak sih?
4: Gimana mau bosan?
0: Kalau gitu aja.
4: Di berapa bocah enggak ada bosan-bosannya. Kadang-kadang kita dengerin perempat di belakang joget-joget dan dewek, Bapak. Heeh. Kalau jenuh kan joget-joget dan ya, Bang. Ya pas lagu yang enak itu udah jogedan. Ya, jingrak-jingrak. Kata bini gua, ya orang-orang gila mendadak katanya. Ya coba dikata orang gila mendadak.
0: Oh, nah itu gimana caranya? Biar enggak apa ya? Biar enggak meledak. Biar enggak mumet.
4: Ya enggak juga sih, enggak. Ya emang asal-asal ada kejenuhannya ada. Kata oh itu lagi tapi ya dibikin ini aja terus gimana lagi? Tapi kalau segala sesuatu dicintai sih, enggak teman. Jadi ada hiburannya itu, ada musik lah, apa segala macam. Jadi itu membantu kita jenuh. Emang kalau tapi itu apalagi kerjaan numpuk ya, terus aduh. Contohnya, waduh itu pakaian numpuk belum di bosan banget ya, jenuh banget pakaian numpuk banget. Jangan diliatin katanya, kerjain dikit-dikit. Gitu. Kalau dia itu kaki selesai. Jenuh. Udah repot lah kalau bilang jenuh mah. Nggak mau hidup kalau banyak kalau jenuh mah.
0: Iya. Game over.
4: Nggak mau hidup kalau jenuh mah.
0: Iya, game over. Jenuh.
4: Nggak mau hidup jadinya. Nggak mau berkarya. Kalau saya gitu sih, Pak Arif. Nggak tahu kalau yang lain ya.
0: Iya.
4: Ya kadang-kadang ada, ya kalau apa, supaya jangan diomelin. Sebenarnya kita supaya jangan diomelin, gimana caranya kita bekerja? Cara apa gimana? Ada bos datang bikinin kopi gitu bos, apa bikin teh, bikin gitu supaya jangan ngomel gitu kalau di kantoran.
0: Iya.
4: Gitu.
0: Iya.
4: Gitu. Gimana ke caranya, gimana gitu. Kalau pekerjaan lah, istilahnya nggak ada, istilahnya nggak jenuh bang, selalu jenuh. Iya. Cuma dicintailah dengan apa profesi kita.
0: Iya betul.
4: Gitu.
0: Betul. Nah ini yang penting.
4: Begitu Bang Arif ceritanya, biar... ya pandangnya ya Pak Yadi ya.
0: Iya.
4: Begitu Pak Yadi. Kayak Pak Yadi ngepel kontrakan lah dia. Hebat tuh.
0: Buset, kontrakannya 12 pintu yang dia pel.
4: 12 pintu dipelin semua sama dia.
0: Oh, pintunya doang tapi.
4: Oh, dipelin semua sama dia. Mampun. Jonggol.
0: Gempor dah.
4: Gempor dah.
0: Gak apa-apa.
4: Aduh.
0: Banyak dia.
4: Iya, Kiadi.
0: Ada-ada aja lagi.
4: Iya memang begitu bang, namanya kehidupan bang, kalau main hidup mah selalu ada kejenuhan pasti ada. Dengan kejenuhan itulah kita untuk supaya kita untuk bersemangat untuk kita maju, kita untuk bergerak untuk maju lah istilahnya. Begitu. Ih,
0: betul mantap.
4: Bang Arif aja siang gitu pasti jenuh.
0: Lah.
4: Coba.
0: Emang
4: karena
0: iya,
4: berdasarkan
0: betul.
4: Hobi,
0: kalau
4: cintanya Bang Arif di situ di bagian broadcast,
0: udah
4: ya hobi aja dengan cinta apapun ininya, hujan ke terabas aja.
0: Iya.
4: Berikan lagi hujan-hujanan gitu jam 5 harus berangkat harus standby di Medan Merdeka Barat di lantai 6 coba. Kalau pikirin ini kan jenuh, apa nggak jenuh? Ngadepin mic aja, telepon lagi, si Anu lagi.
0: Emang kalau kita makan
4: lagi, Kiadi lagi,
0: pandang lagi. Kalau kerja tuh kita kudu mencintai pekerjaannya. Ingat, yang kita cintain adalah pekerjaannya.
4: Yeah.
0: Kalau kita cinta sama pekerjaannya, seberat apapun akan terasa ringan kalau nggak dikerjain.
4: Nah, itu dia.
0: Nah, iya kan? Makanya kita bilang nih, kita kudu cinta sama pekerjaan, karena seberat apapun pekerjaan bakalan ringan kalau orang lain yang ngerjain, Bang.
4: Iya, kata Wawan Marset, seberat apapun beban derita gitu.
0: Iya, makanya nggak usah kita yang ngerjain, orang lain yang ngerjain biar enteng. Kita mah nggak usah ngerjain.
4: Gitu. Nah,
0: iya, ngapain kita juga yang ngerjain?
4: Wah, gitu ya.
0: Iya. Oke lah kalau gitu, apa nih?
4: Oke, Pak Arif ya.
0: Ngomong-ngomong apa?
4: Selamat pagi, selamat tugas, selamat mencintai pekerjaan. Buat Pak Arif di meja siar juga, biar sehat semuanya.
0: Iya.
4: Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan yang ada di Jasinga.
5: Berjakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, demen banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: 3, 4, buset banyak banget perawannya.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: 92,8 Prongpato FM, suara budaya Jakarta. Abang Mpo, kita bacain komentar yang udah masuk ya di WhatsApp 0812-1124928. TFI di Comas, kenapa dihapus WhatsAppnya, mau kita baca juga nih. Ibu Dindin Darmi tadi udah kita sapa-sapa. Pak Budi Praitno di Cilebut Timur Bogor, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatasi rasa jenuh menurut pengalaman Aing yang Aing jalani nih bang. Aing ngajuin cuti tahunan bang. Yang kalau punya cuti sih enak ya. Cuti yang ada per tahun itu ada 12 hari diambil cuti bersama. Sisa ada berapa hari. Nah Aing ngajuin cuti 3 hari nih bang. Dari hari Kamis, Jumat, sama Senin. Kamis, Jumat, Senin. Oh iya jadinya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 5 hari itu lumayan ya. Karena Sabtu dan Minggu kan hari libur kerja. Kegiatan selama cuti Aing buka tenda bareng sama teman-teman bang di Gedung Gede Pangrango. 3 hari bang, dari hari Jumat pulangnya Minggu. Senin buat istirahat, nah Selasa aktivitas lagi. Insya Allah semangat bang, kerja bangkit kembali, bener bang. Itu dia, begitu deh Bang Arif cerita yang bisa Aing bagiin pagi hari ini. Cuaca cerah, semoga semua kegiatan berjalan lancar, amin, terima kasih. Sama-sama Pak Budi. Nah itu yang Pak Budi lakuin sama kayak yang Aing kemarin lakuin gitu. Keluar dari rutinitas, biasanya kalau kita jalan-jalan main ke mall gitu ya. Nginep di hotel, ke villa. Sekarang kita nginep di rest area gitu di dalam mobil. Ya biar katanya badan jadi pada pegel-pegel sih emang. Tapi seneng aja gitu, suasananya berbeda. Jadi bikin semangat lagi. Liburan bisa quality time sama anak-anak, bikin semangat lagi gitu ya. Menyenangkan lah itu ya Bang Po. Nah gitu, mungkin juga Abang Po perlu ngelakuin hal-hal yang di luar rutinitas, di luar kebiasaan buat ngembaliin semangatnya lagi ya, biar hilang deh tuh rasa jenuh sama bosannya. Biar aktivitas, walaupun ngelakuin aktivitas yang sama lagi, tapi dengan energi yang baru gitu. Karena semangatnya udah diisi ulang, istilahnya begitu. Nah kalau Abang Po kira-kira ngapain nih, apa yang Abang Po lakuin buat ngembaliin semangatnya lagi di tengah rutinitas sehari-hari yang bikin jenuh dan juga bosan karena pekerjaan yang kayaknya tuh kagak ada habisnya ya. Kasih tahu ya di WhatsApp 0812 1124 928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Sopie,
2: yeah.
1: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
2: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
1: Eh, Sophia, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
2: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
1: Ya iya dong, posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
2: Siap deh, besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
1: Nah gitu dong, sehat bareng, ceria bareng.

0: teritai jam 8.
1: Abang Po Festival Cikajang 2026 kembali digelar di sepanjang Jalan Cikajang, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, mengatakan festival yang melibatkan 82 pelaku UMKM ini menjadi wadah untuk mempromosikan produk UMKM, melestarikan budaya, serta menampilkan kreativitas warga. Produk UMKM yang dipasarkan dalam festival ini terdiri dari kuliner, kriya, fashion, dan lainnya. Syahrin mengajak para pelaku UMKM terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk supaya mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selain itu, Syahrin juga mengimbau masyarakat menjaga kebersihan dan memilah sampah mulai dari sumbernya sesuai program Pemprov Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan terjadi di Jakarta sepanjang hari ini ya Bang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Senin 3 Agustus 2026, pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu diperkirakan cerah. Memasuki siang hari, langit cerah masih akan menaungi Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara, sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Menjelang sore hari, cuaca di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat masih akan cerah. Sedangkan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, cuacanya akan cerah berawan. Malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca cerah akan merata di seluruh wilayah Jakarta. Suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udaranya antara 51 sampai dengan 89%. Jadi hari ini, sepanjang hari ini Abang Po, sampai dengan malam nanti, cuacanya relatif cerah dan juga cerah berawan ya. Bagaimana dengan cuaca di tempat Abang Po? Pagi hari ini, Abang Po boleh juga sampaikan informasinya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Buat Abang Po yang juga mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Gilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat, hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDX AK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
2: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
1: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
2: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
1: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
2: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
1: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
2: Bener, Sophia.
1: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
3: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
4: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih barengan Abang Arif, Abang Po ya di pagi hari ini. Dan kita masih ngomongin soal cara buat Abang Po ngembalin semangat lagi biar bisa beraktivitas lagi di tengah rutinitas pekerjaan yang itu-itu aja, yang nggak berubah, nggak kemana-mana ya. Pengen kan semangat lagi gitu, tapi gimana caranya ya supaya ngembaliin semangatnya lagi? Ayo bacain komentar yang udah masuk ya di WhatsApp 0812-1124-928. Kalau tadi udah ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor yang katanya ngambil cuti kerjaan, terus dia bilang, oh buka tenda bareng sama teman-temannya di Gedung Gede Pangrango, mantap. Ada Mpo Irene di Tangerang, kalau saya kembali semangat lagi sambil dengerin radio dan dengerin lagu biar gak bosen. Oh mantap Mpo Irene. Teh Epi di Ciomas Bogor, selamat pagi. Menyiasati rasa jenuh, Sabtu dan Ahad saya meliburkan, tidak jahit orderan bang. Pokoknya libur, titik. Hari Sabtunya diisi dengan belajar hal-hal baru. Hari Ahadnya untuk ngelempengin pinggang sambil cari udara segar. Jalan kaki, santai, belusukan ke kampung sebelah. Sesekali ngadem sambil belanja ke swalayan sesuai kebutuhan aja bang. Alhamdulillah berusaha rileks dan udah gak mau terlalu capek juga. Terima kasih Bang Arif, selamat berkegiatan. Semoga mendapatkan kemudahan serta kelancaran. Amin, insya Allah. Itu dia Teh Epi yang ada di Ciomas. Dari Ciomas kita ke yang ada di mati. Diangkat malah mati teleponnya. Ya, yang mau ikutan lagi cerita ya di WhatsApp 0812-1124-928. Bang Haris di Kalianyar, selamat pagi Bang Haris. Ada siapa nih di line telepon, kita sapa. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Haris.
1: Iya. Siapa nih?
2: Iya. Siapa yuk, Kesegerahan
1: Bumi.
2: Iya.
1: Bu Umi semangat banget kayaknya hari ini nih.
2: Ya, biasa Bang Arif.
1: Abis dapet
2: harus
1: duit.
2: Semangat.
1: Abis dapat duit ya? Abis dapat duit.
2: Emang semangatnya kalau dapat duit doang.
1: Kalau saya iya, kalau abis dapat duit semangat.
2: Kalau saya ketemu teman bisa ngobrol juga semangat Bang Arif.
1: Kalau saya ketemu temen yang bisa ngasilin duit semangat, tapi kalau cuma temen yang ngabisin duit ogah, males.
2: Jangan pilih-pilih dong.
1: Ya, saya bukan pilih-pilih Bu, itu namanya cermat.
2: Wajar ya, wajar kalau ada duit semangat.
1: Nah, iyalah, kita cari teman yang sama-sama bisa membawa kita ke produktivitas gitu. Jangan cuma nongkrong, buang waktu, nggak ada hasilnya buat
2: nganggur,
1: apa? Hari
2: nganggur,
1: gini, iya loh, hari gini waktu tuh berharga Bu. Orang saya bilang, kalau bisa sehari tuh waktunya 28 jam, saya pakai 28 jamnya tuh buat produktif gitu.
2: Gitu ya.
1: Makanya kadang kalau ada orang yang nyariin saya nih, udah jam 10 lewat dikit aja. Bang Arif nih? Udah pulang dia mah jam segini, mana kalau nggak ada kerjaannya ngapain nih lama-lama di kantor gitu.
2: Langsung pulang.
1: Iyalah, banyak hal yang bisa dikerjakan di rumah.
2: Iya, kumpul keluarga enak.
1: Enggak juga, orang anak saya sekolah.
2: Kecuali pas tidur ya Bang Arif ya.
1: Iya. Tapi Bu Umi. Nah, tapi Bu Umi gimana caranya Bu Umi biar menghilangkan kejenuhan gitu ya, biar semangat lagi di tengah rutinitas kerja yang itu-itu aja.
2: Iya, di rumah terus jenuh banget. Ya paling itu main, dengerin musik, nyetel perompap gitu aja Arif. Kalau pas ini ada waktu enak ya main ke RRI. Ntar kalau enggak ya di rumah dengerin aja perompak gitu Bang Arif.
1: Loh, mantep, luar biasa.
2: Iya, jadi enggak jenuh banget. Bingung kan kalau enggak ada radio, enggak bisa dengerin, enggak bisa telepon. Aduh, bingung mau kemana ini, mau ngapain gitu.
1: Oh, iya.
2: Sama tetangga ya itu-itu aja. Ntar kita main terus nggak enak, ada salah paham, takutnya begitu, gitu Bang Ari.
1: Jadi apa namanya, mengisi waktu selingan-selingan dengan apa, ketemu teman gitu ya Bu ya?
2: Iya, jalan ke sono, ntar ketemu tukang gorengan ya beli, ntar jalan lagi ke sini, ketemu apa gitu Bang Ari. Itu kalau di rumah terus emang rasanya bosan, kepengen pergi ya, keadaan begini jalan gak enak kan. Kalau normal seneng aja kayak dulu, sering lewat RRI tapi belum kenal, jadinya lewat doang. Gitu.
1: Jadi
2: sekarang ya, bisa, sekarang mampir. Bisa mampir
1: gitu ya. Dulu gak kebayang iya. tuh bisa main ke iya. RRI, kenalan iya. sama penyiarnya gitu ya Bu ya.
2: Iya, saya tuh lewat cuma gini. Iya, Menteri Penerangan kan dulu masih Pak Harmoko.
1: Ya Allah, terus, iya.
2: Iya saya gini, oh RRI di sini ya, yang Menteri Penerangan Pak Harmoko, apa kantornya di sini juga. Saya gitu malah pikir-pikir, mungkin ya kalau Menteri ya lain kantornya kali, bukan di situ. Itu Pak Harim, itu Pak, kalau udah kenal dari dulu main. Iya ya, belum kenal sekarang giliran udah telepon-telepon. Ada Bang Arif sama Pak Cece, dengerin kok enak, akhirnya jadi senang telepon tiap hari. Nah, bosan ya Bang Arif ya?
1: Iya, insya Allah enggak Bu. Saya ntar malah kehilangan kalau Ibu enggak ada. Saya sama siapa? Kalau Ibu enggak ada saya sama siapa nanti?
2: Iya, saya ntar kalau Bang Arif udah ganti, telepon lagi yang siang, yang sore.
1: Luar biasa memang.
2: Iya kalau bisa masuk seneng, kalau nggak bisa masuk jengkel juga pengaruhnya.
1: Iya maaf deh kalau gitu.
2: Iya makanya saya pikir lagi orang temannya banyak yang mau pada masuk, nggak bisa masuk jengkel, ya udah kali besok bisa masuk ketemu saya gitu lah.
1: Oke deh kalau gitu. Iya makasih ya Bu Umi.
2: Ya sama-sama Pak Arif. Bertugas sehat iya. selalu, salam buat keluarga semua, sehat-sehat.
1: Amin, insya Allah ya. Sama-sama Bu Umi juga ya.
2: Assalamualaikum ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Bu Umi. Dengar suara Bu Umi juga bikin saya semangat tiap pagi. Luar biasa memang, semangatnya tuh nular. Bahagianya tuh nular. Ya apapun yang dirasain pokoknya bahagia terus. Pokoknya kalau Bu Umi itu ya luar biasa. Oke deh, Bu Umi, terima kasih ya Bu Umi. Abang Po yang mau ikutan cerita masih ditunggu ya di WhatsApp 0812-112-4928. Di tengah rutinitas sehari-hari yang bikin jenuh dan bosan karena pekerjaan yang gak ada habis-habisnya, apa sih yang Abang Po lakuin buat ngembaliin semangatnya lagi? Ya, ditunggu di WhatsApp 0812-112-4928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Film favorit dari Shilon Seven. Ihi. Film favorit mungkin menjadi salah satu pilihan buat Abang Po ngilangin rasa jenuh, bosen ya dengan nonton film-film favorit atau nontonin film yang dimainin sama aktor atau aktris favorit. Ya, bikin mata seger. Ya, karena ngeliatin aktor yang ganteng, aktris yang cantik, atau film-film yang seru ceritanya. Apalagi juga di bioskop ini sekarang juga lagi banyak banget film-film baru yang bermunculan. Ya, ada film Spider-Man buat Abang Po yang suka superhero, ini juga baru tayang ya berapa hari ini di bioskop. Film lokal ada film Vo UFO. Ini film yang komedi banget, film keluarga, lucu banget ya. Karena salah satu pengisi suaranya adalah senior saya ya, yang juga menjadi pengisi suara dari kartun SpongeBob ya di film Vo UFO. Ini jadi UFO-nya dia ya ceritanya, tapi pengisi suaranya. Dan masih banyak lagi film-film seru yang mungkin bisa jadi pilihan buat Abang Po tonton di bioskop atau nonton di platform OTT ya. Pilih film-film yang memang menyenangkan buat ditonton supaya Abang Po bisa semangat lagi, ngilangin rasa jenuh, ngilangin rasa bosan supaya bisa beraktivitas lagi dengan penuh semangat.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Yo, pagi di Jakarta, bunyi klakson,

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

Abang Po, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, mulai menghias kawasan dengan dekorasi dan umbul-umbul merah putih pada hari Minggu kemarin untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lurah Pulau Untung Jawa Muslim mengatakan kegiatan ini dilakukan bersama warga dengan memasang dekorasi di sejumlah titik serta mempercantik fasilitas umum. Selain itu, berbagai perlombaan juga digelar untuk memeriahkan peringatan hari kemerdekaan sekaligus mempererat kebersamaan warga. Muslim berharap kegiatan ini bisa meningkatkan rasa nasionalisme warga dan menambah daya tarik wisata di Pulau Untung Jawa.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menggelar Rembang Expo 2026 di Gedung Balai Kartini mulai 31 Juli sampai dengan 9 Agustus mendatang dengan melibatkan sekitar 50 pelaku UMKM lokal. Bupati Rembang Harno mengatakan Expo ini menjadi ajang promosi produk unggulan daerah sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Menurut Harno, kehadiran peserta dari berbagai daerah juga bisa memperluas jaringan pemasaran dan mendorong pelaku usaha lokal semakin kreatif dan inovatif. Rembang Expo 2026 juga menghadirkan berbagai hiburan untuk menarik minat masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Kabar Jakarta barengan Abang Arif, Abang Mpo. Dan di satu jam terakhir kebersamaan kita, Ai mau ajak Abang Mpo buat ngobrol di obrolan komunitas pagi hari ini barengan sama Bang Vidi, Vidiardi Laksmono, founder dari Cucu Nenek FC, yang akan kita ajak ngobrol di obrolan komunitas soal sepak bola, loyalitas, dan persaudaraan. Abang Po, yang mau ikut imbrong obrolannya boleh banget lewat WhatsApp di 0812-1124-928 ya. 0812-1124-928. Ya, habis yang ini kita bakal ngobrol selengkapnya barengan sama Bang Vidi dari Cucu Nenek FC.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: hampir dimari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin? Kita bisa ikut komunitas kayak gitu. Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain. Biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita sampai juga di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini Ae ajak Abang Po buat ngobrol barengan sama Cucu Nenek FC. Ada Bang Vidyardi Laksmono, founder dari Cucu Nenek FC. Kita ngomongin soal sepak bola, loyalitas, dan persaudaraan. Abang Po, yang mau ikut nimbrung obrolannya boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Vidi.
4: Waalaikumsalam abangku.
3: Apa kabar, Bang?
4: Alhamdulillah.
3: Abang gimana, Bang? Insyaallah sehat, Bang. Bang Vidi ini adalah founder dari Cucu Nenek FC ya, Bang?
4: Siap, betul sekali.
3: Ini jangan-jangan bikin klub sepak bola isinya satu keluarga semua kali ya.
4: Tadinya begitu, Bang.
3: Oh, gitu. Gimana sih ceritanya? Boleh dong ceritain dari awalnya Cucu Nenek FC berdiri sampai apa? Dari awal kepikiran gitu ya, kita bikin klub sepak bola aja kali ya. Tapi apa namanya gitu misalnya? Apa yang bikin kepikiran gitu bikin Cucu Nenek FC ini, Bang?
4: Siap, sebelumnya selamat pagi Abang Po semuanya. Terima kasih nih, Bang, hari ini kesempatannya kita bisa ngobrol bareng. Awal mulanya sebenarnya dari coffee shop, Bang.
3: Oke.
4: Dari coffee shop, namanya Grandma House.
3: Oke.
4: Grandma House. Dari situ, singkat cerita, coffee shop ini membuahkan dua community. Yang pertama itu ada Cucu Nenek FC di bidang sepak bolanya gitu ya. Dan selanjutnya ada Grandma Foundation, itu di yayasannya, Bang. Di yayasannya. Jadi dari situ kita lihat namanya cukup ikonik gitu. Jadi gampang diingat, Bang. Kira-kira waktu bikin community fun football ini yang melekat di pikiran apa ya dari Grandma House? Kan Grandma House ini kan identik dengan rumah nenek gitu.
3: Iya,
4: ya.
3: Betul.
4: Rumah nenek, kehangatannya, persaudaraannya gitu ya. Akhirnya kita kepikiran untuk bikin Cucu Nenek.
3: Oke.
4: Begitu.
3: Dari Bangku. Kapan ini, Bang, akhirnya dicetuskan lahirlah Cucu Nenek FC ini, Bang?
4: Kita itu dari 2019. Dari 2019.
3: Udah lama ternyata bikin. Ya.
4: Alhamdulillah. Sebelumnya memang udah bolak-balik juga nih di Pro 1 and Pro 4 nih.
3: Wah, iya.
4: Seneng banget nih kita nih bisa balik lagi.
3: Oke. Berarti ini sebenarnya awalnya dari aktivitas di coffee shop ya, di Grandma's House, terus anak-anak yang biasa pada nongkrong ya kan, bikin apa gitu ya kan, kepikiran fun football yuk gitu kan. Mau bikin jersey tapi bingung, belum ada namanya, logonya apa gitu ya kan. Akhirnya kepikiran lah Cucu Nenek gitu.
4: Betul.
3: Oh, oke. Okay. Siapa sih yang punya ide nih kepikiran nih namanya Cucu Nenek nih?
4: Jadi memang awalnya itu saya dan juga Mas Ahmad Kandias, kebetulan kita buat itu bertiga, satu lagi masih meranjit. Kita buat di situ, cuman sering berjalannya waktu dinamika-dinamika community, akhirnya saya dan Mas Ahmad Kandias yang akhirnya terus menjalankan community ini gitu kan. Awal mulanya sih hanya keluarga-keluarga aja, customer-customer yang ada di coffee shop. Lama-kelamaan teman-teman saling mengajak gitu bang. Saling mengajak, hingga sekarang udah ada 200 member bang.
3: 200 member, ngebayangin kalau 200-200-nya main bareng semua satu tim ada 100 orang. Itu yang ada bukan main bola. Bener. Itu ya kan. Bikin pensi kali ya.
4: Bikin pensi. Iya, jadi sekarang ini udah ada 200 member, Bang. 200 member. Itu udah ada di jadi memang kita kumpul ya pasti di lapangan gitu ya bang ya. Cuman kalau secara base itu ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor, ada yang di Amerika, ada yang di Vietnam gitu bang. Jadi alhamdulillah udah kemana-mana nih. Warganya
3: luar biasa ini ya. Dari yang awalnya cuman tongkrongan coffee shop, akhirnya bikin fun football buat seru-seruan, tapi malah serius banget kayaknya sekarang ini ya.
4: Alhamdulillah bang, gitu bang. Tapi tetap fun gitu.
3: Iya, seserius apa sih mengemas ke apa ya, kesenangan ini, mengemas kesenangan ini dengan cara yang serius nih, seserius apa sih bang?
4: Jadi memang yang pertama selain kita mengedepankan funnya itu, kita juga ada sisi seriusnya gitu. Jadi biar tetap di garisnya gitu bang. Nah di yang terbaru nantinya bulan Agustus ini kita bakal buat kejuaraan bang. Namanya Basudara Cup. Basudara Cup ini nantinya diisi sama teman-teman yang ada di Jabodetabek. Ada dua klub tamu dan 4 klub internal kita. Nantinya bakal seru-seruan di sana bang.
3: Ini seru banget ya. Saya juga ngebayangin nih, apa ngelihat dari video-videonya aja di Instagram udah, wah ini gokil sih, ini yang beneran serius nih, udah bukan sekadar main-main lagi gitu ya, dari jersinya gitu ya. Bahkan disponsorin lah gitu. Ada sponsornya Soto Kudus.
4: Tahu aja bang kita ini.
3: Mantap. Saya kalau ngomongin soto enggak bisa lewat sih bang. Mantap, luar biasa.
4: Apalagi de koya-koya gitu.
3: Nah, itu di bener guri-gurinya, guri-guri nyoy. Deh bang. Tapi gini, ini kan tadi 100 orang nih, kan banyak banget. Tapi pastinya pas sekali main nggak ini dong, dibatasin dong, ya kan? Pas sekalinya main nggak mungkin semuanya bisa ikut datang. Nah, gimana caranya kemudian bahasanya ya, seleksinya atau mengakomodir teman-teman yang pengen main tapi kayak kuotanya kan terbatas nih gitu. Apa satu hari full itu satu lapangan kita sewa berapa shift gitu misalnya gitu. Apa gimana, Bang?
4: Jadi memang kan misalkan dari 200 ini bang, ini ada yang aktif sama yang enggak dong bang pastinya. Nah nantinya kita memang setiap game itu ada 32 pemain yang kita boleh main di hari itu gitu. Nah misalkan dalam sebulan itu ada 2 kali gitu ya. Ya udah ntar tinggal di rolling aja deh.
3: Oh yang kemarin udah main istirahat dulu gantian.
4: Betul, jadi ganti-gantian aja gitu. Ganti-gantian. Nah, misalkan belum juga dapat kesempatan, kita punya agenda lumayan banyak bang dalam setahun. Kita bikin launching jersey, kita bikin makrab juga ada, family gathering itu setiap tahunnya. Terus ada acara akbar ini, Basudara Cup gitu kan. Basudara Cup ini hajatannya kita, yang notabene hajatan besar kita lah. Di sana nanti bisa dihadiri ada pejabat-pejabat gitu kan, ada legenda pemain timnas gitu yang bisa ikutan di kita, begitu bangku. Jadi kita coba untuk akomodir teman-teman dalam semua kegiatan kita.
3: Wah, berarti bisa mengundang Ronaldo Botak nih gitu ya. Dia kan legenda timnas juga, tapi timnas Brazil.
4: Benar-benar. Tapi agak jauh juga tuh dari sini.
3: Aduh, luar biasa nih, seru banget ya. Jadi emang ternyata dari ide yang iseng, kalau diseriusin malah jadinya lebih serius daripada yang serius gitu, ya nggak sih?
4: Waduh, bener banget lagi.
3: Iya kan? Apalagi nih, apalagi laki-laki, pada cowok-cowok pada demen banget gitu main bola. Ayo termasuk penyuka bola juga bang, cuman bola ubi saya bang, sukanya bang.
4: Bola ubi enak gitu.
3: Iya makanya, apalagi anget-anget ya bang ya.
4: Bener.
3: Oke, seru banget nih. Berarti ini istilahnya hajatannya nanti di Basudara Cup yang akan diadain bulan Agustus ini berarti. Tanggal berapa kick off-nya nih bang?
4: Tanggal 6 Agustus bang, di DM Sport itu di daerah Ciledug kita bikin acaranya, Bang.
3: 6 Agustus hari Kamis berarti ya?
4: Betul.
3: Oke, betul, ini berarti Bang. Main bolanya lapangan gede ya, Bang?
4: Kita main mini soccer kita.
3: Oh, mini soccer.
4: Mini okay. soccer. Jadi kita itu estimasi kehadirannya sekitar 125 orang, Bang. Okay. Hari itu.
3: 125 orang dari berbagai tim.
4: Betul sekali, berbagai okay. tim.
3: Di mana tadi, Bang? Mainnya, Bang?
4: DM Sport.
3: Oh, DM Sport. Okay. Di Tangerang ya. Ciledug ya, Ciledug bener ya?
4: Yes, bener sekali.
3: Oh, iya.
4: Jalan Bang, kita sering main di situ lagi.
3: Oh, kagak Bang, saya di kalau oh, saya kalau di Parung Serap markir, Bang.
4: Aduh.
3: Oh, iya, di iya.
4: Lembang, Bang.
3: Iya, bener. Lembang. Kan banyak bis-bis antar kota tuh, ya kan? Iya, bener. Sim, kayaknya lebih cuan itu deh, Bang.
4: Aduh. Iya, lebih cepet ya duitnya.
3: Iya, bener. Aduh. Itu di Pasar Lembang asal ada pisang udah agak matangan dikit, kita jual murah, yang penting laku aja tuh pisang, ya kan?
4: Yang penting laku, ya.
3: Iya. Daripada kalau bonyok tuh pisangnya, ya kan? Itu deh, Bang. Oh, jadi gini. Oh, deket lah dari Jakarta ya, Bang Po, ya.
4: Yes, betul sekali, Bang.
3: Bukan yang Tangerang pelosok sana, bukan. Ini karena masih bukan. Di Tangerang kota ya.
4: Tangerang kota Jaksel-Jaksel, Tangsel melipir lah.
3: Tangsel ame daerah Joglo-Joglo melipir dikit lah. Oh, oke, seru banget nih. Jadi mainnya di situ itu apa tadi Basudara Cup ini satu hari full atau beberapa hari nih, Bang?
4: Kita satu hari full, Bang. Dari sekitar jam 2 siang sampai jam 6 sore lah.
3: Oh, berarti sistem jam gugur ya?
4: Betul, kita sistem gugur.
3: Oke, itu dia, Bang Po. Ini masih bisa daftar nggak nih? Udah tinggal berapa hari lagi nih?
4: Masih bisa, kita masih ada satu slot lagi. Kebetulan misalkan Abang Po semua ada yang mau join, kita fun-fun bareng aja, jangan ada tarkam-tarkam yang serius gitu kan.
3: Iya, betul.
4: Karena besoknya masih pada kerja lagi, ya kan? Jadi monggo silakan Abang Po kalau mau ikutan.
3: Wah, itu siapa tahu nih banyak nih teman-teman kita kan ada yang bikin remaja Jompo FC gitu ya kan.
4: Iya, bener banget.
3: Main bola ya kan bareng bener. Remaja Jompo lainnya gitu ya. Kan?
4: Makanya join atau sama cucu nenek dah habis itu.
3: Cocok nih. Jadi nih kalau yang main pada pemain-pemain senior pas lagi kita mau mulai kick off kan pada baris dulu tuh ya kan di tengah-tengah.
4: Betul sekali.
3: Itu yang pada muda-mudanya pada salim entar. Salim. Gitu seru ya. Nah ini Bang Basudara Cup ya ini menjadi apa ya hajatan besarnya cucu nenek FC.
4: Betul.
3: Dan ini sudah yang ke berapa kalinya Bang?
4: Kebetulan ini baru yang ketiga Bang.
3: Yang ketiga
4: dari
3: kalinya.
4: Skala kita 7 tahun berarti ya. 7 tahun itu baru ketiga kita kebetulan Bang.
3: Apa sih Bang yang pengen dicapai ini dengan ngadain Basudara Cup gitu, apakah sebatas ya udah ini jadi seremonial ulang tahunnya jadi ulang tahunnya cucu nenek FC aja deh, atau memang ada alasan khusus kenapa diadain Bang Basudara Cup ini Bang?
4: Ya memang kalau bicara soal fokus utamanya kan, jadi kita memang pengennya ya saling jalin silaturahmi lah. Dari situ kan bisa timbul sinergi-sinergi apa yang selama ini belum kebentuk di komunitas-komunitas lain gitu kan. Nah rencananya sih dari perhelatan kita di tahun ini, kita harapannya bisa lebih erat lagi persaudaraannya, loyalitasnya, bahkan bisa siapa tahu bisa jadi 500 member gitu kan. Jadi harapannya jadi bisa mengakomodir semuanya. Mengakomodir semuanya. Jadi harapannya seperti itu, Bang.
3: Oke, ini artinya sebenarnya ini adalah komunitas yang positif, ngajak kita untuk sehat, tetap berolahraga. Betul. Dan dengan cara yang menyenangkan. Betul. Gitu ya, Bang.
4: Benar sekali.
3: Oke, seru banget nih. Kalau pengen
4: kalau di komunitas lain kan seriusnya aja gitu ya.
3: Iya.
4: Kalau di sini harapannya saya kalian bisa juga dapat kerjaan kah? Link-link birokrasi kah atau apa yang bisa sama-sama saling sinergi lah, Bang.
3: Betul. Betul.
4: Jadi nggak cuma fun, bukan serius aja, tapi funnya juga dapet lah.
3: Nah inilah kadang pentingnya kita berkomunitas itu bukan cuma sekedar karena satu frekuensi satu hobi aja, tapi dari komunitas itu banyak deh pintu-pintu rezeki yang kebuka gitu ya.
4: Bidih cakep.
3: Iya nggak sih, bener nggak sih?
4: Bener banget Bang.
3: Dapat relasi bisnis, dapat rekan kerja, dapat referensi kerjaan juga mungkin yang lagi hopeless nih gitu atau yang lagi jobless. Betul. Nih aduh mau nyari kemana lagi gue gitu ya kan. Nongkrong lah sama komunitas, insya Allah rezekinya mah ada aja pasti gitu ya kan.
4: Benar.
3: Iya, salah satu hal positifnya dari berkomunitas. Nah, cucu nenek LC selain main bola, Bang, ada aktivitas lain nggak, Bang?
4: Kita saling sinergi, Bang, sama komunitas satunya yaitu Grebo Foundation. Jadi beberapa kali momen setiap kegiatan yang misalkan ada momentum gempa ataupun banjir bandang, itu kita coba sinergikan, Bang. Misalkan dalam hari H itu ada match, ya mereka saling itu deh tuh saling ngumpulin uang untuk kita donasikan ke Grebo Foundation, kita berikan langsung ke teman-teman yang membutuhkan.
3: Oke, okay, jadi emang.
4: Jadi secara sosial ada gitu.
3: Oke, okay. Secara sosialnya juga bergerak gitu ya, menyenangkan olahraga, aktivitasnya fisiknya dapat gitu ya sehat, betul. Tapi sosialnya juga dapat gitu.
4: Betul.
3: Nah, dari mengelola orang segitu banyak nih, Bang ya, apa tantangannya, Bang?
4: Tentunya secara SDM beragam ya, Bang. Kita punya sukunya juga beragam dan cara pendekatannya pastinya juga beragam gitu, Bang. Jadi dinamikanya pasti ya naik turun lah ya, Bang. Community kan pasti begitu ya, naik turun, ada yang saatnya muncul-muncul, saatnya hilang-hilang.
3: Betul, gitu. Betul. Terasa banget.
4: Jadi
3: tuh,
4: ya,
3: Bang.
4: Benar. Pinter-pinter kita.
3: Oke.
4: Jadi seorang founder gitu ya, nggak banyak yang dimiliki sama tim-tim lain. Ketika lu udah jadi founder, ya gue foundernya, suka-suka gue gitu kan.
3: Betul.
4: Nggak mau mendengar aspirasi dari teman-teman gitu kan. Mm-hmm. Nah, di sini kita coba untuk memfasilitasi mereka, mereka ada keluhan apa, mereka ada cerita apa, ya kita coba jadi sahabatnya mereka, abangnya mereka, adiknya mereka gitu loh.
3: Oke. Jadi kalau ada masalah kayak gitu, diajak duduk bareng, ngopi, ngobrol, baru datuh, iya kan?
4: Benar sekali.
3: Bang, tapi gini nih, Bang. Kalau kita bicara olahraga, se-fun-funnya main bola gitu, ada aja orang yang kadang, apa ya istilahnya, kalau anak muda sekarang bilangnya party poopers gitu ya, orang ngerusak suasana gitu, ya gak sih? Ada aja pasti begitu, ya kan? Perselisihan pas di lapangan. Betul. Atau bahkan perselisihan di luar lapangan tapi diselesaikannya di lapangan kan gitu. Kan betul. Ada tuh ya ributnya mah di luar tapi kayak dendam banget nih di lapangan gitu ya, dihajar nih temennya gitu. Padahal gak satu tim juga gitu. Yang kayak gini-gini kan jadi merusak suasana nih, Bang nih. Nah, gimana tuh caranya ngatasin dinamika atau perselisihan antar anggota atau mungkin dengan FC lain gitu supaya persaudaraan lebih utama dibanding sekedar menang pertandingan gitu, Bang.
4: Bener. Jadi memang pertama kita biasakan untuk apa-apa didudukin bareng-bareng, Bang. Ketika lu ada masalah apa, ya lu obrolin lah sama kita lah. Kan kita punya badan pengurus harian, saya dan Dias gitu kan. Ya udah coba diobrolin, lu punya masalah apa, solusinya gimana gitu kan. Ketika dari situ belum ada solusi, ya udah kita panggil pihak satu lagi gitu kan. Ya udah kita dudukin. Harusnya sih ketika udah didudukin bareng, diajak ngobrol gitu ya, udah mulai ketemulah solusinya harusnya gitu ya kan. Cuman kan ada nih misalnya kita lagi sparring, ributnya sampai udahan gitu kan. Ya aneh selalu tegesin ke teman-teman setiap masalah yang ada di lapangan ya selesai di lapangan. Selebihnya kita saudara. Udah nggak ada urusan yang kaki di anu, misalkan ada yang patah ya udah urusannya nanti beliau dengan keluarga gitu kan. Jadi selesaikan secara keluarga kalau bisa begitu, Bang.
3: Ini nih yang bagus nih. Jadi lagi-lagi kita harus ingat ke tujuan utama kita, olahraga dan juga nyambung silaturahmi. Jangan gara-gara olahraga justru jadi putus silaturahmi gitu ya.
4: Benar sekali, Bang.
3: Okay.
4: Apalagi besoknya masih kerja lagi, ya kan? Masih kuliah lagi. Aduh.
3: Apalagi jangan masalah kantor dibawa ke lapangan, nggak ada urusan. Bos lu kagak main bola, enggak. Nah aja. Bos lu di rumah lagi seneng-seneng sama anak bininya. Kagak usah dibawa urusan masalah kantor ke lapangan, jangan.
4: Benar.
3: Iya kan?
4: Apalagi urusan rumah tangga ke dalam lapangan, jangan.
3: Aduh. Tapi nih, Bang, dari sekian banyak cerita ya perjalanan dari 2019 berarti tadi ya 7 tahun kurang lebih. Apa momen paling berkesan selama mendirikan Cucu Nenek FC ini, Bang?
4: Membangun Cucu Nenek ini lumayan tricky, Bang. Lumayan tricky, dan dalam artian ya harus punya trik-trik khusus gitu ya. Apalagi bangun sesuatu komunitas yang udah lumayan umurnya 7 tahun ya, lumayan lah ya Bang ya, untuk sebuah komunitas gitu kan. Gongnya adalah ketika kita membangun turnamen pertama yaitu Basudara Cup, itu disupport oleh salah satu vendor Piala Dunia kemarin, Bang.
3: Okay.
4: Jadi di live kan di sana, Bang. Itu jadi salah satu pencapaian yang saya cukup bangga sih untuk ada di titik itu gitu, Bang.
3: Oke. Wah, keren ya. Ini apa ya, bisa dibilang mungkin juga enggak kepikiran bisa sampai sebegininya gitu ya Cucu Nenek FC ya. Ternyata membawa banyak-banyak manfaat juga buat orang lain gitu. Dan
4: betul sekali, Bang.
3: Yang namanya main sepak bola kan juga butuh butuh biaya operasional udah pasti ya kan, sewa lapangan, bikin jersey dan lain sebagainya. Betul. Ini patungan member atau emang ada dana operasional khusus gitu yang datang dari sponsor, endorsement dan lain sebagainya atau gimana, Bang?
4: Jadi biasanya kita mengaplikasikan, misalnya kita ada dana sponsor, Bang. Itu kita subsidi silang.
3: Oke.
4: Okay. Jadi misalkan PT-PT pasti itu, Bang. PT-PT pasti untuk bayar fotografer, videografer, wasit, lapangan gitu ya. Nanti dana yang ada dari sponsor kita subsidi silang ke biaya tersebut. Misalkan harganya awalnya 100.000, gara-gara ada sponsor jadi cuma 85.000. Itu kita subsidi ke 32 orang. Okay. Gitu, Bang.
3: Oke, okay, lumayan juga sih. Maksudnya ternyata Cucu Nenek FC ini juga udah mengundang cuan juga sih sebenarnya ya buat buat si komunitasnya itu sendiri gitu ya, Bang.
4: Betul, betul, betul.
3: Nah, kan tadi udah sempat juga tadi di-mention tuh ngundang mantan pemain profesional lah ya, pemain timnas dan sebagainya ini. Siapa aja, Bang, yang udah diajak ikut main, Bang?
4: Jadi kalau Abang tahu Egy Melgiense, Bang?
3: Oh, Bang Egy.
4: Bang Egy, benar sekali. Egy Melgiense, terus juga beberapa waktu lalu sempat kita hampir kerjasama dengan Oktomaniani, terus sama M. Robi Beck, itu kita sempat kerjasama, cuman pada hari H ya ada yang sakit, ada yang kakaknya meninggal, jadi yang baru terrealisasi, sementara baru Bang Egy sama satu lagi Ade Fitria, Bang, itu pemain timnas perempuan.
3: Jadi emang apa ya, ini juga selain menarik minat peserta juga jadi ya sebuah kebanggaan juga ketika bisa mengundang pemain-pemain top nasional gitu. Betul, ya Bang ya.
4: Betul sekali. Terlebih lagi jadi memang di broker tahun ini, Bang. Ini sebenarnya baru saya announce nih di Radio RR ini. Kita di Prompat baru kita kasih tahu nih, Bang.
3: Apa nih?
4: Jadi di tahun ini kita berencana mengundang salah satu coach dari Borussia Mönchengladbach.
3: Oke.
4: Itu dia timnya Kevin Dix yang sekarang, Bang.
3: Iya.
4: Kevin Dix yang sekarang pemain timnas kita. Iya. Nah, dia ini namanya klubnya Borussia Mönchengladbach. Nah, dia punya klub akademi di Indonesia. Nantinya saya lagi coba untuk mengundang salah satu coach head coachnya untuk coaching klinik di kita. Kayak gitu.
3: Oke, ini ya, Borussia Mönchengladbach ini kan klub yang cukup besar di Jerman lah ya.
4: Bener banget, Bang.
3: Wah, ini sih keren sih, saya merinding tuh jadinya tuh. Ya maksudnya dari sebuah komunitas sepak bola yang mungkin kalau orang lain ngelihatnya antah berantah gitu ya, tiba-tiba ngedatengin Borussia Mönchengladbach dari Jerman gitu ya buat bisa kolaborasi. Ini gimana pendekatannya nih, Bang? Kenal orang dalam apa gimana, Bang?
4: Jadi memang ya sekarang ini kan memang kita nggak bisa pungkiri ya, Bang. Kita harus kenal sana sini gitu ya.
3: Iya.
4: Jadi kita kenal salah satu part of Borussia Gladbach di Indonesia. Ya, kemarin tuh obrolannya ya untuk mengajak salah satu head coachnya deh.
3: Oke.
4: Okay. Kita ajak untuk coaching klinik di kita, Bang.
3: Oke.
4: Okay. Kayak gitu kemarin tuh. Jadi memang lewat ordal juga sih, Bang, untuk kita ajak.
3: Iya. Iya iyalah.
4: Coaching klinik di kita, Bang.
3: Itulah caranya kita memanfaatkan the power of orang dalam dengan cara yang baik gitu, dengan cara yang positif. Saya juga setuju kalau kayak gini caranya, karena lagi-lagi ini juga buat anak-anak di cucu nenek FC juga ya senang juga tentunya ya gitu ya.
4: Benar.
3: Dilatih juga sama pelatih yang gak kaleng-kaleng gitu.
4: Benar, ah, benar
3: banget. Gokil sih, keren sih. Luar biasa. Tapi Bang, ini kan udah 7 tahun nih Bang. Tahun ini, ulang tahun kapan sih ngomong-ngomong nih cucu nenek?
4: Sebenarnya bukan bulan ini sih Bang. Bulan Juni
3: oh,
4: kita.
3: Oh gitu.
4: Bulan Juni kita. Okay. Cuman memang udah ada pakem turnamennya itu di bulan ini, bulan Agustus. Sama nanti di bulan Oktober atau November kita family gathering.
3: Oke.
4: Okay. Itu agenda tahunan tuh.
3: Kenapa memilihnya Agustus Bang buat jadi momen apa kompetisi ya Bang?
4: Jadi ini kan Agustus ini adalah salah satu bulan sakralnya Republik Indonesia gitu ya Bang ya.
3: Iya.
4: Kita berharapnya dalam semarak kemerdekaan gitu ya, kita satukan semangat deh. Kita satukan semangat ya kan, kita tunjukin bahwasannya anak muda kita ini bisa berkarya gitu Bang.
3: Iya.
4: Berkaryanya gimana ya, ini lewat Basuda Cup, dengan mengikut sertakan diri di sana, dengan jadi sponsorship ataupun jadi part of panitianya Basudara Cup. Okay. Begitu Abangku.
3: Kenapa mau milih nama Basudara Cup? Ada filosofi apa Bang?
4: Jadi memang cucu nenek FC ini adalah nama klubnya Bang.
3: Oke.
4: Okay. Untuk membernya disebutnya Basudara.
3: Oh, oke.
4: Okay. Kenapa dibilang gitu? Karena kita punya filosofi kekeluargaan Bang. Apa aja kita omongin, dudukin bareng gitu ya. Dengan begitu persaudaraan jadi lebih erat gitu, lebih kental gitu Bang.
3: Oke, okay. Ah ini sih udah bukti bahwa cucu nenek FC ini bukan sekedar komunitas main bola seru-seruan doang gitu, tapi memang digarap secara serius gitu ya Bang.
4: Iya
3: dong. Biasa nih buat. Tapi buat ikut gabung jadi apa? Jadi basudara ada syaratnya nggak sih Bang? Apakah harus orang Ciledug?
4: Iya. Kagak sih kebetulan. Jadi kalian tinggal teman-teman Abang Po nih tinggal DM aja Instagram kita di @cucunenefc. Bilang aja mau ikutan join di kita selama teman-teman tidak ada track buruk gitu ya. Misalkan ada di video viral apa gitu ya.
3: Iya gitu ya, tendangan kungfu kayak gitu ya, enggak ada, tenang aja.
4: Nah, itu jangan. Kita coba minimalisir yang negatif-negatif, selama abang positif, pasti kita terima bang.
3: Oke, pokoknya kalau yang mau gabung, mau ikutan main bareng, DM aja ke Instagramnya, boleh disebutin bang, Instagramnya bang?
4: Instagramnya di @cucunenefc.
3: @cucunene_fc, itu dia Bang Po ya.
4: Betul.
3: Buat akun Instagramnya, kalau Bang Po pengen tanya-tanya lagi ya, atau pengen tahu gimana cara ikutannya, atau mungkin di tanggal 6... Agustus nanti nih pengen nonton doang nih datang gitu ya. Ada syaratnya atau datang aja langsung Bang?
4: Izin ralat Bang, 16 Agustus.
3: Eh sorry, 16 jadi, Agustus.
4: Bener.
3: Iya Agustus. Makanya kata saya 6 Agustus makan hari Kamis ya. 16 Agustus hari Minggu. Iya.
4: Bener sekali.
3: 16 Agustus hari Minggu, oke. Okay.
4: Jadi abang-abang sama Mpo tinggal datang aja. Kita juga sediain ada berbagai booth. Yang bisa didatengin sama Bang Po, silakan deh. Ada UMKM tuh Bang.
3: Tuh, berarti bisa nih anak cucunya dibawa gitu ya.
4: Iya,
3: kan?
4: Anak cucunya.
3: Sekalian gitu, biar satu tema gitu ya kan. Bawa anak cucu nonton cucu nenek gitu.
4: Bener.
3: Jajan-jajan itu ya kan, beli cilok kayak apa kayak gitu ya. Oke, seru banget nih. Tanggal 16 Agustus hari Minggu di
4: DM Sport
3: Ciledug ya Bang Po. Itu dia. Kalau mau nonton berarti enggak usah beli-beli tiket, datang aja udah tinggal nonton gitu ya Bang.
4: Enggak ada. Seru-seruan aja pokoknya.
3: Ini kan ada lapangan gede sama lapangan yang mini soccer, berarti yang di lapangan mini soccer ya Bang?
4: Bener sekali Bang.
3: Ah, itu dua lapangan itu ya. Mini soccernya itu di DM Sport. Itu dia Bang Po ya. Langsung aja nanti tanggal 16 Agustus 2026 ya, buat warga Tangerang, Ciledug, Joglo, Meruya gitu ya kan. Pesanggrahan dah, mepet-mepet dikit gitu ya.
4: Benar sekali.
3: Datang aja langsung dah ke DM Sport Ciledug nonton seruannya Basudara Cup ya, yang digelar sama cucu nenek FC. Bang Vidi, apa yang mau disampaikan nih Bang buat Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini Bang? Mungkin secara khusus yang mau disampaikan dari Bang Vidi buat Abang Po pendengar kita Bang?
4: Oke, Sebelumnya terima kasih Abang Po semua yang udah mau dengerin. Kami keluarga besar Cucinan FC tentunya berdoa semoga semuanya sehat selalu, semoga semuanya berkah selalu setiap kegiatannya pada pagi hari ini. Dan jangan lupa 16 Agustus nanti yang ingin datang ke DM Sport, kita punya acara namanya Bersaudara Cup, di sana kita seru-seruan bareng. Ada juga Timnas Legend dari Bang Egy Melgiansyah nanti juga bakal hadir. Gitu ya kan, semoga Bang Po bisa bergabung juga ke keluarga besar Cucinan FC.
3: Oke, itu dia. Tapi kalau misalnya mau gabung main, ada batasan usianya nggak Bang?
4: Oh nggak ada sih kita Bang, nggak ada.
3: Oke, itu dia.
4: Selama ya, Abang masih fit, masih bisa lari-lari lucu-lucu gitu ya kan Bang. Itu dia ya kan.
3: Iya, siapa tahu ntar ada aturannya khusus buat yang remaja jomblo dilarang pakai racing gitu ya, karena susah ngejarnya, capek. Oke deh, Bang Vidi sukses buat acaranya dan mudah-mudahan
4: terima
3: ini juga
4: ya,
3: menginspirasi para pemuda-pemuda yang lain gitu ya untuk bisa kreatif dan produktif. Ternyata dari hal-hal yang menyenangkan yang bisa kita lakukan sehari-hari bisa juga banyak kebaikan, banyak keuntungannya juga yang bisa kita dapat ya. Baik
4: benar,
3: itu secara materi maupun juga non-material ya. Terutama
4: benar
3: kalau
4: sekali
3: ngomongin soal olahraga, udah pasti kekeluargaannya sih harus erat banget sih nih Bang. Iya kan? Sama-sama sehat, sama-sama bahagia. Oke, Bang Vidi sekali lagi terima kasih, sehat selalu,
4: terima
3: assalamualaikum,
4: kasih.
3: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, abangku.
3: Itu dia Bang Po, Vidi Ardi Lesmono, founder dari Cucu Nenek FC yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini di obrolan komunitas Kabar Jakarta. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini Abang Po ya di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi besok jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po, sampai ketemu lagi.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat Rok-Tok. Asal lu tahu ya, silat Rok-Tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Wah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel Encing. Wah dibanting.
0: Alright.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Rapat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po. Pagi menjelang siang ya. Gimana kabarnya, sehat ya Bang Po? Alhamdulillah kalau sehat ya Bang Po. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, ya meriang, ya atau apa sakitnya yang lain, kita doain cepat sembuh ya Bang Po. Kita temenin deh Abang Po ya di hari ini di Jakarta Po Cerita bareng Ayu Joritia dari jam 10 sampai jam 3 siang nanti. Banyak cerita yang mau dibagi hari ini Abang Po, dan yang mau bagi-bagi cerita boleh ya di 0812 11 24 928 di WhatsApp aja Bang Po ya pagi-pagi. Apa cerita yang mau dibagi? Boleh dah.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua...
1: Bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu menceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Fokus utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda.
2: Waktu itu gambar orang sih. Saya menyoto punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
3: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
2: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
3: Kuliah di mana, Pak?
2: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
3: Malang ke sini.
2: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
3: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
2: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta.
4: Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
2: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005, seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur sana. Saya antar sendiri lukisan itu ke sana.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
2: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan, jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang, itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan, mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Kalau saya teriak-teriak juga suara saya nggak bakalan didengar.
5: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Propat FM Surabaya Jakarta, Bang Po tahu dong kalau misalnya LRT Velodrome yang Manggarai ya, ini udah bakal resmi beroperasi nih Abang Po nih di bulan Agustus ini Abang Po. Dan bikin gampang kita kalau mau kemana-mana ya Bang Po ya. Dan katanya sih kalau di Velodrome itu bakal jadi spot kuliner baru. Nanti bakal ada kulineran baru di sana Abang Po ya. Terus juga buat olahraga enak tuh katanya di situ juga tuh Abang Po. Iya. Yeah. Kita mah enakan gosipin itu Abang Po daripada gosipin orang ya kan. Gosipin kalau Velodrome nanti bakal jadi Blok M kedua lah. Kita tunggu aja deh nanti deh Abang Po ya. Tapi kan memang kalau misalnya udah ada LRT Velodrome Manggarai ini Abang Po, jadi lebih enak tuh. Kita tinggal turun aja di sono ya Abang Po. Dan dengan adanya si rute Velodrome Manggarai ini ya Abang Po, LRT Jakarta 1B ini, itu tuh jadi ada nambah lagi nih stasiun-stasiun baru Abang Po. Jadi proses pembangunan ini lebih cepat dari jadwal semula nih Abang Po, yang udah masukin tahap pengujian jalur atau juga test track Abang Po, dan juga keandalan sistem operasional sebelum dibuka buat penumpang umum nih Abang Po. Nah ini nih ada rute baru atau juga stasiun baru Abang Po ya, yang terhubung ya kurang lebih 6,4 km nih ya. Stasiun barunya ada apa aja Abang Po? Ada stasiun Rawamangun, stasiun Pramuka BPKB surat motor dong. Orang tulisannya P, BPKB. Itulah Abang Po ya, kadang otak kesama mulut kagak sinkron. Stasiun BPKP ya. Terus juga ada stasiun Pasar Pramuka, ada stasiun Matraman, ada sama stasiun Manggarai itu Abang Po. Untuk rute Velodrome Manggarai ya. Nah, kehadiran rute baru ini diharapin banget ya Bang Po, jadi alternatif mode transportasi bebas macet buat wilayah Jakarta Timur nih, buat menuju mode transit Manggarai ya Bang Po gitu. Nanti ada yang mau coba bareng Abang Po rute Velodrome Manggarai ya Bang Po ya, biar kita jajal dulu nih Abang Po nih ya. Kita sekarang lagi test track Abang Po, ntar kita jajal, kita cobain namanya test drive.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlins Leveren Zekering Van Eggenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Lelah diri ini ya Bang Po kalau misalnya dengar sama omongan-omongan tetangga gitu ya Bang Po. Paling paling gedek dia Bang Po kalau misalnya ada yang begitu ya. Makanya nggak heran tuh sekarang tuh kalau teman-teman ayah sendiri gitu ya Bang Po ya, yang seumuran gitu ya, mereka tuh lebih milih tinggalnya tahu di mana Bang Po, di apartemen. Kenapa gitu ya? Di apartemen katanya, di apartemen. Tahu apartemen. Di apartemen tuh katanya lebih individualis orangnya, enggak ada yang rencem, kagak ada yang nyinyir, ya. Terus juga kagak ada yang bagaimana-bagaimana ya tetangga-tetangganya. Ya udah lulu gua-gua gitu. Namanya juga hidup ya kan Abang Po. Beda sama kita yang di komplek gitu ya, di perumahan gitu ya. Ada paling di sudut-sudut ngumpul mama atau bapak-bapak gitu ya. Suka ya itulah pas kita lewat di matanya mendelik dari bawah ke atas, atas ke bawah. Kayak ada sinar itu ultraviolet di matanya Bang Po, ada lasernya. Kita dilihatin gitu ya. Jadi makanya kayak bisa dibilang tuh orang-orang zaman sekarang tuh kayak males atau juga enggan buat berinteraksi sosial lah Bang Po. Dan juga ini ternyata ada risetnya gitu Bang Po. Dimana kalau dari riset terbaru nih Bang Po di jurnal Perspective Psychological Science sih. Terus juga jumlah kata yang diucapin manusia Bang Po itu ternyata terus menurun Abang Po secara konsisten gitu. Nah, kalau dari tahun 2005 itu manusia bisa ngucapin sampai 16.000 kata per hari ya Bang Po ya. Nah, di tahun 2026 jumlah kata per harinya menyusut jadi 12.700 kata per hari Abang Po ya. Nah, jadi ini penurunan paling drastis yang terjadi di remaja Abang Po, umur 25 ya. Nah, artinya tren interaksi tatap muka itu ngalamin penurunan signifikan Abang Po. Banyak orang sekarang sengaja menghindari percakapan kecil gitu atau juga obrolan spontan dengan teman nih, sesamanya Abang Po. Ya mau itu di tempat kerja, ruang publik maupun di transportasi umum gitu Abang Po. Nah, dan ternyata ada alasan yang bikin kita tuh ya, atau mungkin si dari riset ini bikin orang tuh mager buat ngobrol Abang Po. Yang pertama, lelah sama digital Abang Po atau digital fatigue. Ya, ini seharian ngeliatin handphone ya, bikin kapasitas energi sosial atau juga sosial battery itu cepat habis Abang Po. Terus juga zona nyaman layar. Nah, jadi komunikasi lewat chat itu kerasa lebih aman karena bisa diedit Abang Po dan juga ditunda balesannya gitu. Ntar aja lah balesnya. Sampai-sampai bisa besok baru balas atau mungkin setahun ke depan. Baru dibalas setahun ke depan nih. Ada yang kayak begitu Abang Po. Terus juga ada perubahan gaya hidup. Jadi budaya serba cepat, efisien itu bikin obrolan dianggap bikin buang-buang waktu Abang Po. Yang cepat aja gitu Abang Po. Gitu. Jadi enggak cuma tren ya, ada bukti ilmiahnya juga nih ternyata Abang Po. Fenomena fabbing and solitude Abang Po. Jadi studi Pew Research ya, Center and American Psychological Association atau APA ini nunjukin kalau ketergantungan smartphone ini nurunin intensitas komunikasi tatap muka sampai 30-40% Abang Po ya. Terus juga selain itu juga ada kesepian yang meningkat Abang Po, dan ini dari WHO bahkan ya, ini ditetapin kesepian atau loneliness itu sebagai ancaman kesehatan global. Nah, jadi kurangnya interaksi sosial itu dampak buruk ke kesehatan mental kita ya, setara dengan kita ngerokok 15 batang sehari Abang Po. Parah ternyata ya, ngerasa kesepian gitu ya, walaupun di dalam keramaian. Aduh ya, itu kayak kita butuh ngobrol Abang Po ya, butuh konseling tuh kalau yang kayak begitu ya. Biar ya ngerinya sih takutnya bagaimana ya mentalnya Abang Po ya. Jadi banyakin aktivitas saja Abang Po. Kalau emang kita lagi buka line telepon ngobrol dah ya, tapi kalau kagak buka ya udah di WhatsApp aja nggak apa-apa ya Abang Po. Voice note ya. Bagaimana? Apa kabar nih Abang Po di hari ini ya? Boleh itu berkabar Abang Po biar nambah kata-kata per hari ini ya Abang Po. Kata-katanya apa hari ini?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih di Jakarta Pu Cerite di siang hari ini, Abang Po. Apa nih cerita yang mau dibagi, Abang Po? Boleh di 0812-1124-928 ya. Kirim WhatsApp-nya aja deh, Abang Po ya, di voice note boleh atau mau teks juga boleh ya. Ini Mpok Yuli ya. Mau nunggu anak minta dijemput bentar lagi, Bang ya. Jam 12 kita mau berangkat jemput anak ke sekolahnya. Habis itu beli bas sudah. Oke, siap dah, Bu. Bu lagi. Mpok Yuli di Bekasi ya. Buat Abang Po yang hari ini ada mau beli makan apa gitu ya, pengen apa, boleh diceritain juga. Apa nih lagi kepengen apa, Abang Po? Kalau itu lagi kepengen tuh kemarin apa ya? Udah sih ya. Kepengen nasi goreng udah kesampaian beli ya, terus apa lagi? Kue tiaw juga udah. Terus apa? Belum sih, belum ada lagi kepengenan. Kalau sekarang kepengenannya nemenin Abang Po sampai jam 3 sore aja dah.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro4 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi, kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro4 Jakarta kita pantengin.

0: Jelajah Nusantara.
1: Danau Gunung Tujuh merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, Jambi, tepatnya di Desa Pelompek, Kecamatan Kayu Aro. Danau ini berada di kawasan Gunung Tujuh, yaitu gunung yang berada tepat di belakang Gunung Kerinci. Gunung Tujuh masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Bagi pendaki gunung, Kerinci mungkin menjadi tujuan utama karena gunung tersebut merupakan gunung aktif tertinggi di Indonesia. Tetapi bagi wisatawan yang ingin sekedar menikmati keindahan alam, Danau Gunung Tujuh bisa menjadi pertimbangan sebagai tujuan wisata. Selain memiliki panorama alam yang menakjubkan, jalur yang dilalui juga lebih mudah daripada mendaki Gunung Kerinci. Selain sebagai tempat wisata, Danau Gunung Tujuh juga digunakan penduduk lokal sebagai sumber mata pencaharian. Beberapa masyarakat lokal berprofesi sebagai nelayan dan mencari ikan di danau tersebut.

Abang Po untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Festival Cikajang tahun 2026 kembali digelar di sepanjang Jalan Cikajang Petogogan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan minggu kemarin. Penyelenggaraan festival tahun ini semakin semarak oleh kehadiran 82 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan Festival Cikajang merupakan wujud kolaborasi dan sinergi seluruh elemen masyarakat di kawasan Cikajang untuk kemudian menghadirkan kegiatan yang lengkap, mulai dari sisi pelestarian budaya, produk unggulan UMKM, hingga kreativitas warga. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pekerjaan Umum terus melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura Wamena sebagai upaya membuka keterisolasian wilayah pegunungan, memperkuat konektivitas, serta mendorong pemerataan pembangunan di Papua. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan jalan dan jembatan merupakan fondasi untuk memperkuat konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Rapat FM Surabaya Jakarta Bang Po jam 11 ya. Ini bentar lagi kita bakal masuk ke segmen Teras UMKM Abang Po. Dan nanti kita bakal ngobrol ini barengan pelaku UMKM di hari ini, yaitu ada ini ya, Nanda dan Po Nanda dan Bang Raffi ya, owner dari Kopi Nopo Abang Po ya. Kopi Nopo, boten nopo-nopo. gimana ceritanya nanti ya Bang Po ya? Kita bakal tanya nanti ya. Kita pengen dengerin ya sharingnya nih buat jalan usaha nih Abang Po, khususnya Kopi Nopo ini ya. Buat Abang Po pengen cerita-cerita juga, nanti pengen nanya-nanya gimana perjalanan usahanya gitu ya, jalanin usaha kedai kopi gitu ya. Bisa nanti kirim aja WhatsApp atau juga voice note di 0812 11 24 928.

0: Oh yeah. Terima kasih.
1: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
2: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
1: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
2: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
1: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
2: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
1: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
2: Bener, Sophia.
1: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
3: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
4: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: lihat deh, buang sampah sembarangan. Padahal di tempat umum, kita kan harus bisa jaga kebersihan. Yailah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
1: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya, supaya kota kita bersih, asri, dan rapi.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Niken Salindri sudah memulai karirnya sebagai sinden cilik sejak usia 2 tahun. Niken yang lahir pada tahun 2008 di Kediri, Jawa Timur ini adalah putri dari dalang Ki Degelang Gondo Supono. Pada usia 4 tahun, Niken mendapat undangan untuk tampil dalam pementasan wayang yang dipimpin oleh sang ayah. Nama Niken semakin dikenal setelah ia mendaur ulang single Mangku Purel milik Pak Dekabul dan Mukidi ke dalam bentuk campursari pada tahun 2023 silam. Bahkan, penampilan Niken tersebut memasuki jajaran video yang menduduki peringkat ke-7 di daftar tren YouTube.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
2: Rompat FM Surau Budaya Jakarta, Bang Po. Udah jam 11 lewat banyak ya. Ini kita bakal ngobrol, Abang Po, di segmen Teras UMKM di siang hari ini. Kita udah tergabung di line telepon ada Bang Raffi dan juga ada Mpo Nanda, owner dari Kedai Kopi Nopo. Assalamualaikum, selamat siang Bang Raffi, Mpo Nanda.
3: Waalaikumsalam, selamat siang, kabar.
2: Baik, siap. Bang, sehat? Ini lagi di posisi di daerah mana nih, Bang?
3: Posisi lagi di rumah nih, di daerah Pamulang.
2: Oh, daerah Pamulang. Ya Allah, tanggaan kita Tangsel ya.
3: Iya.
2: Nah, jadi kita mau ceritain Kopi Nopo. Nah, Kopi Nopo ini ceritanya gimana sih nih, Bang Rapi? Terus juga tadi kita juga sempat bercandain Kopi Nopo, boten nopo-nopo, atau artinya apa nih? Nopo itu bahasa Jawa atau gimana ceritanya? Coba Bang Rapi, kenapa juga milihnya bikin kedai kopi gitu buat usahanya?
3: Kebetulan kan emang kita seneng ngopi ya. Jadi pengennya senang-senang bareng teman-teman, awalnya kayak gitu. Kenapa pilihan Nopo? Nopo itu bahasa Jawa artinya apa?
2: Benar ya berarti kan, ya.
3: Kalau beli kopi itu rata-rata pada nanyanya mau kopi apa? Mau pesan apa? Semuanya pakai apa? Kita pakai apa aja? Bahasa
2: Jadi artinya Nopo itu tuh memang dari bahasa Jawa artinya apa, terus juga berawal dari kedemenannya Bang Raffi sama Mpo Nanda ya untuk minum kopi. Ya, siap. Nah, ini juga kalau kita lihat dari sosial media, dari Instagram, ini konsepnya kayak pakai mobil keliling atau gimana nih, Bang Raffi?
3: Iya, kita pakainya mobil biar kalau ada event-event gitu kan, siapa tahu RRI mau jalan-jalan gitu.
2: Kita
3: bisa ikut.
2: Bisa-bisa. Ya, jadi tinggal bawa mobilnya, sama peralatannya gitu ya, tinggal naruh di parkiran gitu ya.
3: Iya benar.
2: Oh gitu, siap, siap, siap. Ini juga bisa keliling-keliling ya. Iya, kebetulan nanti sih rencana ya kita bakal ada ada coming soon, ada acara, kalian aja bisa ngikut ya. Tapi bukan kita yang ngurusin ya, maksudnya bukan AI. Ada bagian, coba nanti bisa majang itu mobilnya di mari, Kopi Nopo. Nah, terus juga kalau boleh cerita nih, Bang Rapi, ini mulainya dari kapan sih bikin Kopi Nopo ini?
3: Mulainya tuh dari sebenarnya udah lama sih, cuman di yang sekarang ini dari 17 November.
2: Berapa?
3: Dari 17 November.
2: 17 November tahun?
3: Tahun kemarin.
2: Oh, baru ini ya, apa namanya, masih merangkak ini ya istilahnya. Masih baik banget nih, masih batita nih Abang Po ya usahanya Kopi Nopo ini. Tapi udah keliling-keliling nih ke Blok M ya, terus juga ke Mani. Nah, tapi ini kok mainnya kebanyakan yang terakhir-terakhir ini Blok M nih Bang. Kenapa ke mampirnya ke Blok M padahal orang Ompam pulang begitu?
3: Soalnya di Blok M tuh banyak kenalan baru lebih.
2: Oh, iya.

0: banyak temen-temen nih di Blok
1: oh,
0: M.
1: gitu. Oh, oh,
0: Emang suka ngopi juga.
1: oh, oh. Jadi makanya milihnya di Blok M juga ya lebih sering ya. Tapi kalau
0: Iya.
1: ini kan konsepnya mobilnya keliling gitu kan ya. Nah kalau misalnya ada yang udah nyoba ini dia emang pas lagi ke Blok M gitu, tapi dia apa namanya pas bukan orang situ juga, bukan orang asli Blok M. Nah tapi pas hari misalnya nih dia main hari Sabtu, dia pengen minum kopi lagi nih dari kopi Nopo di hari Senin. Nah tapi lagi nggak keliling ke situ tuh, nggak lagi keliling ke Blok M tuh, gimana kalau orang mau pesen tuh? Bang Rapi.
0: Waduh, kalau kita sih sekarang lagi apa mangkalnya itu di Blok M dulu dah.
1: Oh, jadi
0: Soalnya lagi
1: memang masih
0: enak.
1: di Blok M terus ya. Daerah mana Blok
0: Iya.
1: M-nya?
0: Di Jalan Pelatehan.
1: Jalan?
0: Di belakang M Blok.
1: Oh, di belakang M Blok banget.
0: Di belakang M Blok banget. Jadi tempatnya ya oke lah buat nongkrong-nongkrong.
1: Oh, oke. Okay. Pokoknya di blok, deket M Blok lah ya istilahnya ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, siap. Jadi Abang Po bisa ke situ tuh, ya. Kalau pengen nyobain. Terus juga di sini kalau dari sosial media ini ada ini juga katsu atau bagaimana modelnya? Ya, emang dia satu menu ya atau apa ini? Bang Rapi.
0: Gimana?
1: Ini di Instagram ada gambarnya katsu. Nah, ini dia memang jadi ada di bagian menu atau memang opsional aja atau occasion gitu?
0: Untuk sekarang masih opsional
1: Oh, oke.
0: karena
1: Okay.
0: seasonal ya.
1: Seasonal ya.
0: Kalau
1: Oh.
0: kita lagi bikin, kita bawa.
1: Oh gitu. Jadi kalau pas bikin bawa, tapi kalau enggak ya udah kopi aja deh. Orang jualan kopi, eh.
0: Iya, benar.
1: Siap. Nah, terus apa namanya? Ini kan memang berawal dari Bang Raffi sama Mpo Nanda emang demen minum kopi. Nah, kalau untuk meraciknya itu waktu itu butuh waktu berapa lama tuh belajar kan? Kalau kita ngeracik kopi saset mah gampang ya. Ini kan kopinya lebih kayak teknik-teknik, kayak teknik apa namanya? Kayak ngedipnya atau apa gitu tuh gimana itu?
0: Ya, kalau itu lumayan lama dah kita belajar. Soalnya emang dulu ini istri kesayangan gua emang apa barista juga.
1: Oh, barista juga.
0: Tuh.
1: Di jadi mantan ya, mantan barista gitu ya.
0: Iya,
1: Oh,
0: ini
1: oke. Okay.
0: emang dia.
1: Di kopi apa ya, Po? Kopi Ponanda, kopi ya, kopi yang gambar hati, kopi yang ijo atau yang mana?
0: Oh, bukan. Kalau dulu aku tuh masih yang kecil-kecil sih,
1: Oh,
0: brand
1: yang
0: kecil-kecil.
1: kecil-kecil. Tapi seenggaknya ada emang basic ini ya, ilmu-ilmunya. Jadi ya
0: Betul.
1: belajar bareng nih berdua sama Bang Rapi gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini kalau kita balik lagi nih, Kopi Nopo tadi udah ada ceritanya. Nah, kalau untuk kayak logonya juga nih, ini nyari berdua atau bagaimana nih? Ini kalau kita lihat kan kopi dari logonya aja agak unik gitu ya. Kayak gantungan bahkan ke gantungan kebalik. Kalau aing ngeliatnya nih, ya, itu gimana
0: Benar-benar.
1: itu ceritanya tuh?
0: Kalau logo
1: Filosofinya.
0: sih sebenarnya yang bikin si suami gitu. Kalau aku sih lebih ke ikut aja gitu.
1: Oh, lebih ke ikut aja, siap. Ya, jadi kalau dari sisi kopinya, racikannya, empok, kalau logo segala macam si abang gitu ya.
0: Betul, kadang cuman kalau ngeracik aku juga ikutan gitu.
1: Oke, siap. Nah,
0: Ya berdua lah.
1: nah ini kan kita hitungannya empok sama abang kan laki bini gitu ya. Gitu jalan
0: Benar.
1: jalanin usaha gitu ya. Terus habis itu setiap hari di rumah ketemu lagi, di kerjaan, di usaha ketemu lagi gitu. Terus
0: Benar.
1: sempat ada rasa-rasa bagaimana enggak nih walaupun memang usahanya masih bisa tergolong bisa masih bisa dibilang masih tergolong muda gitu. Ada sempat selek-selek beda pendapat dulu nggak di awal-awal atau gimana?
0: Oh, pastilah.
1: Kayak gimana itu? Terus
0: Oh, itu
1: juga
0: udah pasti.
1: menyikapinya bagaimana nanggap ini?
0: Ya, bawa santai aja. Soalnya kalau misalnya diseriusin, nanti yang ada malah berantem gitu.
1: Oke, berantem diusahai, dijualan, terus di rumah juga iye lagi.
0: Jadi kan nggak seru gitu kan.
1: Siap-siap. Nah, ini kan kalau tadi apa Mpok Nanda juga cerita, Mpok Nanda ini dulu sempat emang jadi barista di apa namanya coffee shop kecil-kecilan gitu ya.
0: Oh,
1: Itu
0: benar.
1: Mpok milih resign terus bikin usaha ini atau gimana nih? Terus juga Bang Raffi ini dulunya apa ini karyawan juga kah atau apa gimana gitu?
0: Jadi itu awalnya aku itu kan barista dulu nih, ya kan. Terus, nah suamiku tuh juga sebenarnya dulu juga dia punya kedai sendiri gitu loh, kedai kecil, cuman yang ada di Pamulang gitu. Nah pas aku lagi nge-shift itu ya, selayaknya customer lah dia datang, kita serve dengan baik ya udah, ketemulah di situ. Terus akhirnya pas udah pacaran berapa lama, after itu ternyata suamiku rebranding lagi kedai kecilnya, baru deh di situ aku resign dan ya udah coba bantu gitu.
1: Oh gitu. Jadi hasil rebrandingnya ini si Kopi Nopo ini, gitu po.
0: Betul.
1: Oh gitu. Jadi
0: Yang kita pindah dari Pamulang ke Blok M gitu.
1: kalau dulu itu sebelumnya juga pakai mobil juga atau gimana nih?
0: Oh, kalau dulu itu kita di halaman rumah gitu, Bang.
1: Terus kepikiran pakai mobil carry kayak gini, carry kan mobilnya ya? Harusnya
0: Iya,
1: dirombak ya.
0: betul.
1: Ini zaman-zaman mobil carry jadi angkot nih. Nah itu
0: Benar.
1: gimana
0: Jadi
1: nih? Kok kepikiran nih apa namanya milih mobil carry gitu terus terus juga kenapa nggak sekalian food truck aja gitu?
0: itu awalnya sebenarnya karena kita tuh sebenarnya udah ngerasa stuck ya kan, Bang, karena di Pamulang ini kita itu dari 2016 kalau nggak salah ya. Itu yang suamiku udah build up dari awal deh gitu. Nah, aku itu baru masuk 2020-an deh untuk bantu-bantu gitu. Dan aku yang akhirnya resign segala macam bantuin, ya udah akhirnya ternyata kita dapat mobil yang murah gitu di saat kita mikir kayak kok sepi ya di Pamulang gitu, antusiasnya tuh minim sekali gitu karena memang di sini itu culture-nya itu untuk orang-orang yang suka ngopi di warkop gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya untuk kayak ngopi yang kayak kopi filter atau kopi susu segala macam tuh kayak kurang kalau di sini ya gitu. Makanya pas banget dapat mobil yang murah dan udah terbentuk seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak harus keluar kos banyak gitu.
1: Oh, jadi udah kebentuk gitu ya. Jadi tinggal
0: Iya betul.
1: mewarnain aja gitu ya. Jadi warna keren
0: Benar.
1: gitu
0: Jadi
1: ya.
0: kita tinggal ngecat ulang lah ibaratnya gitu.
1: Oh, jadi
0: Sama rapi-rapiin.
1: nemu mobilnya juga bisa dibilang mobil yang memang udah dimodif buat jualan gitu ya, Pak ya.
0: Untuk jualan, benar.
1: Oh, gitu. Di
0: Kayak
1: mantap.
0: gitu.
1: Rezeki berarti ya, Pak ya emang jodoh.
0: Betul.
1: Jodohnya dapat mobil ini juga. Terus kalau kita bisa lihat bisa bilang juga nih Abang Po mobilnya carry terus juga warnanya dibikin kayak warna-warna vintage gitu kayak
0: Iya,
1: krek-krek
0: benar.
1: gitu kopi susu warna kopi susu nih.
0: Iya, betul.
1: Nah terus ini ada kesusahan nggak nih buat Mpok Nanda sama Bang Raffi ini kan sistemnya mobil keliling terus juga otomatis kalau orang mau beli pengen duduk bawa kursi juga dong. Nah itu gimana tuh?
0: Aku bawa sih.
1: Oh ada maksimal kursi atau gimana?
0: Lumayan banyak kok untuk ininya, seatnya.
1: Oh, jadi lumayan ya. Jadi cukup lah ya.
0: Lumayan. Cukup lah. Untuk
1: Siap.
0: pada nongkrong di situ ya kan.
1: Oh, iya. Ini juga ada gambar-gambarnya atau fotonya. Ada orang yang berkunjung nih Abang Po. Jadi bisa dibilang konsep yang unik juga gitu ya. Selain biasanya kan kalau kita jualan keliling tuh food truck tuh yang mobil-mobil tuh Abang Po itu gede
0: Iya,
1: juga kali
0: betul.
1: mungkin ongkosnya juga gede, terus juga biaya juga gede. Nah, ini rezeki juga Bang Po, karena Bang Rapi sama Po Nanda juga udah niatin mau rebranding, mau niat usaha, eh jodoh nih sama mobilnya. Cakep Abang Po kalau
0: Benar.
1: bisa dilihat tuh ya. Ih kalau ayah pulang malam dari Blok M bisa mampir itu. Soalnya kita ini juga,
0: Ditunggu.
1: kita bisa dibilang itu kayak calon ininya, calon wakil menteri pariwisatanya Blok M ini. Kita suka ke Blok M.
0: Mantap. Itulah. Terbaik.
1: Kita kita ngetemnya rumah eh nge rumah kalau di Tanah Abang kita mainnya Blok M lulu kita ya, makan
0: Iya
1: apa
0: benar.
1: itu tapi belum nemu aja.
0: Karena kayak gitu kan Bang dia.
1: Ih, betul, belum nemu aja jodoh di orang Pondok Indah gitu.
0: Amin ya, kita doakan.
1: Amin. Nah, terus juga nih kalau ini kan mau sistemnya kalau kalau di kafe kan kita bisa bisa punya menu banyak ya, Pak Bang ya. Nah, ini
0: Iya.
1: kalau di mobil ini menu yang dibawa tuh banyak juga atau ada tertentu aja?
0: Sebenarnya kalau kita itu bikin menu yang benar-benar banyak keluarnya aja sih.
1: Oh, yang bisa dibilang best
0: Untuk
1: sellernya lah ya.
0: ngurangin apa waste ya kan.
1: Benar.
0: Juga karena tempatnya yang terbatas gitu kan. Jadi kita nggak mungkin buat menu sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kayak ya sebasic-basicnya kedai kopi apa menyajikan kopi aja gitu.
1: Terus juga yang gampang aja yang di ya
0: Benar, yang cepat gitu.
1: karena kan ini sistemnya di mobil gitu. Kalau misalnya di kafe atau di kios kan enak tuh bisa bikinnya pakai dibanting-banting lah susunya, kopinya dilempar-lempar gitu ya, kayak kayak teh tarik kan ditarik-tarik gitu ya.
0: Oh iya,
1: Gitu.
0: betul.
1: Nah, ini yang simple-simple aja tuh Abang Po. Tapi kalau bisa dibilang yang best sellernya apa nih kalau di Kopi Nopo ini, Ponanda
0: Kalau
1: sejauh ini?
0: dari kemarin tuh sebenarnya udah banyak riset juga, ternyata pada sukanya itu kopi susu gula aren itu
1: Yang ini ya.
0: karena benar-benar comfort aja gitu mungkin ya daripada biasa gitu
1: Iya,
0: ngopi
1: yang
0: susu.
1: favoritnya sekarang ini ya di ini ya. Di Kopi Nopo dan juga memang orang-orang juga kebanyakan masih kita trennya tren kopi susu aren ya, Po.
0: Betul.
1: Iya, walaupun di luar-luar tambah ada Americano tambah apa, apa yang Americano tambah ini itu ya, tapi yang base-nya si kopi aren ini Abang Po. Dan setiap coffee shop ini kalau ayah yang ngerasain juga punya ciri khasnya masing-masing gitu. Tinggal cobain aja
0: Betul.
1: nih kopi Nopo apa ini bedanya, ntar kita mampir dah.
0: Boleh, kita tunggu.
1: Siap. Nah, kalau bisa dibilang juga nih Bang Raffi sama Mpo Nanda ini kan kita kayak seumuran lah Gen Z milenial gitu ya. Nah, sempat nggak kepikiran gitu ya terbersit atau juga mungkin denger omongan ini anak muda tapi kok kagak gawe gitu malah jualan, emang dapat duitnya dari mana? Kan biasa nama juga kita Indonesia begitu ya Po, kata kagak bisa pungkirin abang, tetangga-tetangga pasti ada yang nyinyir, mau yang bapak-bapak, ibu-ibu sama aja. Nah itu gimana tuh, pernah dapat omongan kayak gitu nggak? Tahu juga sempet kepikiran gitu pengen pengen gawe lagi gitu, pernah nggak?
0: Sebenarnya pernah sih kayak banyak yang apa sih underestimate ya kalau bahasa zaman sekarang tuh ada nggak sih income-nya gitu jualan di pinggir jalan gitu kan cuman ya kita buktiinnya gimana ya intinya sekarang kita masih bisa happy happy gitu tanpa membebani mereka-mereka yang nyinyir itu gitu aja sih.
1: Jadi biar nggak ini juga terbebani sama pikiran juga ya sama omongan mereka ya Po.
0: Benar.
1: Ntar takutnya imbasnya ke mood kita gitu ya. Apalagi kan kita
0: Benar.
1: usaha sendiri ya gitu. Nah terus
0: Iya.
1: juga ngomongin usaha sendiri ya Bang Po. Ini kan usaha sendiri berdua nih kemana-mana mobil ini juga gitu ya. Apa namanya? Ada nggak hari liburnya atau mungkin memang jualannya terus tiap hari gitu kagak ada libur? Itu gimana tuh Po?
0: Kenapa?
1: Ya kan ini usaha berdua terus juga keliling gitu kan dari Pamulang ke Blok M gitu. Itu ada hari liburnya nggak atau jualan terus gitu?
0: Kalau aku sih sebenarnya ada hari libur ya, udah pasti itu di hari Senin
1: Oh hari
0: gitu.
1: Senin libur sama
0: Dan
1: kalau public holiday libur juga atau enggak?
0: oh enggak,
1: Oh tetap
0: tergantung
1: ya.
0: sih kalau karena aku masih berdua kan, belum ada karyawan gitu. Jadi
2: Kalau misalnya kita bener-bener nggak bisa banget nih untuk dagang, ya paling kita posting di story Instagram
1: Oh
2: itu.
1: iya, kayak paling sakit gitu ya, Po.
2: Bener.
1: Oke, siap. Jadi ini usaha masih berdua nih, Abang Po, bener-bener yang merintis ya. Ini kita
2: Betul.
1: ini perintis, bukan belum jadi
2: Bukan
1: pewaris.
2: pewarna.
1: Belum jadi pewaris ya. Kalau bukan ntar
2: Benar-benar
1: takutnya
2: benar.
1: kagak jadi. Mending kita bilang belum jadi pewaris
2: Iya,
1: ya.
2: betul.
1: Nanti aja ya. Siap dah ya. Jadi apa namanya, memang ini usaha berdua nih, Abang Po. Tadi udah dengar ceritanya juga, Po Nanda akhirnya mutusin resign buat bantu si Bang Raffi karena memang udah apa, akhirnya jadi endingnya jadi laki bini nih, Abang Po,
2: Benar.
1: yang awalnya dari customer doang.
2: Betul.
1: Sinetron nih kayaknya nih, Abang Po nih, tapi nyata di
2: Iya.
1: dunia nyata nih, Abang Po ya. FTV SCTV
2: Benar-benar.
1: banget ini ceritanya. Siap. Jadi apa, anak muda yang pengen usaha gitu ya, pada buat ya apa namanya, daripada capek banyak tekanan kalau kita gawe sama orang, ini juga kita jalan
2: Betul,
1: sendiri,
2: betul.
1: kita yang ngatur sendiri gitu ya.
2: Benar.
1: Nah terus ini kan baru bisa dibilang November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah mau setahun nih, Po Bang. Nah ini apa nih plan kedepannya kalau dari Mpok Nanda sendiri atau juga Bang Raffi gitu, apakah mau insya Allah udah nabung gitu ya, bisa buka kios atau mau nambah mobil lagi gitu?
0: Pengennya sih nambah lagi lah,
1: Mobilnya ya,
2: terus
1: biar bisa keliling
2: nambah
1: lagi.
2: mobilnya, cuman di titik yang berbeda gitu.
1: Iya, biar orang yang lain juga bisa nyobain ya, Po Bang.
2: Bener.
1: Iya. Ya kayak ini aja, kayak yang sekarang nih, yang apa, gerobak-gerobak yang roti gerobak, kopi gerobak yang udah keliling makin banyak itu ya, biar kayak gitu juga ya, Bang Po.
2: Benar-benar.
1: Siap-siap. Jadi pasti nanti ada plannya ya, pelan-pelan ya, nggak bisa
2: Betul.
1: Jebret nyampe jadi gitu, nggak semua kudu proses ya. Kayak tadi juga kayak
2: Betul.
1: Bang Raffi awalnya punya apa namanya, kios, punya kedai gitu ya, akhirnya rebranding bareng sama Po Nanda nih, Abang Po. Jadi nggak ada yang instan, nggak ada yang langsung jadi gitu. Tuh ya, Bang Rapi, Mpo Nanda ini nggak berasa udah mau jam 12 kita ngobrol gitu ya. Ini mungkin
2: Iya.
1: dari masing-masing mungkin ya punya pengalaman gimana nih, kalau kan tadi juga Mpo Nanda udah cerita ya, Bang Rapi ya, soal Bang Rapi juga bisa kasih semangat juga nggak nih buat Abang Mpo yang lagi dengerin sekarang mau usaha gitu ya. Dia masih bingung juga, mungkin bingung mau usahanya apa, atau juga bingung modalnya bagaimana, terus sama mungkin nyemangatin diri di mana usia muda yang orang-orang di mana lagi ngejar karir gitu ya. Tapi kok ini malah jualan. Itu gimana itu buat nyemangatin dirinya tuh? Okay, dari Bang Raffi atau juga Pak Nanda, silakan.
0: Pokoknya jangan takut mengelangkah, jalanin aja.
1: Okay. Siap. Terus kalau misalnya nih kan, ini kata jualan kopi juga nih. Nah, di luar juga banyak yang jual kopi nih. Coffee shop makin banyak nih. Itu gimana kalau dari Bang Raffi?
0: Kalau itu balik lagi sih, rezeki udah diatur, kita tinggal jalanin aja, Bang.
1: Okay. Jalanin dan juga punya ciri khasnya sendiri ya, Bang Raffi ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, kalau dari Ponanda nih yang udah bela-belain resign terus akhirnya jualan tuh gimana tuh, Po tuh?
2: Kalau dari aku sih, intinya jangan pernah ragu-ragu kalau untuk hal yang baik gitu loh. Jangan juga ditunda, karena ya kita nggak pernah tahu ya, apa sih hal baik apa yang bakal mengangkat derajat kita gitu.
1: Siap.
2: Intinya tetap semangat aja.
1: Okay, jadi ya,
2: Sama jangan putus asa gitu.
1: maju terus dah, pantang mundur ya.
2: Benar.
1: Terus gak niatnya tuh Abang Po ya. Dan yang pastinya kalau misalnya ya, di luar juga banyak produk yang sejenis gitu ya, buatlah yang beda tuh apa. Nih ada yang beda
2: Betul.
1: konsepnya, mobil keliling Abang Po ya. Kalau sekarang makin banyak gerobak keliling, ya udah ini biarin aja nih, kita makin gede, makin bongsor gitu ya.
2: Benar.
1: Kita libas yang gerobak-gerobak ya. Tapi ini punya ciri khasnya juga, kopinya juga pasti rasanya Bang Po. Itu tadi yang ayah bilang, kalau yang demen kopi pasti tahu ada rasanya yang beda-beda nih di setiap coffee
2: Betul.
1: shop gitu. Gitu. Ponanda, Bang Raffi, makasih buat ceritanya nih di siang ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mampir ya ke Kopi Nopo di Blok M
2: Amin,
1: ini ya.
2: kita tunggu.
1: Kita nyoba
2: Iya.
1: gitu ya. Bukanya jam berapa sih by the way?
2: Kalau kita sih sebenarnya bukanya tuh jam malam ya,
1: Oh,
2: jam 8
1: malam.
2: sampai kadang jam 1
1: Oh
2: gitu.
1: gitu.
2: Cuman kalau memang rame tuh ya bisa sampai jam 3 gitu.
1: Oh pantes. Saya lihat deh di IG-nya ini kagak ada ini apa namanya video atau juga foto siang-siang bener ini.
2: Iya
1: Malam
2: benar.
1: semua. Tapi
2: Benar-benar.
1: ada sih ini
2: Karena kalau dari
1: sekali ya.
2: siang tuh ribet banget ya.
1: Ini tapi ada ini sekali siang ya atau 14 Januari ini.
2: Sore sih itu.
1: Oh sore yang 14
2: Kayak
1: Januari
2: jam
1: ini.
2: 4 gitu.
1: Oke, jadi tapi fixnya jam 8 ya bukanya ya.
2: Betul.
1: Oke, siap. Di Blok M tuh ya Bang Po ya. Tadi patokannya deket M Blok tuh Abang Po.
2: Belakang M Block
1: Iya,
2: ya.
1: belakangnya M Blok banget tuh Abang Po. Jadi bisa cobain juga kalau mampir-mampir ke situ. Sekali lagi terima kasih Bang Rapi, Po Nanda buat ceritanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang diceritain bisa bikin semangat juga buat Abang Po nih yang mau usaha tapi masih bingung, terus juga masih ragu-ragu usahanya gitu ya. Karena di sini kita memang konsepnya buat cerita-cerita Bang Po. Nama juga teras. Teras kan buat orang duduk-duduk buat cerita-cerita ya Bang Po. Sekali lagi terima kasih Abang Po, sehat-sehat. Salam buat keluarga,
2: sehat-sehat
1: lancar
2: semuanya.
1: usahanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Sabrite jam 12.
1: Abang Pos Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September mendatang. Kepala Sudin KPKP Jakarta Utara Novi Christine Palit mengatakan saat ini pihaknya terus memberikan pendampingan kepada petani dan nelayan agar mampu beradaptasi dengan kondisi cuaca ekstrim. Ia juga mengatakan tanaman palawija lebih sesuai dibudidayakan saat musim kemarau dibandingkan tanaman yang membutuhkan banyak air. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival Gir Sereng yang diselenggarakan kelompok masyarakat laba-laba di Kota Probolinggo, Jawa Timur untuk melestarikan budaya dan mendongkrak sektor ekonomi lokal di kawasan Pantai Permata Pilang Kota Probolinggo. Dikatakan Wali Kota Probolinggo Aminuddin saat membuka festival Gir Sereng yang berlangsung penuh kekeluargaan di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kedemangan. Ia mengatakan untuk mengajak masyarakat untuk terus melestarikan warisan budaya lokal sebagai identitas daerah sekaligus memperkuat tali silaturahmi antar warga. Festival tersebut menghadirkan 23 stand usaha mikro kecil dan menengah yang diikuti para pelaku usaha lokal serta pedagang kaki lima. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

warga Jakarta, taatin tuh sama anjuran pemerintah. Buang sampah jangan pada tempatnya. Salah, buang sampah

Rapat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Jam 12, masih barengan aja Joriti ya, Bang Po. Di jam 12 lewat 7, ya udah pada makan atau mau loran dulu? Ya udah, ya. Loran dulu aja dah, Bang Po, ya habis itu baru makan, ya. Nanti cerita-cerita lagi deh ya, Bang Po ya, di Jakarta Po cerita di siang hari ini. Apa namanya? Lagi pada siapin apa nih buat makan siang atau gimana nih di dagangan Abang Po, ya. Di hari yang panas ini. Boleh ceritain barengan Ayu Juritia di Jakarta punya cerita.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang deket warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang Aye tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
2: Ayo. Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Robot FM Surabaya Jakarta, Abang Po udah kelar ya, apa namanya, lohorannya, atau juga udah nemu ya makan apa di siang hari ini Abang Po. Selamat makan buat Abang Po yang lagi makan ya, mudah-mudahan sih makannya tenang ya. Nggak banyak pikiran pas makan Abang Po, ya mikirnya kenyang aja deh intinya, ya gitu. Lagi ngapain sih makan sembari mikirin banyak pikiran, jangan Abang Po, ntar kagak nikmat makannya. Di siang hari ini ya, saya juga punya cerita yang bakal dibagi nih Abang Po, gitu. Apa cerita nih Bang? Nah ini nih Abang Po, apa namanya, pas abis makan gitu ya, kita kan biasa, kalau kita nggak tahu ya Abang Po juga ngerasain atau enggak, kalau itu ngerasa kalau abis makan tuh dulu ya, sebelum-sebelum ini itu habis makan baunya kayak pengen ganyem lagi gitu, pengen nyemil lagi gitu. Itu udah tuh langsung dicari tuh jajan apa kek gitu ya, keripik kek apa kek gitu, langsung deh tuh ke kantin tuh ke bawah gitu kan, apa namanya, langsung deh tuh beli gitu, habis makan langsung beli, langsung nyemil gitu, atau mungkin stok gitu ya, kadang aja juga stok tuh Abang Po, begitu bawaannya. Nah apa namanya, ternyata itu juga dirasain sama beberapa orang. Kalau Abang Po juga ngerasa gitu ya Abang Po, nah ini kudu kita kurangin Abang Po ya, dan kebiasaan ini bisa kita hilangin juga, dihindarin Abang Po ya. Ini dilansir dari Prevention, ini ada beberapa cara ya yang bisa ngebantu kita buat berhenti ini kebiasaan ngemil abis makan, apalagi abis makan malam nih Abang Po ya. Tuh, kalau Ayu tuh abis makan malam jam 6 gitu, jam 4, jam 5 gitu ya, bawahnya pengen ngemil mulu tapi yang asin-asin gitu, tapi akhir-akhir nih ya. Nah ini bisa dilakuin Abang Po. Yang pertama, tentuin batas waktu makan. Nah misalnya jam 7 ya, disesuaikan tuh ame rutinitas masing-masing Abang Po gitu. Nerapin aturan yang jelas, biasanya lebih gampang diikutin dibanding sekedar niat ah besok ngemil lagi dah gitu ya. Terus juga yang kedua, jangan sampai telat makan ya Bang Po. Jadi kalau lewatin makan atau juga ngasih jeda terlalu panjang antar makan, itu justru malah bikin kita tuh ngerasa lebih lapar, semakin menjadi-jadi sampai malam hari ya Bang Po gitu. Nah daripada balas dendam di waktu malam Bang Po ya, mendingan terapin tuh jadwal makan yang teratur. Kalau perlu pilih deh tuh cemilan sehat ya di sela waktu makan nih, supaya kadar gula darah juga tetap stabil dan berat badan nggak cepat naik juga. Nah yang ketiga, perbanyak protein dan juga serat Abang Po. Nah pastiin menu makannya Abang Po tuh mengandung sumber protein dan juga serat ya Abang Po, kayak telur, ikan, ayam, tahu, tempe, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan juga buah Abang Po. Karena kombinasi ini Abang Po ini tuh ngebantu badan kita tuh ngerasa kenyang lebih lama. Nah sehingga menekan kepengenan pengen ngemil lagi gitu. Yang keempat, ini bisa ngurangin stok cemilan yang kagak sehat di rumah Abang Po. Coba stok cemilannya apa di rumah Abang Po? Aye, ada si Ciki wafer ada, terus apa lagi tuh kemarin, keripik ada gitu, biskuit keju juga ada Abang Po ya. Nah kayak gitu-gitu tuh Abang Po bisa dikurangin ya, sama cemilan kemasan ya. Nah itu simpen jenis cemilan lebih sehat, kayak misalnya keripik ubi, keripik wortel, kayak gitu-gitu dah Abang Po, yang sehat-sehat sih kalau bisa ya. Terus juga yang kelima, bisa sikat gigi setelah makan Abang Po. Kenapa? Karena kebiasaan sederhana ini Abang Po, nyatanya ini bisa dibilang efektif Abang Po buat sebagian orang ya. Karena abis nyikat gigi, banyak orang tuh jadi males makan lagi karena gak pengen ngotorin gigi lagi Abang Po gitu. Atau males ke kamar mandi lagi, masuk keluar lagi gitu. Gitu deh Abang Po. Dan keenam ya, sibukin diri Abang Po. Lah kok bisa? Iya, karena kepengenan ngemil itu muncul karena bosan, karena kita ngangong-ngangong, bengang-bengong. Nah ini cobain aja Abang Po ngelakuin aktivitas lain, kayak misal baca buku, benar rumah, main sama keluarga, atau jalanin hobi Abang Po gitu. Karena hindarin bolak-balik juga nih area dapur, itu juga
bisa bantu Abang Po, karena kadang juga kita kebiasaan buka tutup lemari es kayak gitu ya Abang Po ya. Itu bawaan pengen ngemil, pengen ape gitu tuh Abang Po, mesti kita kurangin. Terus juga yang terakhir, tidur cukup Abang Po karena banyak penelitian nyebutin kalau kurang tidur itu bisa ningkatin kepengenan kita konsumsi makanan tinggi kalori dan juga tinggi gula Abang Po. Nah sebaliknya, tidur yang cukup itu ngebantu ngatur hormon lapar dan juga kenyang, sehingga lebih mudah ngendaliin nafsu makan di malam hari. Begitu Abang Po. Emang iya, kalau kurang tidur bawaannya nyemil gitu ya, melek mata, nyemil lagi begitu. Jadi kita mesti kurang-kurangin deh Abang Po buat badan yang sehat Abang Po di 2026. Badan sehat, body sehat.

0: Abang Boss, saya Firudan.
1: Saya
0: Kamil Zain.
1: Saya Evi Masamba.
2: Saya Benito.
3: Saya Irsya.
4: Halo Abang Po, saya Eri Susan.
5: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin Dangdutnya setiap hari di Pro 4.

Berobat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Sisa 15 menit ya, kita menuju ke siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini, Abang Po ya. Di hari ini nanti kita bakal ngobrol barengan dengan teman-teman dari Perompak Ternate ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol terkait budaya nih hari ini, Abang Po ya. Tapi sebelum kasih itu, Abang Po, ini udah pada kelar makan kan ya? Ya udah, rebahan dulu dah, Abang Po. Biar nasinya pada turun. Tapi kalau apa namanya tadi tuh Abang Po ya, abis makan baunya nyemil gitu ya. Coba yang ngerasain hal yang sama, coba boleh ceritain Abang Po ya di 08121124928 gitu ya. Kalau itu walaupun sekarang juga udah bisa dibilang makannya lebih ke yang sehat-sehat gitu Abang Po, masih bawaannya ada kayak aduh pengen yang asin-asin, pengen nyemil yang manis-manis gitu ya. Kadang berubah-berubah gitu Abang Po, random aja kita ya, mulutnya pengen ape gitu. Tapi stok yang ada ya udah kita main aja apa namanya nonton atau tidur. Biar hilang tuh rasa pengen nyemilnya gitu Abang Po. Itu kalau Ayu sendiri ya, beda sama tadi kan udah dikasih tahu juga tuh Abang Po cara-cara buat ngilangin kebiasaan pengen nyemil abis makan Abang Po, apalagi pas makan malam gitu. Kalau sih mikirnya lu yakin mau makan lagi, mau nyemil lagi, udah makan sehat nih hari gitu ya. Lu makan yang kagak sehat udahan ya, sia-sia dong gitu. Ya juga kadang juga gitu, Abang Po dalam hati. Nge-podcast sendiri Abang Po. Iya juga ya gitu. Ntar kalau gue makan ini lagi, kalau gue makan snack lagi gitu ya, bukannya sehat malah nambah lagi penyakit gitu. Kita kan gak pernah tahu juga Abang Po, walaupun emang itu kelihatan enak gitu ya si cemilan-cemilannya Abang Po, kemasan-kemasannya cakep gitu, kita gak tahu tuh ntar ujung-ujungnya kalau kita kebaikan makan snacks, makan ciki-cikian gitu, gimana kita ke depannya gitu. Sih udah mikirnya gitu aja Abang Po. Kita masih pengen lihat ini apa namanya yang seru-seru gitu, pengen umur panjang jadi ya sehat-sehat ya Abang Po, sehat-sehat juga buat Abang Po ya. Banyakin makan yang sehat intinya Abang Po gitu, apa biar Abang Po juga bisa umur panjang, amin gitu ya, biar bisa lihat anak cucu gitu deh. Ya udah Abang Po, ntar kita bakal gabung lagi ya di siaran berjaringan Nusantara ya, siaran budaya Nusantara kita di siang hari ini barengan Perompak Ternate. Kita ngomongin soal permainan nih kayaknya nanti nih Abang Po ya. Nanti bagaimana ngobrolannya ya, ditunggu aja abis ini ya Bang Po ya. Dan juga dipastiin buat Abang Po yang pengen lihat kita juga langsung ya, bisa di Radio Visual RRI Net. Abang Po bisa download aplikasi kita di Google Play Store atau di App Store ya, download aplikasi RRI Digital, atau bisa streaming di www.rri.co.id.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayah bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayah kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Dah, Bang. Bosen, Bang, ayah.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Ya udah, gimana sih, Bang?
0: Pergi dulu,
1: Bang,
0: ya.
1: Assalamualaikum. Abang. Ih, abang mah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po, berbagai jenis budaya khas Betawi ditampilkan di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia, Jalan Balai Kimia nomor 1 Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnya Orang Betawi dihelat Yayasan Sanggar Seni Manih Niri. Kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, Berkah Sadaya. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut patut diapresiasi karena membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lumajang memulihkan keseimbangan ekosistem ranu kelakah dengan menebarkan 50.000 benih ikan lokal ke perairan danau setempat. Ia menyalurkan 50.000 benih ikan lainnya kepada kelompok pelaku budidaya ikan. Ia juga menjelaskan penebaran benih ke danau untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum, sedangkan bantuan benih kepada pelaku budidaya untuk mempercepat pemulihan produksi perikanan di kawasan ranu kelakah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pendengar dan juga pemirsa RRNet ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, di siaran berjaringan dari Perempat Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini, hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Perempat ya, Perempat Jakarta, dan hari ini kita barengan dengan Perempat Ternate ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Dan sudah tersambung ya dengan Perempat Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Perempat Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
2: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
1: Sehat. Gimana Karima di sana?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
1: Laha-laha bato. Okay. Itu artinya apa tuh?
2: Oke. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
1: Oke, siap.
2: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
1: Laha-laha bato, Karima.
2: Alhamdulillah.
1: Gitu ya, ternyata ya.
2: Iya.
1: Siap ya. Nama juga Perempat ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
2: Benar sekali Kak Jo.
1: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
2: Kita akan membahas tema Inofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional.
1: Oke. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
2: Iya,
1: karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
2: Iya.
1: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil, sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainin sekarang ya, Karima ya. Semua
2: karena sekarang
1: gadget.
2: Kan lagi musim gadget ya.
1: Betul.
2: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
1: Hampir sama.
2: Cuma namanya saja.
1: Betul.
2: Nih yang beda.
1: Betul, itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu. Tuh ya, dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
2: Iya.
1: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih, Karima?
2: Narasumber yang siang ini sudah hadir di studio Perempat Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
1: Halo, keduanya assalamualaikum, ini... selamat siang Kak. Dengaran ya.
3: Halo, waalaikumsalam.
1: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi
2: ya.
1: Iya. Keduanya dari mana?
2: Ini dari Lapang Warisan.
1: Oh.
2: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
1: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih, Karima?
2: Komunitas ya?
3: Iya.
1: Komunitas.
2: Oh, komunitas.
1: Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perempat Ternate, untuk nanti pendengar Perempat atau pemirsa RRNet bisa menghubungi ke sana.
2: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
1: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Karima.
2: Iya,
1: dan sekarang
2: siap.
1: Silakan Karima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Inofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
2: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya, Habar, habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah? Ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
3: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
2: Oke.
3: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
2: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
3: Iya,
2: ya.
3: Betul sekali.
2: Tapi kenapa sih ini namanya Inofoto Niru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
3: Iya, betul sekali.
2: Kan?
3: Betul sekali.
2: Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin?
3: Jadi kami memilih Inofoto Niru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
2: Okay.
3: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu.
2: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah, atau memang ada campuran?
3: Campuran
4: sih.
2: Mm-hmm.
4: Ya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate, jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
2: Okay.
4: Itu.
2: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
4: Saya dari Sumatera.
2: Oh, dari Sumatera, yeah. Jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
3: Dari Ternate.
2: Dari Ternate. Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di Kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
4: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate. Dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
2: Main benteng,
4: ya,
2: oke.
4: Okay.
2: Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali. Tapi kenapa Pantai Castella?
3: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng
2: orange.
3: Iya.
2: Okay.
3: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, benteng orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
2: Oh, pasir putih itu ya?
3: Iya. Cuman memang benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
2: Oh, pertama kali. Jadi kalau memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari Lapang Warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
4: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim, yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan, dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti itu, Ibu.
2: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
3: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk apa namanya tadi Bu, kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ, jadi kami cuma membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
2: Oke, ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males mager.
3: Iya, benar banget.
2: Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah, betul orang duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
4: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya. Cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
2: Wah.
4: Nah, jadi cara kami dari
2: ya, hosa, kan?
4: Cara kami dari tim Lapang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja boy tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti
2: okay.
4: itu.
2: Oke, jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, yeah. berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
4: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
2: Tiga permainan ya. Oke, okay. Apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
3: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu boy tampurung, Kak.
4: Boy tampurung, okay.
3: Tampurung itu.
2: Boy tampurung ya. Yeah. Jadi sahabat budaya bingung nih, boy tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan boy tampurung itu. Yeah. Tempurung kelapa ya, yeah. yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola, bola kan. Iya, jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah di itu ya,
3: dilempar
2: bola. Dengan bola kena badan, berarti kalah.
3: Iya, kalah.
2: Ya. Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
3: Mungkin Kakak bisa gabung sih kalau next.
2: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
3: Gabung. Jadi
2: oh, gabung. Yeah.
3: Biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak, berarti mereka main duluan gitu, tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim, tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu,
4: ya, bagi
3: karena
4: rata.
2: Bagi rata.
3: Ya.
2: Oke, biar fair lah ya.
3: Iya,
2: tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya.
4: Iya.
2: Kalau permainan yang biasanya dilaksanakan di lapangan waris ada terhadap istilah itu?
4: Anak emas sih. Mungkin ada beberapa ya yang kayak
3: yang
4: mungkin
3: kecil.
4: Mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar.
3: Karena biasanya
4: masih
3: nangis
4: main
3: tuh.
4: Lagi.
2: Oh,
4: ya.
2: Jadinya anak emas ya.
4: Iya, betul.
2: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam ya. Bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota, satu orang berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya kayak
3: betul.
2: Gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
3: Iya.
4: Iya, betul.
2: Oke, konsumsinya ini dari donatur kah atau?
3: Jadi kalau untuk konsumsinya kami, volunteer Lapang Warisan, kami apa sih namanya Ibu? Kayak patungan gitu.
2: Oh, patungan.
3: Iya, kami patungan terus... Uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin Nutrisari dicampur sama es batu sama
2: jangan
3: air.
2: Jangan disebut nama produk ya.
3: Sorry.
4: Ya karena juga kami menyediakan snack juga Ibu.
3: Iya
2: gitu. Eh dari tadi saya kok dipanggil Ibu mulu
4: oh, iya,
2: ya. Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
3: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
2: Oke, jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
3: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan, gitu.
2: Oh, udah kenal ya?
3: Iya, dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
2: Oh.
3: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul, apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan, biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
2: Domikado,
3: iya.
2: Eskado,
3: iya,
2: itu kan bye-bye cici-cici.
3: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu, terus mereka tertarik, dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
2: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
4: Iya. Yeah.
2: Itu paling asik tuh, sama permainan, apa sih sebutannya, pengacara?
3: Pengacara.
2: Jadi sebutkan nama-nama hewan.
4: Oh, gitu ya.
2: Jadi bermain sambil belajar. Ya. Kalau selama ini kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari Lapang Warisan?
4: Kendala ya? Untuk kendala sih sejauh
2: apakah
4: ini.
2: Apakah karena mungkin, karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
4: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari Lapang Warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan, itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye, Ibu. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana, begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak-anak.
2: Wow, banyak sekali ya. Begitu. Berarti anak-anak dikumpulkan ya?
4: Iya, dikumpulkan.
2: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
4: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena apa namanya, pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan, Ibu.
2: Oke, kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget, ya. Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terada yang begitu?
3: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
2: Oh pernah ya?
3: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
2: Oke, ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
3: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada gitu, Kak.
2: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus
3: ya.
2: Mungkin, makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau tarik karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke buat saya. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30 menit.
1: Siap,
2: ya. Mungkin
1: Karima,
2: sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung, kita break dulu kali ya.
1: Yes, betul. Kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar perempat dan juga pemirsa RRI Net di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar perempat, pemirsa RRI Net yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi perempat Ternate ataupun perempat Jakarta. Ya, kalau di perempat Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 0812 1124 928. Nanti kita bakal balik lagi ya, Kak Rima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRI Net, jangan kemana-mana, tetap di mari di perempat FM Suara Budaya Nusantara.

Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net, pendengar Pro 4. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini. Bersama Pro 4 Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari, dan juga Kak Sandi di Pro 4 Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak udah bunyi tuh.
3: Sudah ada telepon ya, iya. Memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
2: iya,
3: ini.
2: Iya boleh kita
3: langsung
2: angkat
3: kita
2: ya.
3: Terima. Mm-hmm. Oke. Okay. Halo Suara Budaya Nusantara.
4: Halo Suara Budaya Nusantara, Mbak Rima, Kak Rima sama Ulan sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya?
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?
4: Kabar lala batani.
3: Alhamdulillah. Oke. Okay. Oke, okay, saya pertanyaan koane silakan.
4: Perempat Jakarta, Bang Jo. Assalamualaikum Suba Jo.
2: Waalaikumsalam Jo Suba, Bang Taher.
4: Ya, jawab ya, Jo Suba Jo, jawab Jo Suba. Itu salam Ternate gitu.
3: Iya.
4: Salam ada Ternate gitu. Bang Jo udah tahu kenal, kemarin kan udah ajarin gitu.
3: Iya dong.
4: Iya, jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu.
3: Jo.
4: Iya, ke kaulan sama Kak Sandi ya.
5: Iya.
4: Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget, apalagi boy.
3: Boy tampurung.
4: Nanti kalau boy tampurung itu, nah bagian lempar siapa yang susung itu, nanti kalau kena bola dikatakan mati gitu. Nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini, apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat.
3: Oh iya. Lompat tali. Merdeka pusa itu lompat tali.
4: Ya, cengeng-cengeng juga itu paling bermain paling seru itu. Enak bermain itu. Itu tidak bisa menengok, tapi bisa apa agak ke bawah, harus agak ke atas itu. Dia punya tingkat keberapa. Kalau ini garis berarti dikatakan apa, salah, kalah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja, itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita lah, di semua HP, dan macam-macam yang anak ini. Jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu. Biar anak-anak juga, sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk, makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini. Jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa pegang HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu, itu pertanyaan saya, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Taher, iya silakan. Kakak Wulan
3: siapa
2: dan juga
3: nih yang mau menjawab, Kak Wulan atau Kak Sandi, silakan.
5: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
3: Kota Her di Sesupu.
5: Oh iya, terima yang kasih Kota Her ya. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok, karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan. biar bisa dilihat oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih kak, mungkin seperti itu kok.
3: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, kita terima dulu ya.
2: Boleh satu lagi dari Perompat Ternate.
3: Halo Perompat.
6: Halo, selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate. Torang datang dari rantau serindu Kak Rima Melati yang lagi
3: nama saya dirubah ya sama cikgu ya.
6: Aduh, apa kabar Kak Rima?
3: Alhamdulillah.
6: Bahaya bahasa, memang kalau bahasa daerah harus kita pelajari.
3: Iya.
6: Aduh, Jakarta si ganteng. Aduh, Wang Jojo.
2: Iya,
6: cikgu. Kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulan dari.
5: Halo.
6: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi Ramdhani. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Aduh, secara ceria nih teman kalau Ternate kita datang ke Kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali permainan kita masa-masa kecil ya Kak Rima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Inovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasinya Nova Tuniru atau namanya atau Inovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang narasumber ya Kak Ulang sama kami. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya kearifan lokal ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini kan, apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti toki, gaba-gaba begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Nova Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya. Saya kasih pantun. Pantunnya boleh?
3: Boleh.
6: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kakak Rima, pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salah, mohon maaf ya, kenapa begini. Pigi di pasar beli bumbu. Jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya. Ya kan? Pokoknya suku dofu. Barang semua, bersaudara. Terima kasih Kak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya pertanyaannya ya. Cikgu ya.
3: Langsung ya.
2: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
5: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
3: Jilo-jilo, igo pampa jilo.
5: Iya.
3: Terus igo itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
5: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya dan ada juga. Tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya,
3: yeah.
5: Di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo. Terus lengkalileng dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali juga, itu?
3: Lompat pusa itu.
5: Iya.
3: Yeah. Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
5: Sama juga sih.
3: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya. Iya,
5: betul.
3: Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa dijawab.
7: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya itu biasa kalau untuk buaya tampurung biasa kita gunakan properti ya jelas tampurung kelapa itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya itu terus untuk lompat karet ya jelas itu propertinya karet terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu kalau tidak apa ya?
5: Ya paling untuk sering sih kami
3: sering batu, batu yang agak besar.
5: Agak besar.
3: Ya. Oke, ada lagi Kak Jo boleh kita terima?
2: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya,
3: Kak
2: Karima.
3: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
8: Halo, Assalamualaikum Kak Rima, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih. Jadi disebutkan saja ya namanya ya.
8: Boleh.
3: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ica.
3: Oh, Ica.
8: Iya.
3: Oke, Ica.
8: Aku tadi ketemu Bang Jo, tapi
3: pasti
8: gak diangkat. Maji-maji sih, Madeceng juga.
3: Sudah Mi Manre?
8: Apa?
3: Sudah Mi Manre?
8: Sudah Mi. Sudah Mi.
3: Oke, pertanyaannya apa?
8: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
2: Iya, Ica.
8: Aku tadi mau telepon ke sini tapi nggak diangkat, jadi pindah lagi ke terminal.
3: Oke, soalnya
2: pintu
8: ya. Bang Jojo gantian dong angkat teleponnya dari Adi dan dari sana gitu. Jadi ada teleponnya. Bang Jojo, halo ke.
3: Ya.
8: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya?
3: Domikado
8: itu. Kalau boleh tahu yang mana itu? Putus, aku nggak suka permainan itu.
3: Oh, domikado. Oke.
8: Kalau di sini kan sebentar lagi masuk 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh kayak main apa namanya tuh main bola kasti ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu terus ada namanya kita jalan kaki pakai bambu itu apa sih namanya tuh kayak gitu juga ada.
3: Oke.
2: Jalan kaki pakai bambu.
8: Misalnya Nica anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main kayak dulu gitu tradisional.
3: Kok pertanyaannya ke saya?
8: Makasih ya semuanya.
2: Sami-sami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi pertanyaannya ke saya nih.
2: Langsung ya ke pribadi ya.
3: Siap. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
5: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya saling apa sih namanya ini
3: saling itu ya ditindih
5: iya
2: ditumpuk
5: terus kita nyanyi tuh do mikado eska nanti di akhir
3: lagu sampai tri ya kan
5: iya sampai akhir
3: jadi
5: lagu
3: jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya
5: nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah dia yang keluar gitu
3: ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah
5: tergantung sih kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga gitu.
9: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
2: Ini dari ada pesan Jakarta. WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mamelinda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda, kata gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur dofu-dofu, assalam dari Mamelinda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Sandi juga sempat bilang katanya untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu ya, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
9: Oke, silakan langsung dijawab.
7: Oke, baik. Untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya tadi.
9: Dari Mama Indah ya.
2: Mama Linda.
7: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
5: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu, karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
7: senyamannya dipakai.
9: Ya, oke. Kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi.
5: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kalau ada yang mau. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Jadi kami sangat-sangat menerima.
2: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
5: Iya, itu juga penting sih.
9: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
5: Iya, cukup banyak.
2: Iya.
9: Oke, Kak Jo ada lagi?
2: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Karima.
9: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni, untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Karima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan, ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
5: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung.
9: Karena saya kan salah satu korbannya dulu.
5: Karena kan sudah lari tuh biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya kayak lecet gitu.
2: Lecet juga.
9: Tapi sampai yang berat gitu ya, kan?
5: Tidak.
9: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
5: Biasanya penanganannya ya kami kan ada ini ya apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
9: Oke, secara tradisional pula ya Kak Jo ya.
5: Mungkin siap. Itu.
2: Siap. Dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kaulan dan juga yeah. Kasani. Mm-hmm. Nah, untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah, mm-hmm. itu gimana tuh untuk kesana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga atau gimana mm-hmm. tuh?
7: Ya, kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka mm-hmm. tidak dikenakan tiket mm-hmm. masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Mm-hmm. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat mm-hmm. postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan mm-hmm. itu biasanya dikenakan tiket. Oh, itu biasanya okay. sekitar 5.000 lah.
9: Oh, oke. Okay. Ya, itu tiketnya masuk ke tempat
7: tiket
9: wisata
7: masuk, ya.
2: Mm-hmm. Nah, terjangkau juga ya kalau untuk yeah. tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Karima nih karena waktunya juga sudah yeah. tinggal dikit lagi. Mm-hmm. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih dari Kak Wulan dan juga okay. Kak Sandi, Karima.
9: Iya, baik. Silakan Kak Wulan closing statement-nya.
5: Mungkin lebih ke mau mengajak sih mm-hmm. untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung bernostalgia dengan permainan tradisional bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
9: Oke, Kak Sandi silakan.
7: Iya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang
9: ingin merindukan ya.
7: Merindukan permainan-permainan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
2: Semua di sosial medianya ya. Yeah. Kak Sandi dan juga Kak Wulan boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
5: Di TikTok sama di Instagram namanya Lapang Warisan. Lapang
2: itu digabung ya, atau Lapang ada Warisan. Pisah?
5: Dipisah Lapang Warisan.
2: Lapang Lapang underscore atau Lapang titik.
5: Lapang bentar, saya lihat dulu.
2: boleh.
5: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
9: spasi apa? Gitu.
5: Iya, cuman spasi.
2: Oh,
5: spasi.
2: Oh, itu yeah. untuk search by name aja ya.
5: Iya.
2: Yeah. Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar perempat untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Yeah. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar perempat dan juga pemirsa RNet tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya, walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Perempat Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Perempat FM Jakarta atau di channelnya Perempat FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, penataan lahan seluas sekitar 200 meter persegi di tepi jalan Jalan Raya dan Mogot RW 17 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat yang dikerjakan sejak Mei lalu kini sudah rampung ditata. Camat Kalideres Ziki Zulkarnain menjelaskan area yang semula merupakan lahan tidur sekarang sudah menjadi ruang terbuka hijau yang dihiasi dengan mural serta pos pengamanan warga. Ia juga menjelaskan mural yang menampilkan gambar rumah ibadah berbagai agama tersebut mendeskripsikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan aman, sekaligus menyampaikan pesan ajakan agar masyarakat hidup rukun dan bersama-sama menjaga Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Kalimantan Timur menyusun sebanyak 24 pilihan materi muatan lokal kebudayaan untuk diterapkan di seluruh satuan pendidikan di daerah setempat. Ragam opsi materi kebudayaan tersebut mencakup pembelajaran seni tari tradisional, tata boga khas daerah, tata busana lokal, cerita rakyat, hingga olahraga tradisional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu. Yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang entuh biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, entuh bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah,

0: itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
1: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
1: Perompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan Ayu Juritia ya, di siang hari ini di Jakarta Po Cerite. Kita balik lagi ya Bang Po, ngomongin soal permainan tadi ya, Abang Po ya. Masih ingat ada tepok nyamuk Abang Po ya. Jadi ini dimainin sama 3 orang Abang Po atau lebih ya, yang cara mainnya itu gampang banget Abang Po ya. Habis home pimpa, orang yang kepilih itu ya, itu jadi nyamuknya, dan sisanya itu jadi yang nepokin nyamuknya gitu. Itu jongkok Abang Po, apa namanya, ada pada depan ya, jaraknya sekitar 1 meter Abang Po ya. Nah, pemainnya ini Abang Po, apa namanya, si nyamuk itu berdiri tuh Abang Po di atas kedua orang yang si penepok Abang Po. Nah, nyamuk itu nanti bergerak Abang Po, dia ngoceh, apa namanya, dan juga ya istilahnya ngecoh lah, ngecoh si penepoknya ini Abang Po, apa namanya, berusaha lewatin keduanya gitu. Tuh juga biar nggak kena sih sebenarnya, biar nggak ditepok gitu. Terus juga ada tokadal ya, atau kalawadi ya, terus juga ada gala jamban, ada sisi putri. Nah, ini permainan-permainan khas yang ada di Jakarta Bang Po. Ada juga bola gebok ya. Bola gebok ini apa namanya, lempar bola Bang Po, yang ditemuin di daerah Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta Timur ya. Bola yang dipakai tuh apa namanya, bola dari pelepah pisang Abang Po ya, pelepah pisang yang kering yang digulung, diikat yang mirip jadi bola gitu. Nah, ini ada lubang ya buat sasaran lempar pemainin Abang Po ya. Nah, abis itu kalau gagal ya, bola masuk gitu Abang Po sebanyak 3 kali. Nah, itu ya pemain yang lain gitu ya, itu bakal ngelemparin si si pemain pertama ini gitu. Dan juga apa, nggak boleh ngelempar bola ke atas pinggang Abang Po yang dilakuin lebih dari 1 kali gitu. Macam-macam ya sebenarnya permainan-permainan ini ya Bang Po ya. Ada yang sama mungkin di daerah-daerahnya Abang Po di luar Jakarta, tapi namanya beda gitu. Ada kukuruyuk ayam, terus juga ada kobatiup, ada landar lundur, ada palongan gundu gitu. Terus juga ada pong-pong balong juga ada tuh Abang Po. Permainan-permainan yang ada di Jakarta. Tempatnya Abang Po gimana nih di luar Jakarta yang masih inget gitu ya, yang masih suka dimainin dulu gitu, boleh diceritain aja di 0812 11 24 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po ya, udah balik lagi nih di Jakarta Po Cerita dan ngomongin tadi permainan tradisional ya, Abang Po ya. Kalau kita ngomongin habis ini nyangkut nih ada cabai di gigi gitu ya. Permainan tradisional nih Abang Po ya. Nah, banyak sebenarnya kalau kita bisa bilang Abang Po di Indonesia ya, cuman ya paling namanya beda-beda aja gitu. Abang Po tempatnya Abang Po gimana, tempat yang sono bagaimana gitu, cuman namanya aja paling ada perbedaan-perbedaan dikit gitu. Kayak tadi Domikado itu semua juga tahu ya kali ya, apa namanya Domikado nih Abang Po, sumuran-sumuran kita gitu yang tahu Domikado. Terus juga apa yang sering Abang Po mainin tuh dulu tuh waktu zaman sekolah. Nah, boleh deh tuh ceritain ya di 08121124928. Ini ada Mpok Yuli di Bekasi. Ya, Bang, boro-boro, Bang, Bang. Kita di sini anak-anak kita udah kayak jarang main sama temennya, main sama temen paling bawa handphone begitu. Main FF. Ya Allah, Po, siap dah ya. Main petak umpat mah kagak ada, Bang, kayaknya, Bang. Tapi ya mudah-mudahan sih pada tahu dah ya sama petak umpat, sama tak jongkok dan yang lainnya deh. Siap. Terima kasih Pak Yuli buat ceritanya. Halo perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Bu Aksa.
0: Bu Aksa.
1: Bang Noel, bagaimana kabarnya? Yang aku bilang supaya dapat lohor asar maghrib bisa.
0: Apa itu? Ini bukan Noel, Bu. Mpok.
1: Sudah dapat kabar.
0: Hah?
1: Sudah dapat kabar. Saya bingkang itu lohor
0: asar. Ibu, Bu punten, boleh suara radio dikecilin dulu biar kita bisa dengernya satu aja gitu di handphone, suara handphone. Soalnya double. Kita bingung mau denger yang mana. Boleh dikecilin dulu suara radionya. Udah. Iya, iya.
1: Itu bang Noel.
0: Apa tuh?
1: Supaya ada waktu buat wayang lohor, azan.
0: Suara-suaranya?
1: Waktu lohor, waktu akar, waktu apa? Lebih bisa.
0: Ibu ada aplikasi nggak, Bu? Paling pakai itu, pakai aplikasi kita kalau ngupdate jam-jam lohor.
1: Dulu kan bulan puasa. Ada.
0: Oh gitu. Oh yang bulan puasa kita kalau audio jam-jam itu kita khusus puasa aja. Kalau untuk lebar, kalau untuk hari biasa kita paling yang subuh sama sama maghrib doang gitu.
1: Oh. Udah, gak apa-apa.
0: Siap, nggak apa-apa. Ada cerita mainan zaman dulu nggak nih, Bu?
1: Ya mainan apa? Kasti.
0: Zaman dulu suka main apa, permainan apa zaman dulu? Gundu.
1: Main kasti.
0: Waduh, orang perempuan main kasti. Kan biasanya orang laki ya main kasti ya. Itu biasa Bu Aksa jadi apa kalau di pas main kasti? Pelemparnya atau yang
1: mukul.
0: Mukul. Oke. Kalau zaman dulu mainnya di mana, Bu?
1: Kenapa?
0: Mainnya dulu di mana? Di lapangan atau lapangan sekolah?
1: Di lapangan bola.
0: Oh, lapangan bola. Bu Aksa ini sekarang lagi di mana nih? Jakarta mana?
1: Jakarta Barat.
0: Oh, Jakarta Barat. Kalideres, Cengkareng.
1: Dulu saya sekolah di Petamburan.
0: Oh, Petamburan. Nah, deket mari dong ya.
1: Kan Petamburan ada itu Brimob. Itu di lapangan Brimob.
0: Oh, di situ. Siap. Di situ. Tapi itu ya kalau mau pakai lapangan langsung pakai aja ya, nggak usah izin gitu ya, atau gimana kalau dulu
1: ya,
0: tuh
1: kan dari sekolahan boleh.
0: Oh, dari sekolah. Oke. Siap deh kalau gitu.
1: Main congklak.
0: Kalau cucu sekarang diajak main congklak juga nggak, dikenalin nggak tuh
1: ya, biasa handphone sekarang.
0: Handphone semua ya. Susah ya kalau
1: sampai belajar itu susah.
0: Kudu digebah dulu ya. Kalau kita mah dulu ini pakai lidi disabet deh. Pulang malam nggak boleh.
1: Pinteran dia. Umur 5 tahun udah pegang handphone.
0: Udah pada handphone.
1: Kita yang tua bangka belum bisa.
0: Iya, siap deh kalau gitu. Bu Aksa, terima kasih ya buat ceritanya ya. Oke.
1: Sama-sama.
0: Iya, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aksa di Jakarta Barat nih, Abang Poe. Jadi kalau misalnya dulu kita bisa main tuh, main apa aja tuh Abang Poe, di lapangan, depan rumah. Kalau sekarang mah kita kayaknya kalau kita ngelihat di depan rumah juga kagak ada ya Abang Poe, anak-anak yang main lagi kejar-kejaran mungkin, atau tabenteng atau ape gitu. Ada sih paling main ini doang, mau ngambilin mangga depan rumah biasanya. Tuh ada mangga, tuh ada jambu begitu. Di ini ndah di kerebutin dah tuh. Assalamualaikum Bang Wahyu di Cibubur.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Wahyu gimana di Cibubur, aman?
2: Alhamdulillah aman sih, panasnya berseter banget ini.
0: Oh, menter ya. Siap ya. Bang Wahyu gimana nih kalau dulu permainan yang bisa dilakuin zaman dulu apa? Kalau sekarang ngenalin gak tuh sama anak?
2: Kalau sekarang, dulu sih kita banyak ya. Ya itu kalau zamannya kecil kita mah kayak layangan segala macam sih, kayak benteng juga. Terus tundu ada. Kalau sekarang ini kayaknya sih gimana ya, emang agak kurang sih.
0: Oke.
2: Ya masih ada, cuma nggak sebanyak kayak dulu, mungkin anak-anak dulu ya. Gitu. Jadi kan kalau anak-anak dulu kan tuh benar-benar kreativitasnya tuh bikin kayak mainan apa gitu kan, dari bahan-bahan apa, misalnya kayak bambu atau apa, atau jadi aja.
0: Iya kayak jadi, itu ya mobil-mobilan dari itu ya, kulit jeruk. Jeruk Bali ya.
2: Nah, salah satunya itu juga. Kadang-kadang ini Bang Jojo.
0: Oi.
2: Ada inian, kalau dulu kan kadang-kadang kita juga nemuin kaleng tuh. Entah kaleng bekas biskuit atau susu kayak gitu yang agak gede-gede kan. Lah kita kreasiin tuh pakai bambu, itu kita rakit jadi mobil-mobilan kayak truk, jadi apa kayak gitu loh.
0: Oh, sampai kaleng gitu juga ya. Akhirnya apa kulit jeruk lah atau ape gitu.
2: Ada itu ada. Tapi mungkin kalau yang ini kan mungkin makin lama makin kesini kan yang beli kulit jeruk juga agak beli jeruk
0: susah.
2: Susah Bali ya. Jeruk Bali itu susah. Akhirnya dimodifikasi menjadi kita nemunya ada kaleng nih. Wah, kaleng nih, kaleng susu nih. Yang ukuran gede-gede, yang ukuran 1 kilo atau apa kan. Dibikin lah kayak gitu.
0: Iya.
2: Ya kalau sih, ya intinya sih kalau sekarang sih masih ada, cuma ya dari sini kreativitas sekarangnya agak kurang Gitu. Kalau mungkin di kampung-kampung kayak tempat orang tua saya juga masih banyak malah.
0: Masih banyak apa tuh?
2: Yang apa kreativitas ya, ya bikin-bikin kayak gitu masih ada gitu.
0: Oh, oke. Anak-anaknya ini ya apa kreatif gitu ya, mau
2: masih diajarin gitu. Ya, terakhir kan itu kan beberapa tahun yang lalu saya juga ada dapat kabar dari tempat orang tua saya juga tuh ada yang bikin, mungkin kalau Bang Jojo tahu kayak lodong.
0: Apa tuh lodong tuh?
2: Meriam dari bambu.
0: Oke.
2: Atau pohon linian lah. Itu juga, itu kadang-kadang diajarin juga. Gitu. Jadi seru-seruan kadang-kadang kan buat puasa atau lebaran gitu. Itu udah pasti dibikinin.
0: Oh iya. Jadi hitung-hitung buang ini ya, apa membuang waktu sembari nunggu ngabuburit gitu.
2: Buka
0: ya.
2: Buka puasa, ngabuburit, Jadi kita tuh benar-benar kalau di kampung dulu tuh inget banget ya, ya kayak bikin kayak gitu sih, ya kayak lodong, kekaranang, bikin rakit layangan, gitu.
0: Jadi beda ya kalau sekarang ya, ya mudah-mudahan sih, ya orang tua pada mau ini ya ngajarin ya.
2: Iya. Paling enggak ya sekarang kan juga kita kan ya gimana, teknologi ya benar udah canggih, tapi seenggaknya kalau untuk yang Gen Z yang sekarang ini mungkin okelah dia nggak tahu cara bikinnya, kan kita bisa lihat dari YouTube atau apa kan, untuk ini bikinnya seperti ini, kita belajar dulu baru diajarin ke anak.
0: Gitu. Siap ya, mudah-mudahan deh ya pada pada ngasih tahu, pada ngajarin dah ya buat
2: terus tadi juga kita. Bang Jojo
0: Kenapa
2: tadi kayaknya Bang Jojo juga itu yang bilang di Ciracas itu ini tempat-tempat yang ini apa namanya untuk
0: boleh gebok.
2: Nah, itu nggak jauh dari tempat kita.
0: Oh gitu.
2: Ya hitungannya mungkin 10 menit 15 menit lah kalau kita bawa motor mah. Nggak nggak jojok.
0: Tapi ada gitu. Dulu pernah main juga boleh gebok.
2: Wah ngerasain. Lah badan sampai biru.
0: Iya.
2: Oh, sekarang main bola gebok kayak di Cibubur udah susah banget.
0: Iya, kagak ada lapangan.
2: Satu itu, yang kedua juga kita juga kan kehalang sama rumah kiri kanan. Kita salah timpuk kena kaca rumah orang.
0: Iya, ngeri juga ntar pada nyalain anaknya deh. Ya, bingung juga kita serba salah ya.
2: Makanya, nah di sini juga sekalinya ada lapangan ditutup.
0: Ya.
2: Sekalinya bisa masuk juga kan kita izin dulu sama yang jaga lapangan.
0: Iya betul.
2: Gitu.
0: Siap deh kalau gitu Bang Wahyu. Bang Wahyu terima kasih ya buat ceritanya.
2: Sama-sama Bang Jojo.
0: Sehat-sehat. Sehat-sehat Bang Wahyu.
2: Siang
0: Bang Wahyu di Cibubur Abang Po ya. Gitu. Jadi Bang Wahyu juga ngerasain tuh main yang namanya bola gebok gitu. Nah gimana tuh kalau Bang Po sendiri mainan apa dulu tuh yang suka dimainin ya zaman dulu gitu. Beda kalau sekarang mah pasti ngelihatnya anak-anak wah handphone lagi. lagi makan handphone, gak mau ketinggalan gitu ya. Siap, dah ini ada telepon lagi ya Bang Po, kita angkat dulu dah. Yang ngebel siapa nih? Halo, Pro 4, Assalamualaikum.
3: Pro 4. Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Iya Bu Umi, gimana ya. Aman di Pesanggrahan?
3: Aman, masih aman. Panas.
0: Widih. Siap. Kalau Bu Umi gimana Bu Umi? Kalau sama cucu, cucu pada ini kagak apa namanya main mainan zaman dulu nggak gitu? Atau pada ini udah main handphone aja? Ya
3: mainnya enggak. Mainnya itu peta umpet ya, kejar-kejaran di halaman itu rame-rame bareng teman-temannya laki perempuan gitu Bang Jojo.
0: Yang di Semarang ya?
3: Ya, ya di Semarang. Saya dulu juga mainnya suka di itu jalanan aja karena jalannya kan kecil jadi bisa main peta umpet di situ. Terus ini apa main, kalau di Jawa dulu namanya engklek. Itu yang loncat-loncat pakai tanahnya digambar pakai kapur itu. Ya, di kotak-kotak itu apa di sini namanya.
0: Ayo juga lupa namanya kalau di sini.
3: Iya. Kalau di Jawa dulu nyebutnya engklek. Ya main itu juga jongkak, dakon itu, bekel. Ya, terus gubak sodor. Ada lagi apa ya, getok lele kali kalau di sini. Kalau di Jawa saya nyebutnya bentik.
0: Ngapain itu?
3: Iya.
0: Kayak gimana?
3: Itu yang kayunya dua, yang kecil digetok terus di itu pukul jauh gitu.
0: Oh, iya.
3: Getok lele apa-apa di sini ya namanya.
0: Nanti ntar dia lompat gitu ya kayunya ya.
3: Iya, kayaknya lompat jauh kalau ntar yang nyariin lama ya kita bisa jauh juga nanti ngumpetnya terus ini.
0: Iya.
3: Namanya anak-anak rame dulu juga di kampung. Banyak temannya. Sekarang di Semarang juga cucu gitu.
0: Pada
3: mainnya ya banyak.
0: Main handphone juga agak kalau cucunya Bu Umi.
3: Main sekali tempo tapi enggak lama, suka di luar, ntar main sepedaan juga. Kalau yang laki itu sore biasanya disamperin temennya mancing.
0: Anak kecil-kecil udah mancing ya, untung mancing ikan.
3: Iya, terus dapat ikan itu kayak ikan mujair tapi kecil. Terus padinya juga pernah ngajak itu dapatnya mujair banyak itu. Tapi dikasih ke cucu saya semua. Ya udah bisa digoreng buat lauk.
0: Ya seru ya. Jadi tapi kalau di sana masih ya buat ngenalin buat mainan-mainan kayak gitu ya Bu Umi ya.
3: Masih banyak Bang Jojo.
0: Walaupun udah pada main handphone juga.
3: Ya, tapi nggak lama main handphone malah sebentar. Ntar kalau temannya datang manggil ya udah pada keluar.
0: Oke,
3: itu
0: siap.
3: Habis isa gitu keluar, terus jam 9 udah pulang.
0: 9 malam?
3: Itu Bang Jesse. Iya.
0: Buset, main malam sama malam-malam.
3: Iya, main malam juga. Tapi sholat isya itu.
0: Orang mah zaman dulu ini apa namanya? Kalau kita maghrib udah langsung kudu nyampe di rumah. Ini ya, jam 9.
3: Harus di dalam rumah, tapi ini karena halamannya di depan rumah. Jadi temannya ya sekitar situ aja. Tempatnya terang, mainnya di situ paling sejam. Jam 9 udah pulang gitu.
0: Oh, untung deket ya, bukan jauh-jauh ya.
3: Enggak, cuma di depan rumah itu kan samping musola. Nah, terus di depan rumah, depan musola itu.
0: Okay.
3: Halamannya agak luas, bisa buat main kalau malam. Terus ada lagi kalau saya dulu itu yang apa ya nyebutnya sledur. Sledur itu kita berbaris ke belakang, megangin baju teman yang di depan. Terus nanti masuk kayak kolong gitu Bang Jojo. Ada dua orang yang pegangan tangan gitu di atas. Nah terus kita nerobos di bawahnya gitu.
0: Okay. Ntar
3: yang belakang sendiri dikurung.
0: Gitu. Dikurung di celana ya, di sarungnya ya.
3: Iya, dikurung ntar terus ditahan. Suruh itu belakang di belakangnya. Yang tadi ngurung tadi. Terus muter lagi yang lain gitu. Terus sampai orangnya habis.
0: Oke, siap. Jadi banyak juga ya. Dulu
3: banyak,
0: ya Bumi ya, siap.
3: Kecil rame ya.
0: Iya dah kalau gitu Bumi. Terima kasih ya. Bumi buat ceritanya.
3: Terima kasih. Selamat bertugas ya.
0: Iya, amin.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggerahan Abang Po ya, sebagai pelafon terakhir kita di siang hari ini Abang Po. Ya apapun itu permainannya Abang Po ya, mudah-mudahan sih kita bagi-bagi ya Abang Po, kita jatahin ya main gadget boleh, tapi kita kenalin juga nih sama apa namanya permainan tradisional, supaya anak kita juga cucu kita nih Abang Po biar ada sosialisasi sama tetangganya, teman-teman nih, begitu Abang Po, jangan dikit-dikit gadget gitu ya. Ntar yang ada jadi antisosial kan, bahaya juga gitu Abang Po ya. Siap dah. Habis ini kita bakal ada diganti ya Abang Po ya sama Danutnyo dan juga Blantek barengan Po Mariana Sandy ya Abang Po ya. Karena Aik udah pamit ya Abang Po. Udah kelar jamnya Aik. kita ketemu lagi di episode berikutnya Abang Po di Propot FM Suara Budaya Jakarta. Jodhita pamit undur diri ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 15.
1: Abang Pos Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Jakarta Selatan telah mensterilisasi 441 ekor kucing selama Juli 2026 sebagai upaya mengendalikan populasi kucing liar sekaligus mempertahankan Jakarta bebas rabies. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Selatan, Irawati Hari Artarini, mengatakan sterilisasi dilakukan terhadap 234 kucing jantan dan 207 kucing betina di sejumlah lokasi dengan bekerja sama berbagai mitra. Program ini akan terus dilanjutkan sepanjang 2026 dengan target sterilisasi 2.500 ekor kucing serta diharapkan mendapat partisipasi lebih besar dari masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kota Sukabumi terus melakukan normalisasi jaringan irigasi dan sungai melalui pengerukan sedimentasi untuk meminimalkan dampak musim kemarau dan fenomena El Nino terhadap lahan pertanian. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR Kota Sukabumi, Albi Alfriazi, mengatakan langkah tersebut dilakukan dengan pemeliharaan irigasi, pengecekan pintu air, pembersihan sampah, serta pengerukan sedimen di saluran yang mulai terdampak kekeringan. Selain itu, Pemkot Sukabumi juga mengusulkan bantuan perbaikan irigasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2025 dengan pelaksanaan proyek diharapkan mulai Agustus 2026 guna menjaga pasokan air bagi sektor pertanian. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Rompas Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bang Po. Ketemu lagi di Dangdutnya. Anyo. Edisi Senin 3 Agustus 2026. Ada Aye Po Mariana Suendi nemenin aktivitasnya Bang Po. 2 jam aja kita muterin request lagu dangdut di mari. Jadi buat Abang Po yang lagi rada nyantai dikit atau lagi dalam perjalanan pengen dengerin lagu dangdut sembari bergoyang-goyang, boleh. Langsung aja request lagu dangdutnya di WhatsApp ataupun line telepon kita ya. Tapi sembari ikutan request lagu dangdut, Ayu juga mau ngajak Abang Po buat ngobrolin satu tema kaitannya dengan kepribadian seseorang sih, ini lebih tepatnya ya Abang Po ya. Tapi ada kaitannya juga sama yang namanya kebersihan, kerapihan. Bagi sebagian orang ngelihat rumah yang berantakan mungkin dianggap hal biasa, enggak ganggu. Tapi bagi sebagian lainnya kondisi ini justru bisa memicu rasa gelisah, ngeganggu konsentrasi. Pokoknya enggak bisa dah ngelihat rumah tuh berantakan gitu.

bagi orang-orang dengan karakter seperti itu, ternyata ini bisa meningkatkan stres gitu, bisa merangsang emosional kalau ngelihat rumah berantakan. Kalau Bang Pol sendiri gimana nih, termasuk yang rada cuek gak sih sama kondisi rumah? Kayak misalnya apa namanya, kan ada orang tuh gak boleh banget rumah tuh kayak misalnya nih naro gunting harus pada tempatnya. Gak boleh naro gunting sembarangan. Itu tuh ada tuh istilahnya Bang Po. Terus letak misalnya kursi gak boleh berantakan, harus pada tempatnya gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Pokoknya gak bisa deh ngelihat rumah tuh berantakan Po. Ayah termasuk yang resik bahasanya begitu. Kalau Bang Po sendiri gimana? Termasuk yang cuek gak sih sama kerapihan rumah? Mau gimana udah, yang penting mah ayah cuek-cuek aja Po gitu, selama nyaman-nyaman aja. Nah tapi ada juga yang mungkin termasuk yang gak bisa gitu, harus rumah tuh harus rapi gitu, setiap harinya harus dipel, harus disapu gitu. Kalau Bang Po termasuk yang mana sih, yang cuek sama kerapian rumah atau yang justru malah kudu banget rumah tuh rapi Po, gak bisa pokoknya rumah tuh kudu rapi dan bersih? Nah gimana kalau Bang Po, silakan ya, bisa ikutan gabung di mari komentarnya sembari request lagu dangdut di 0213504510 dan telepon studio kita, WhatsApp juga boleh 0812 1124928.

0: Abang Po, kita nyambung lagi di mari di dangdutnya. Nya. Request lagu dangdutnya 0213504510. WhatsApp. WhatsApp-nya di 0812-1124-928. Ngomongin apa sih Po? Kita sore hari ini kita ngomongin soal kerapihan, kebersihan rumah. Ternyata kepribadian seseorang bisa loh kita lihat, kita nilai dari seberapa santai dia ngelihat rumahnya berantakan. Boleh jujur gak sih Abang Po, ayo termasuk yang rada lumayan santai ya. Ketika rumahnya berantakan, mohon maaf kita di rumah ada toddler ya, ada bocah 3 tahun ame bocah 8 tahun. Bagaimana tuh rumah mau rapi, dua-duanya laki-laki, apa harapannya rumah rapi, punya anak 2 laki masih pada kecil-kecil. Ya udah, kalau ayah sih termasuk yang udah nyantai aja. Ada jam-jamnya ketika beberes rumah, biasanya ketika mereka lagi tidur beres-beres, walaupun ntar ujung-ujungnya berantakan lagi sih. Jadi kalau ayah termasuk yang nyantai ya Bang Po ngeliat rumah berantakan, karena ayah punya anak kecil di rumah. Tapi kalau Bang Po nih termasuk yang nyantai atau gak bisa ngeliat rumah berantakan, bawahnya pengen beres aja gitu Po ya. Ini gak laki-laki gak perempuan loh Bang Po. Silakan kasih komentarnya di sini 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ada Bang Afif Mukminin, requestnya lagu Avan Oi. Salamnya buat seluruh pendengar Perempat IJ. Siap, kita antriin dulu lagunya ya Bang. 0213504510 di line telepon studio udah ada nyambung. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
1: Oke, salam nyok, Pak Mariana Suwendi, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Sanudin.
1: Iya.
0: Pak, kita lagi ngomongin soal kerapihan rumah, Pak.
1: Iya.
0: Bapak termasuk yang demen enggak, maksudnya gimana ya ngomongnya? Bapak termasuk ya, yang ini enggak sih bisa enggak sih ngeliat rumah berantakan atau justru malah bawaannya pengen beberes gitu kalau ngeliat rumah berantakan, enggak bisa gitu, Pak?
1: Saya emang orang tipe itu orang yang begitu, paling enggak betah kalau terlalu berantakan.
0: Oke.
1: Okay. Oh, sapu aja Bang. Heeh. Saya mengajarin bocah nih kalau habis apa main-mainan tuh, main rumah-rumahan, kalau orang lain. Rapiin, aja saya sekarang harus selalu rewel. Istri aneh juga, gitu kan, istri ayah juga kan tuh gitu. Kalau rapiin sama bun, gitu. Terus kalau bekas apa taruhnya di mana? Ya pulang sekolah sepatu taruh di mana? Ya benar. Terus apa baju? Baju taruhnya di mana? Dirapiin. Habis mandi anduk taruh di mana? Jemur gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi selalu begitu ngajarin okay. Saya orang yang teman-teman rapi.
0: Berarti
1: Pak, maksud rapi yang enggak senang berantakan.
0: Oke, okay, berarti masuknya kategori yang enggak suka ya lihat rumah berantakan ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap. Gitu. Oke okay, dah kalau gitu. Mau lagu apa ya, Pak Sanudin sore hari ini kita?
1: Eh, kemarin itu Nagi lagu Cici Paramida.
0: Oh, coba ya. Kemarin. Coba ya. Aye kemarin nyari kagak ada, udah ngasih tahu Abang Zaki, tahu dah udah masukin belum nama dia nih. Kita cari dulu. Udah aing ngasih tahu ke Bang Zaki. Cuma udah dimasukin belum nama dia. Kan anunya, kan dia yang masukin lagu.
1: Oh iya, sebagai radernya dia ya.
0: Iya, MD-nya dia. Kita mah cuma ngasih tahu doang.
1: Bang Zaki.
0: Udah deh, jangan tunggu lama-lama aja gimana, mau enggak?
1: Udah itu aja deh, dari apa? Ini aja.
0: Siapa?
1: Dari Maggie Jet lah.
0: Maggie Jet ya, yang mana tuh?
1: Yang mana aja.
0: Yang mana aja. Kup
1: Air Mata Cinta juga boleh.
0: Air Mata Cinta.
1: Mata Air Cinta.
0: Mata Air Cinta, Mata Air Cinta, oke okay, lagunya. Sip, udah kita anterin okay, lagunya.
1: Oke, Mata Air Cinta, kirimnya buat Ibu Umi, Pak Adiamsar, Pak Yadi.
0: Ya.
1: Terus Pak Kusna di Pasar Rebo, Pak Haris. Hei Ica, masuk Ica. Di Bonet tuh kemarin. Sip. Kayak buat Ponana sama tugas ya.
0: Iya. Oke, makasih Pak Sanudin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanudin ternyata termasuk orang yang gak bisa ngeliat rumah berantakan. Bawaannya pengen bebenah gitu ya Pak ya. Terus gak bisa ngeliat perabotan udah habis dipakai gak ditaruh di tempatnya. Kalau Bang Po tipe yang mana nih? Kalau ngomongin soal kerapihan rumah gitu ya. Tipe yang bisa gak sih ngeliat rumah berantakan? Atau kayak udah dah santai aja, rumah berantakan ntar aja beresin ntar gitu. Atau yang ah agak bisa po, ayo mah apa namanya ada inian apa tuh kayak orang di rumah tuh naro sapu di kagak di tempatnya aja ya kagak bisa po gitu. Ah gimana tuh kalau abang po? 0213504510 WhatsApp call dulu kali ya, gantian nih ada Pak Yadi di Jonggol. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Dangdut nyok nyok nyok.
0: Iya, kalau Pak Yadi termasuk yang bisa nggak sih Pang lihat rumah berantakan?
2: Nggak bisa po.
0: Nggak bisa. Emang yang harus rapi ya Pak.
2: Iya.
0: Emang di rumah siapa ya, yang biasa bebenah?
2: Ya kadang-kadang saya sendiri po.
0: Oh gitu.
2: Iya, halaman rumah juga sampai saya mah sampai punung rokok aja saya pungut pada depan rumah saya.
0: Iya. Begitu ya.
2: Iya. Hmm. Sampai ngepel kamar mandi pun saya bersih-bersih.
0: Oh, pengosrek kamar mandi juga Pak Yadi gitu.
2: Ya, po.
0: Emang tinggal ya, sendiri apa sama apa sama anak sama istri apa gimana ya?
2: Sama istri kan kita bantu-bantu juga po.
0: Oh iya gitu. Benar-benar iya.
2: Yeah. Biasa samanya.
0: Betul. Iya jangan nyuruh-nyuruh doang ya.
2: Iya karena begini po. Kebersihan dan kesehatan tuh bagian dari iman kita juga po.
0: Iya yeah, benar. Iya karena pepatahnya begitu ya.
2: Iya harus kita jaga.
0: Gitu, oke dah kalau enak, gitu. Ya, oke.
2: Okay.
0: Benar, enak kalau rumah udah rapi ya. Oke, deh kalau gitu lagunya mau apa ya, Pak Yadi?
2: Terlanjur basah kok.
0: Siapa tuh Maggie Z ya? Terlanjur basah siapa?
2: Mantap kok, siapa aja.
0: Terlanjur basah Maggie Z tapi Maggie Z-nya udah keduluan Mata Air Cinta, Pak Hasanuddin.
2: Oh kalau gitu gini aja po. Pak ya dah sama aja dah apa aja dah enak deh.
0: Ya udah ikutan aja ya kalau gitu.
2: Oke.
0: Yuk. Okay. Makasih Pak Yadi ya. Oke.
2: Bo Pak Kakung juga bo.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Oke
2: gitu.
0: Siap.
2: Bang Hasan juga.
0: Gitu. Iya. Oke Pak Yadi terima kasih Pak Yadi. Iya. Ini sinyalnya kayak Pak Yadi lagi nggak oke deh sinyal WhatsAppnya. Teleponnya kayak keputus-putus terus kayak suaranya kurang jelas Abang Po. Ya udah yang penting udah bisa gabung tadi walaupun lagunya ikut aja katanya. Satu penelpon lagi ya Abang Po ya. 0213504510. Halo assalamualaikum dangdut nyok.
3: Nyok.
0: Bang Ali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali termasuk yang bisa gak ngeliat rumah berantakan Bang?
3: Ya. Ya nggak enak sih. Kalau kita masuk berantakan banget ya. Tapi kalau ada tamu malu.
0: Bener. Emang di rumah punya ART berapa?
3: Apanya?
0: ART yang beberes rumah siapa? Bini apa ada ART?
3: Ada ART.
0: ART ada berapa ART-nya?
3: Ada dua.
0: Oh dua banyak ya?
3: Ya bisa yeah. Berjuta nganggur gitu deh.
0: Oke dah kalau gitu. Siap lagunya apa Bang Ali?
3: Lagunya ini aja. Aduh, gimana ya? Itu apa? Panas ya?
0: Ya, kemarin udah panas. Sekarang lagi enggak terlalu panas, jangan panas deh.
3: Dari April ya.
0: Lesti belum ada yang request nih Lesti nih. Kura-kura oh, dalam baskom.
3: Hah? Juga angin.
0: Ya udah kalau gitu Lesti angin ya. Buat siapa lagunya?
3: Lagunya tadi buat itu ya buat Ibu Haja Didin ya. Terima kasih ya. Buat Ibu Umi ya. Pak Haris.
0: Ya.
3: Pak Herman Ganesha ya. Agung Jo. Buat Si Icat tuh yang di Bone ya. Semoga tambah aja di tinggal mamanya ya.
0: Ya.
3: Ya. Buat tadi abangnya naik tadi.
0: Tadi Pak itu Pak Yadi.
3: Oh Pak Yadi Uban ya.
0: Nggak tahu, nggak ada nggak ngeliat mukanya kita. Iya kali.
3: Pokoknya kan. Apa panggilan Pak Yadi Uban dia.
0: Iya.
3: Buat apa Pak itu ya. Gue lupa deh,
0: buat semua aja deh. Besok makanya kalau mau request, kirim-kirim salam dicatat ya. Jadi biar kagak lupa. Ya udah kalau gitu.
3: Emang gue penari.
0: Iya bisa aja. Ya udah kalau gitu. Ditunggu lagunya ya. Makasih Bang Ali. Yo, iya. Oke deh. Ini kita kan antri ya di belakang Abang Po ya, biar kebagian semua gitu. Makanya kalau mau request, kirim-kirim salam dicatat. Jadi pas udah on air udah tahu deh tuh apa yang mau diomongin. Yaudah kalau gitu Abang Po request lagu dangdut dulu ya. Abis itu balik lagi di mari di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat trok-tok. Asal lo tahu ya, silat trok-tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Bah, keren juga ya, Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya, Cing.
1: Boleh aja sih, tapi jangan aja lu baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
0: Alright. Tata jahit parenggi.
2: Dangdutnya, yo yo

Jaga Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta, Lesti dengan Angin Abang Po. Wah, kalau Lesti baru punya bayi kan, repot kali ya dia ya. Tapi seorang Lesti mah kayaknya gak mikirin kerapian rumah ya Bang Po ya. Lah orang punya babysitter, ART, lah emang kita. Kita, siapa Po? Empo kali sama centong. Tapi iya sih, kalau ayah kan juga termasuk gak ada ART di rumah ya Bang Po ya. Jadi semua pekerjaan rumah tuh dilakuin bareng sama laki. Kita saling ganti-gantian gitu. Jadi apa yang ayah kerjain, suami ayah juga ngelakuin, misalnya bagi-bagi tugas dah gitu. Termasuk apa soal anak juga gitu Abang Po. Ya kan semua balik lagi ke masing-masing keluarga ya. Di rumah ada ART gak? Kalau ada ART sih ngomongin soal kerapian rumah udah gak usah dikhawatirin lagi ya. Tapi kalau di rumah gak ada ART otomatis kudu kita yang bebenah ya kan. Nah ini lagi ngomongin soal kerapian rumah yang ternyata bisa kita cari tahu melalui kepribadian seseorang. Abang Po termasuk orang yang bisa santai gak sih ngeliat rumah tuh berantakan? Atau mungkin termasuk yang gak bisa Po, ayah mah gak bisa rumah berantakan, bawaannya pengen marah-marah, bawaannya pengen beberes aja gitu. Ada yang gabung nih Abang Po, Ibu Alma di Citer Bogor. Assalamualaikum Po Nana, pengennya rapi bersih Po biar sehat penghuninya. Tapi Kang dagang pasti ada aja barang yang gak bisa rapi, apalagi kalau selesai ada orderan kue. Beuh, dapur kayak kapal pecah. Tapi pasti harus dirapiin biar enak istirahat di rumah. Udah rapi katanya, benar. Requestnya Po Nana ya lagunya Wawa Marissa, Gedung Tua. Salam buat Bang Haris, Bang Gilang, Pak Hasan, Bu Umi, Bu Wigati, sama yang lain aja pendengar dangdut. Siap, atur nuhun, sami-sami Bu Alma, ditunggu lagunya. Iya, kalau orang dagang mau udah pasti rumah gak rapi 100% ya Bu Alma ya. Cuma pasti ada momen-momen pasti dirapiin gitu. Halo, assalamualaikum dangdut nyok.
1: Waalaikumsalam dangdut nyok.
0: Bu Umi, kalau iya, ya. Bu Umi termasuk yang betah gak sih rumah berantakan Bu?
1: Enggak
0: ya.
1: Kalau naruh apa-apa ya harus di tempatnya. Kalau nyari biar gampang.
0: Nah benar.
1: Dulu ada anak saya tuh kalau pakai gunting ngambil di situ, nggak balikin lagi. Saya yang jadi teriak-teriak ini kemana? Ntar ngambil lagi alat apa itu, nggak dibalikin lagi. Saya ngomel juga gitu kok.
0: Oh gitu. Nah,
1: terus tempat, kalau tempat dia yang bersih-bersih kan akhir-akhir ini. Kalau dulu ya saya sama suami. Nah terus anak saya sekarang nggak di rumah. Jadi saya sendiri ya udah. Kalau nyapu ngepel gitu nggak tiap hari sih, dua hari sekali kan. Yang injek-injek cuma saya sendiri.
0: Iya, kalau Bumi mah di rumah nggak ada bocah ya.
1: Iya, injek sendiri ya udah ngepelnya nggak tiap hari, dua hari kadang baru tiga hari udah paling lama gitu.
0: Iya benar.
1: Jadi kalau ada orang masuk kan enak gitu loh Po.
0: Iya benar.
1: Tangga sih. Ada ntar yang habis belanjain saya kan masuk ke sini. Ntar ada yang nganterin gorengan masuk ke sini. Saya kan jarang di luar gitu, Po.
0: Iya. Oke. Jadi intinya Bumi termasuk yang enggak betah ya kalau rumah berantakan ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Harus balik tempatnya lagi yang benar, yang rapi gitu.
0: Oke deh Bumi. Lagunya mau apa, Bu?
1: Lagunya itu. Hidupku untuk Cinta.
0: Inul Daratista.
1: Iya kali ya, ya. Itu.
0: Ingetin ya Bu, ingetin ya hidupku untuk Cinta yang nyanyi Inul Daratista ya Bu ya. Bukan ya, Inul Darat Tinggi ya Bu, bukan ya.
1: Waduh, kalau darat tinggi lempar.
0: Jangan dong kalau bisa. Oke.
1: Kalau Daratista enak.
0: Iya makanya.
1: Iya, salam buat Pak Mukimin dan Bu Yati, Kak Kungjo dan Uti, Bang Aris dan Pak Siti, Bang Ali Topan, Bang Hasan, Bang Jamal juga nih. Bang Jamal belum pernah ke single nih, jangan jatuh ya Bang, tak single. Terus juga untuk siapa lagi ya, udah kali ya lupa, Bu Tami, Bu Ana, Bu Adi, Bu Dindi, Bu Alma, wah kuenya banyak. Sampahnya juga banyak.
0: Iya.
1: Tapi kalau udah rapi lagi, khusus ya buat Pak Mariana, selamat bertugas. sehat-sehat selalu, Pak.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di rumah nyapunya 2 hari sekali, tapi rumah kayaknya tetap rapi ya Bumi ya. Lah orang kagak ada anak kecil. Iya emang beda Abang Po, rumah kalau ada anak kecil mah ya elah gak percaya dia. Ayo nih ya baru nyapu perasaan sejam yang lalu udah berantakan lagi. Tapi ya udah, semua kan ada masaknya ya. Ntar juga tuh bocah-bocah udah gede kagak. Iya gak sih Abang Po. Sapa dulu dari WhatsApp nih, ada Bang Nur di Gaver. Requestnya Wike Salim, kopi pahit. Siap buat yang lagi ngopi sore-sore begini ya. Yaudah kalau gitu Abang Po diputerin dulu request lagu dangdutnya. Abis itu kita ke kabar berita. Abis kabar berita lanjut lagi di mari barengan Epo Mariana Suwendi di dangdutnya. Nyak nyak nyak. Oh.

dari yang santai sampai yang bikin pengen joget. Semuanya ada. Kencengin deh tuh bunyi radionya. Dengerin

0: Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana, Bang?
1: No, sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

0: kita jam 16.
1: Abang Pos Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur mulai membersihkan tumpukan sampah di lahan kosong di Jalan Penggilingan Baru 1 RT 13 RW 03 Kelurahan Duku Kramat Jati pada hari ini. Kepala Sudin LH Jakarta Timur Monang Sinaga mengatakan pembersihan dilakukan untuk mengatasi penumpukan sampah sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran pada musim kemarau. Sebanyak 15 hingga 20 truk pengangkut dan satu alat berat dikerahkan dengan sampah kayu dibawa ke saringan sampah TBC Matupang, sedangkan sampah lainnya diangkut ke TPST Bantar Gebang. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menyatakan komoditas jagung masih menjadi penopang utama sektor pertanian dan penyumbang terbesar perekonomian daerah meski menghadapi ancaman musim kemarau. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi Daeng Mario, mengatakan sekitar 60% petani di Gorontalo menggantungkan usaha taninya pada jagung sehingga pemerintah terus mendistribusikan pompa air ke lahan yang dekat dengan sumber air untuk mencegah gagal panen. Selain itu, pemerintah juga mengintensifkan sosialisasi program asuransi usaha tani guna melindungi petani dari risiko kerugian akibat kekeringan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: tonton melalui aplikasi RR Digital, ya di Radio Visual RRI Net, maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, masih ngomongin soal kerapihan rumah. Abang pun termasuk orang yang bisa gak sih santai ngeliat rumah tuh berantakan. Pak Entong, nyapa dulu kali ya, di lantai telepon ada Pak Entong. Assalamualaikum, dangdutnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pantong kabar? Oke dah, kabar sehat Pantong?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, Pantong. Ya. Kalau di rumah bisa nggak sih ngeliat rumah berantakan? Termasuk yang apa nggak bisa gitu ngeliat rumah berantakan Pantong?
1: Saya emang paling nggak bisa ngeliat rumah berantakan.
0: Kenapa
1: itu? Soalnya saya tinggal cuma berdua doang. Sama nenek-nenek. Apa ibu saja kokom.
0: Sama istri ya di rumah ya.
1: Istri ya. Lagi mau makan nih goreng tahu dulu katanya. Mau digorengin sayur mau kau salah.
0: Oh gitu. Jadi
1: paling enggak bisa rumah berantakan benar-benar.
0: Oh gitu.
1: Apalagi tadi juga saya membetulin itu kipas angin. Kejadian kobeng kagak ada.
0: Terus
1: nyariin martir kagak ada gue. Akhirnya jadi nasi be. Ibu goreng gini itu.
0: Emang nyayor, apa?
1: Nyayor. Gua tahu aja goreng apa ya sebelah gitu.
0: Iya.
1: Ikan lagi, ikan mau gak usah sebelah gitu.
0: Oh iya. Yaudah. Jadi intinya Pantong paling gak bisa ya ngeliat rumah berantakan ya Pak ya.
1: Paling gak bisa
0: Kalaupun rumah berantakan bawaannya pasti langsung diberesin gitu ya Pak ya.
1: Iya langsung diberesin, langsung rapihin. Apalagi segala sepakaian sih rapir, paling aja ya
0: Bang. Waduh. Oke dah kalau gitu.
1: Paling aja ya Bang.
0: Iya. Ya kalau cuma nama bini doang mah berdua rumah kagak ini dah, kagak berantakan dah, sampai berantakin ya.
1: Iya sih.
0: Masa
1: kalau
0: iya.
1: Sore Pak. Kumpul semua ada.
0: Oh gitu. Kalau sore.
1: Iya kan yang ngaji belum pulang.
0: Iya.
1: Mau sekolah juga belum pulang.
0: Iya.
1: Sore kumpul 8 orang tuh yang namanya keluarga.
0: Iya di rumah ya.
1: Iya di rumah kumpul ya.
0: Oke dah kalau gitu. Sip, mau lagu apa Pantong?
1: Lagunya itu aja dah. Ya udah. Lupa lagi nanti.
0: Yaudah.
1: Pria idaman.
0: Hah? Pria idaman. Oke dah. Pria idaman dari Bundarita Sugiarto. Oke. Iya. Lagunya buat Pantong dianterin ya. Sama-sama Pantong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pantong dah ya, yang katanya gak bisa ngeliat rumah berantakan. Tapi kayaknya cuma sampai sore doang tuh ya rumah rapi ya. Selebihnya ntar pas sore sampai malam berantakan tuh pasti tuh Pantong. Orang yang di rumah banyak banget itu, yang sekolah, yang kerja kali begitu ya. Ya tapi itu dia Bompo, pembahasan di sore hari ini ngomongin soal kepribadian seseorang yang gak bisa santai saat rumah berantakan. Ternyata ini ada kaitannya juga sama sifat perfeksionis, suka kerapian, atau dalam dunia medis dan psikologi bisa berkaitan dengan ciri OCD. Pernah dengar nggak Bang Po OCD? Obsessive Compulsive Disorder ya. Jadi ini kalau OCD ini dia udah ekstrim banget deh. Ya itu tadi misalnya naro sapu misalnya sapu ijuk di dalam rumah. Dia gak bisa tuh ngeliat sapu berpindah tempat. Biasanya tuh sapu adanya di dapur misalnya. Tuh sapu pindah nih. Habis dipakai ditaro. Misalnya di ruang tamu apa di teras. Gak bisa tuh dia. Pasti langsung dipindahin lagi ke dapur. Tuh kayak udah sampai yang seperfeksionis itu ya. Itu udah kategorinya sebenarnya ke OCD. Di keluarga aja juga ada yang model gitu Abang Po. Jadi dia gak bisa tuh ngeliat kayak barang-barang yang ditaruhnya sembarangan gitu. Pokoknya letaknya tuh harus sama persis gitu. Itu udah OCD ya masuknya ya Bang Po ya. Nah tapi ya setiap orang kan memang berbeda-beda. Dan sebenarnya tuh gak salah juga gitu Bang Po ya. Karena balik lagi kepribadian seorang tiap individu tuh beda-beda. Kalau Ayah termasuk yang lumayan cuek sebenarnya. Tapi berhubung juga emang di rumah ada anak-anak yang masih pada kecil. Jadi nggak terlalu bang.

iniin banget gitu rumah kudu rapi gitu, karena percuma juga kita rapiin ntar berantakan lagi begitu. Jadi tersekalin aja deh beresin ya gitu. Ya enggak Bang Ipang, selamat sore Bang Ipang, kita sapa dulu di WhatsApp. Assalamualaikum Ponana, request lagunya Alam yang judulnya Ibu. Di sini Alam enggak ada yang Ibu, adanya Endang Kurnia. Yang Ibu ada Endang Kurnia kali, maksudnya Kang Endang kali lagunya ya. Kalau saya tipe kali yang paling kagak bisa ngeliat rumah acak-acakan po, ribet kayaknya kalau ngeliat rumah yang berantakan. Kirim salamnya buat semuanya ya po ya. Siap. Iya sih emang ya. Yang kayak tadi udah Ayah bilang, ternyata ketika kita ngeliat rumah berantakan, untuk orang dengan kepribadian yang sangat perfeksionis gitu ya, yang memang suka kerapian, itu bisa memicu emosi juga gitu Abang Po. Tapi apa sih request lagu dangdut sembari komentarnya masih ditunggu ya Abang Po ya. Kalau Abang Po termasuk yang santai gak sih ketika rumah tuh berantakan gitu, kayak Aye. Jadi kayak ibaratnya tuh bukannya gak resik, bukannya gak pengen rapi, pengen. Cuma kayak antar aja dah rapiinnya, santai aja, ntar-ntaran aja gitu loh. Atau nggak bisa po, harus gitu, harus rapi terus rumah, harus bersih. Nah termasuknya kayak gitu nggak sih? Silakan ikutan komentar di sini ya Bompo ya, sembari request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812112249228. Ayo mau puterin requestan lagunya ini dulu deh Bang Pais ya, minta ini nih Juragan Empang Abang Po. Ya udah kalau gitu, yang katanya dia bilang kagak bisa ngeliat rumah acak-acakan po. Bener yang po bilang, gunting apa gitulah ya, kalau Aye harus ditaruh pada tempatnya. Kadang anak-anak atau istri habis pakai langsung suka naronya seret-seret katanya. Aneh paling sebel banget tuh po, supaya naruh di tempatnya lagi. Pokoknya paling kagak bisa dah ngelihat acak-acakan. Iya. Oke Bang Pais, lagunya Juragan Empang langsung Aye antriin. Dilanjut sama requestan lagu dangdut Abang Po lainnya ya. Di mari aja tetap di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
0: Dangdutnya,

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masih di Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu Dangdutnya di 0213504510. WhatsApp di 0812-1124-928. Masih ngomongin soal kerapihan rumah. Abangmu termasuk yang bisa gak sih santai ketika rumah tuh berantakan atau malah sebaliknya? Gak bisa banget po ngeliat rumah tuh berantakan, bawaannya pengen ngomel-ngomel aja. Karena memang ternyata ini menurut psikolog klinis Dr. Medi Free, dia mengatakan bahwa memiliki rumah atau ruang yang bersih itu bisa menghilangkan sebagian rasa emosi dan juga energi negatif. Katanya begitu Abang Po. Kalau ngelihat rumah berantakan, bawahnya bisa meningkatkan stres dan juga emosi. Apalagi kalau pulang kerja ya, rumah berantakan, ya emang bawaannya udah gitu. Di kerjaan juga ada masalah udah. Bawaannya udah pasti marah-marah gitu ya Bang Po ya. Ya tapi ya balik lagi ya ke masing-masing keluarga. Kayak tadi Ayah bilang, kayak misalnya di rumah Ayah itu kan ada anak-anak. Kalau punya anak-anak yang usianya masih sekolah dasar gitu ya, pagi Adli, Ayah juga masih punya toddler yang aktif banget, ya memang agak sulit ya rumah rapi, serapi-rapinya tuh susah Abang Po. Ya apalagi juga mungkin di rumah tersebut anggota keluarganya banyak. Nah itu kan juga agak sulit ya kalau rumahnya rapi banget. Kecuali emang di rumah isinya cuma 2 orang. Kayak tadi tuh misalnya ya Pak Entong sama Bu Haji bininya gitu ya. Nah kan gak ada orang gitu ya. Ya paling kalau sore kali ya katanya dari ya. Baru tuh baru pulang-pulang sekolah, pulang kerja. Assalamualaikum, nyapa dulu selamat sore, ada Bang Ican. Kalau saya paling kagak betah po kalau lihat rumah berantakan. Setiap hari selalu bersih, dari mulai menyapu halaman sampai ruang rumah, dapur dan lain-lain. Mintanya lagu Evita Mala Selamat Malam, padahal belum malam ya. Tapi udah requestnya Selamat Malam. Gak apa-apa. Selamat malamnya dari Evita Mala, langsung di antrian buat Bang Ican. Di mana tadi Bang Ican? Gunung Sindur ya? Selamat malam dari Evita Mala. Oke. 0213504510 juga masih saya undang ya, yang mau telepon ke studio Propat Jakarta maupun telepon WhatsApp juga silakan boleh. Di WhatsApp call ada Kong Dani. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok nyok nyok nyok.
1: Kong Dani, apa kabar, sehat?
2: Insya Allah baik-baik po. Tadi juga habis dari dok gitu ya.
1: Jadwal check up.
2: Jadwal iya. Jadwal kontrol kerja nanti Kamisnya mulai terapi gitu.
1: Oh gitu. Oke deh. Sip. Oke, Kong Dani. Nah, Kong Dani ini kan kita tahu ya Bang Po ya, Kong Dani di rumah anak dan cucu udah masing-masing gitu ya tinggalnya.
2: Iya. Betul,
1: artinya betul. Di rumah berarti kan gak banyak orang ya, Kong?
2: Enggak. Kayak kalau lagi kumpul kayak kemarin anak saya yang laki 4-4-nya kumpul. Istrinya juga kumpul, ada yang bawa anaknya juga gitu ya. Alhamdulillah. Itu udah cerita bola nyambung semua ya, sayanya yang minggir gitu. Gak kebagian ngomong udah minggir aja.
1: Tapi kalau Kong Dani sendiri gitu ya, berarti artinya rumah selalu rapi dong nih. Karena kan anak cucu gak ada di rumah ya, tinggalnya misah. Ya.
2: Rapihnya orang tua dengan rapihnya kalau ada teman sampingannya beda banget gitu.
1: Masa Kong?
2: Bayangin aja di usia 7. Kemarin habis ngerapiin kursi gitu ya, 8 hari. Itu sampahnya baru kemarin diangkut sebagian besar gitu. Masih yang kecil-kecilnya masih ada di rumah. Ya gitulah sepahnya aja, namanya juga gak ada yang bantuin, gak ada yang ini. Ya sudah, anu aja, sesampainya aja, santai aja gitu.
1: Iya. Karena di rumah
2: kalau kata bilang, rumahnya berantakan. Kalau saya merasa betah, merasa senang, apa Anda punya hak apa sama saya gitu. Nah, okay. Saya begitu aja. Tahu saya biar rumah Anda cakep je kayak bagaimana juga. Mm-hmm. Saya nggak nikmati bagusnya rumah Anda. Saya bilang, saya menikmati jeleknya rumah saya. Saya gitu aja lepok lah gitu.
1: Oke, jadi intinya adalah Kong Dani tipe yang agak lumayan santai ya ketika kondisi rumah lagi nggak rapi gitu, ya udah santai aja selagi nyaman gitu ya Kong ya. Masuk gitu harus, kategorinya.
2: Harus memaksakan diri terus menyiksa diri, nggak usah lah.
1: Ini sebenarnya
2: muda zaman sekarang cuek, kenapa kita yang tua juga nggak bisa cuek? Kalau memang pada waktunya harus cuek, cuek sajalah gitu.
1: Cuek-cuek aja lah gitu ya. Ini sebenarnya Kong Dani rada-rada mirip sama Aye nih. Aye juga termasuk yang lumayan santai ketika rumah lagi nggak rapi gitu, apalagi tahu diri ya. Aye di rumah ada bocah gitu.
2: Kan cucu juga kalau datang cucu juga ini dikeluarin, ini dicariin, ini dilempar.
1: Iya.
2: Gitu. Ya sudah biarin aja, nanti cucunya pulang ya bisa rapiin aja. Kalau nggak bisa ya pulang aja gitu, gitu aja, nggak usah dipaksa-paksain gitu po.
1: Gitu. Dibawa santai jangan, aja ya.
2: Tidak, jangan bermusuhan dengan diri sendiri, berdamailah dengan diri sendiri gitu po. Kalau nggak kita memperbaiki diri sendiri, nggak apa istilah. Ini siapa yang mau manjain saya?
1: Iya, benar. Oke deh kalau gitu.
2: Saya kira gitu.
1: Baik kalau gitu Kong Dani, terima kasih komentarnya. Requestnya ada nggak nih Kong? Apa?
2: Requestnya apa yang enak kira-kira sore ini ya?
1: Apa ya? Ada lagunya Mayang Luciana nih, boncengan baru yang waktu itu kemarin.
2: Boncengan baru.
1: Yo,
2: sama apa?
1: Ada Hamdan Atta.
2: Boncengan baru boleh.
1: Boncengan baru.
2: Tahu nggak apa?
1: Iya. Boncengan barunya. Boleh dah kalau gitu. Oke, Kong Dani, terima kasih komentarnya Kong. Sehat-sehat selalu.
2: Terima kasih juga waktunya po. Salam sehat-sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin. Sami-sami. Iya, terima kasih Kong Dani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani akhirnya menemani Aye ya Bang Po ya. Karena dari tadi banyak komentar Abang Po yang cenderung enggak suka ngeliat rumah tuh berantakan gitu. Tapi Kong Dani ini hampir-hampir mirip sama Aye. Bukannya kita yang nggak suka kebersihan, bukan. Cuma lebih ke, ya udah, kalau emang lagi berantakan, ya udah, nggak dipaksain untuk selalu rapi gitu. Ada Bang Iskandar katanya, apa nih dia bilang, nanti-nanti aja deh, percuma dibersihin juga sendal naik masuk ke dalam bae. Bapaknya beberesnya juga capek, kotor lagi. Emang iya, aduh. Aye itu mendingan kalau isinya anak-anak tuh memang ini susah ya untuk selalu rapi ya. Oke deh, Bang Iskandar nggak ada request nih tumben, biasanya bekecai-kecai requestnya. Ya udah kalau kita Bang Po puterin dulu Evi Tamala deh ya, requestannya tadi Bang Ican di Gunung Sindur, abis itu balik lagi di Mari sama requestannya Kong Dani, tetap ngebahas soal kerapihan dan kebersihan rumah ya Bang Po ya. Bang Po termasuk orang yang bisa gak sih santai ngeliat rumah tuh berantakan, atau mungkin malah sebaliknya. Silakan ya Bang Po kasih komentar di sini. Masih ada satu segmen lagi. Sekalian request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928. Tetap di sini di Dangdutnya. Nyok.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi KW-KW gitu, minimal KW super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Dangdutnya, yo.

0: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Sampai di segmen terakhir sore hari ini di Dangdutnya Abang Po. Kita dari tadi udah ngomongin soal kepribadian. Kepribadian orang yang tidak bisa santai saat rumah berantakan. Ciri-cirinya seperti apa sih kaitannya dengan kepribadian tersebut gitu ya. Karena tadi juga pas Ayah cari tahu, orang yang gak bisa ngelihat rumahnya berantakan biasanya disebut memiliki sifat perfeksionis, suka kerapian. Atau dalam dunia medis dan psikologi bisa berkaitan dengan ciri OCD. Dan ini kalau udah sangat ekstrim ya Bang Po ya. Jadi kalau ngelihat rumah yang gak rapi gitu ya, buahnya stres, cemas gitu ya. Jadi harus tertata sedemikian rupa gitu ya. Sebenarnya ada agak nyiksa dikit sih ya, kalau nyampe ke OCD ya Bang Po ya. Karena sebenarnya ini kan lebih ya jatuhnya kayak sesuatu hal yang OCD tuh kayak muncul rasa cemas berlebihan gitu, atau takut terjadi hal buruk kalau barang tidak tersusun sempurna. Mudah-mudahan sih gak sampai ke situ ya. Mudah-mudahan sih cuman sekedar emang orangnya resik aja gitu ya kan. Tapi memang ada kaitannya juga dengan tema kita di sore hari ini, kepribadian orang yang tidak bisa santai saat rumah berantakan. Ternyata ini termasuk orang-orang yang pertama tuh rata-rata nih ya. Orang yang menghargai kendali. Orang yang suka dengan kerapian biasanya menghargai kendali Abang Po. Orang yang membutuhkan rumah bersih untuk bersantai, mungkin sebenarnya lagi cari area kendali gitu, terutama kalau orang tersebut merasa kehilangan kendali dalam aspek lain di kehidupannya. Nah, kegiatan bersih-bersih memberikan rasa keteraturan dan sesuatu yang bisa diprediksi gitu. Terus juga biasanya berorientasi pada detail. Orang yang membutuhkan rumah bersih terkadang gak tahan ngelihat satu hal pun yang gak pada tempatnya gitu. Ya intinya teliti lah gitu, jeli gitu Abang Po. Terus juga orang yang pastinya ternyata memiliki pikiran yang sibuk gitu. Untuk orang yang terlalu banyak berpikir atau sekedar memiliki pikiran yang sibuk, rumah yang berantakan hanya akan menambah kebisingan di otak. Jadi kayak, aduh, kalau udah rumah berantakan tuh udah stres gitu ya. Terus juga tipe-tipe orang yang disiplin, pekerja keras, orang-orang yang membutuhkan rumah yang bersih gitu, dan memiliki standar pribadi yang tinggi. Cia. Ya tapi semuanya ayo balikin lagi ya ke masing-masing individu gitu. Seperti yang tadi Pak Dani atau Kong Dani bilang, kadang-kadang kita gak mesti maksain gitu ya. Kayak misalnya di rumah harus selalu rapi, harus selalu bersih gitu ya. Jadinya nanti bakal menyiksa juga gitu loh Abang Po. Jangan teramat-amat banget juga gitu. Ya rumah bersih, rumah yang rapi penting. Cuma kalau teramat rapi dan bersih, nanti malah kagak ada yang mau nenamu loh ke rumah. Ayo, ntar dikit-dikit tamu atau saudara atau cucu main ke rumah, ngeberantakin dikit, ngomel-ngomel lah. Jadi ini apa namanya, ngeganggu, jadi gak nyaman buat orang yang nenamu ke rumah kita gitu. Jadi semua ada batasannya ya. Gak ini banget dah gitu, gak kaku-kaku banget gitu. Ada saatnya rumah kita yang gak apa-apa berantakan gitu. Yang penting nanti dirapiin lagi. Begitu Abang Po ya. Makasih buat Abang Po yang udah ikutan komentar di tema di sore hari ini. Ayo lanjut nemenin di siaran terestrial Perempat Jakarta. Dan ketemu lagi untuk request lagu dangdutnya besok di jam yang sama. Ya udah kalau gitu, kita ketemu di Terestrial Perempat Jakarta ya, tetap di Mari Aje di Perempat Surabaya Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.

Abangpo Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk segera menerbitkan peraturan gubernur tentang lembaga adat dan kebudayaan Betawi saat menghadiri milad ke-25 Forum Betawi Rempuk atau FBR di Kemayoran pada hari Minggu kemarin. Gubernur Pramono mengatakan pembentukan lembaga tersebut adalah amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya Betawi. Menurutnya, pembangunan Jakarta sebagai kota global harus diimbangi dengan penguatan budaya agar identitas Betawi tetap terjaga dan tidak tercabut dari akarnya. Beralih ke informasi yang lain, mahasiswa KKN MIT ke-22 UIN Wali Songo Semarang Posko 195 Harja Karsa berkolaborasi dengan relawan literasi masyarakat atau RELIMA, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kendal menggelar kegiatan budaya literasi di MINU 17 Kebon Harjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Pada dalam rangka peringati Hari Anak Nasional 2026. Koordinator Divisi Pendidikan dan Keagamaan KKN Anjar Maulana mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan budaya membaca sejak dini melalui layanan mobil perpustakaan keliling, membaca bersama, tayangan edukatif, dan diskusi literasi. Program ini diharapkan akan menjadi langkah nyata membentuk generasi yang gemar membaca, berpikir kritis, dan mampu mengaktualisasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Proba Suara Budaya Jakarta, nyambung lagi dengan Abang Po di Mari, di Blantek ya, barengan Epo Mariana Swendi. Udah nyampe mana perjalanannya Abang Po di sore hari ini? Mudah-mudahan sih udah mau deket-deket amat tempat tujuan ya. Tapi buat Abang Po yang masih beraktivitas, coba dicek lagi, udah mau kelar belum kerjaannya? Kalau udah kelar udah langsung pulang aja, gak usah kelamaan ya. Sekarang kerja pulang. Mau mampir dulu boleh ya. Ingat di rumah ada yang nunggu ya, jangan kelamaan di luar. Kasianan yang nunggu di rumah. Tapi yang pasti Abang Po, buat Abang Po juga yang pastinya pulang jadi perjalanan yang ditunggu-tunggu gitu ya, ketemu sama keluarga, ketemu sama istri, anak ya, orang tua gitu ya, pastinya menjadi satu hal yang mungkin membawa sebuah kepuasan tersendiri untuk sebagian orang gitu ya. Tapi yang pasti ngomongin soal keluarga, ini juga ada berita duka datang dari keluarga seorang aktor senior, komedian juga, yaitu di

Ding Boneng, Abang Po. Aktor senior Diding Boneng meninggal dunia pada Senin hari ini, tepatnya tadi pagi ya. Ini kabar duka tersebut dibenarkan oleh putra almarhum yaitu Wira, dan belum diketahui secara pasti penyebab almarhum meninggal. Wira, anak dari almarhum Diding Boneng Abang Po, hanya menyebutkan jenazah sang ayah akan dimakamkan, sudah dimakamkan ya sore hari ini ya di Taman Pemakaman Umum TPU Menteng Pulo, Jakarta Pusat. Dan sebelumnya memang almarhum aktor senior sekaligus komedian Diding Boneng ini sempat menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Tangerang Abang Po setelah penyakit asma yang dideritanya kambuh. Dan kabar tersebut sebelumnya disampaikan oleh adik bungsu almarhum yaitu Zainal Wahyudin atau Bambang ya. Dan tentunya nama Diding Boneng dikenal luas di industri hiburan Indonesia, terutama lewat penampilannya bersama grup lawak Warkop DKI ya Bang Po. Dan almarhum Diding Boneng terakhir kali tampil dalam film Indonesia Badarawi di Desa Penari ya Bang Po, film genre horor ya. Sejak saat itu almarhum Diding Boneng memutuskan berhenti menerima peran karena memiliki penyakit asma. Meskipun udah gak aktif di dunia hiburan, almarhum Bang Diding Boneng tetap menyalurkan kecintaannya pada seni peran. Beliau juga mengajar akting di sebuah sanggar di wilayah Tambun, Jawa Barat. Sekali lagi kita turut berduka ya Abang Po atas kepergian aktor senior komedian Diding Boneng yang tentunya sudah memiliki banyak karya di dunia seni di Indonesia. Aye selaku kru dari RRI Perempat Jakarta mewakili teman-teman dari RRI Perempat Jakarta turut berduka atas kepergian aktor senior Bang Diding Boneng. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya, diberikan kekuatan dan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia tetap bisa terus menikmati karya-karya dari aktor senior almarhum Diding Boneng.

Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan, Indun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang deket warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh, gitu. Oh, Indun, kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang Aye tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
2: Ayo. Pada mau kemana nih?

Jakarta. Abang Po seneng deh kalau misalnya di Jakarta sekolah-sekolahnya diperhatiin gitu. Emang selama ini kagak diperhatiin, Po? Diperhatiin. Cuma kalau lebih diperhatiin lagi, seneng aja ya Abang Po sebagai warga Jakarta. Karena kan kita di rumah juga punya anak yang masih sekolah gitu ya. Termasuk yang satu ini nih, pembangunan gedung baru SMKN 55 Jakarta di Jalan Pademangan 7 ya, Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, udah kelar dan siap digunakan Abang Po untuk ngedukung kegiatan belajar mengajar. Gedung 6 lantai ini mengusung konsep modern dengan berbagai fasilitas untuk menunjang aktivitas dan kreativitas siswa. Ini kalau katanya kepala sekolahnya ya, Ibu Jamilah. Jadi adanya gedung baru ini menjadi penantian panjang bagi seluruh warga sekolah karena kondisi gedung yang lama tuh udah agak layak digunain Abang Po. Selain itu kata Bu Jamilah nih, selaku kepala SMKN 55 ya, gedung baru ini dilengkapi 6 unit lift untuk memudahkan akses antar lantai, 5 titik akses tangga, toilet ramah disabilitas, ada CCTV-nya juga, ada sistem proteksi kebakaran berupa alarm dan hidran yang terintegrasi ya Bang Po. Nah, pembagian ruang juga dirancang sesuai kebutuhan 4 kompetensi keahlian. Lantai dasar sama lantai 1 digunakan sebagai ruang praktek teknik kendaraan ringan dan teknik sepeda motor. Lalu lantai 2 itu ruang praktek teknik instalasi tenaga listrik serta ruang manajemen sekolah. Sedangkan lantai 3-nya jadi ruang praktek desain komunikasi visual atau di kafe. Nah, lantai 4 sampai lantai 6 ya digunakan sebagai ruang kelas teori. Wih, cakep ya. Ini informasinya kutip dari berita jakarta.id. Di sini kelihatan banget fotonya, cakep sekolahnya. Ya alhamdulillah ya Bang Po ya. Ya mudah-mudahan ini juga nantinya bakal menyasar sekolah-sekolah lainnya di Jakarta yang memang kondisinya sudah tidak layak digunakan gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya makin banyak sekolah-sekolah di Jakarta yang punya gedung dan fasilitas yang bisa mendukung kegiatan belajar mengajar.

0: lewat sini.
1: Perkampungan Betawi satu babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta. Emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru.
3: Acara.
2: Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus
2: ada isu-isu terkini seputaran Jakarta, dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Yeh, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Perompak Suara Budaya Jakarta. Bang Po, emang kalau dengar lagu yang barusan Ahe puterin, liriknya tuh ngena banget deh. Ini kayak semacam harapan buat orang yang lagi punya angan-angan memiliki keluarga, rumah, ya Bang Po. Tapi hari gini emang butuh banyak pertimbangan ya buat bisa sampai di tahap berkeluarga, punya rumah, punya anak-anak, itu kudu direncanain memang. Kagak bisa dah hari gini mah main dadakan aja, dadakan gak bisa Bang Po ya. Kalau dulu mungkin iya ya, makanya kalau dulu kan anaknya pada banyak-banyak ya Bang Po ya. Ya kan beda zaman. Kalau sekarang aduh, bukannya kita gak percaya banyak anak banyak rezeki, bukan. Cuma pan zaman dulu sama sekarang mah beda. Lah kalau sekarang mah apa-apa pakai duit ya Bang Po ya. Iya sih, sekolah di Jakarta mah juga udah banyak yang gratis gitu, sekolah-sekolah negeri khususnya gitu ya. Cuma memang kita apa namanya ngidupin anak begitu doang kan kagak ya Bang Po, banyak pertimbangannya gitu. Makanya buat yang lagi berandai-andai pengen punya pasangan, ini kalau sore-sore gini enak kali ya, pulang ke rumah disambut sama bini sama anak gitu ya. Ini berlaku buat yang masih sendiri loh ya Bang Po ya, bukan yang pengen nambah lagi, jangan ya. Ngomongin soal keluarga, anak ya Bang Po, ini ada edukasi program KB nih digelar di Jati Padang. Lah dekat rumah ya ini, di mananya ini ya Bang Po? Ini dari Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Sudin PPAPP Jakarta Selatan, berkomitmen memperluas jangkauan program keluarga berencana, khususnya kepada para pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan KB tapi belum memperoleh akses secara optimal. Jadi komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan penggerakan program KB bagi sasaran khusus di Kampung Pemulung Karangpola, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ini menurut Kepala Suku Dinas PPAPP Jakarta Selatan, Rizky Hamid, kegiatan ini adalah bagian dari strategi jemput bola guna memastikan masyarakat memperoleh edukasi, konseling, pendampingan, dan akses pelayanan KB sesuai dengan kondisi serta kebutuhannya. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga melakukan identifikasi terhadap kebutuhan setiap keluarga untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui konseling dan fasilitas pelayanan KB berdasarkan pilihan dan persetujuan masing-masing peserta. Iya, benar-benar. Karena memang ngomongin soal pelayanan keluarga, program keluarga berencana ya, ini memang kudu begini caranya Bang Po ya, disamperin atu-atu. Kadang ada oknum-oknum yang kagak peduli sama modelan begitu, kayak ibaratnya egois gitu ya, gak punya, ibaratnya tuh dia gak punya program di keluarganya untuk menjaga jarak kehamilan. Nah itu kan juga salah satu permasalahan ya yang sekarang masih terus dibenahi ya Bang Po. Ya salah satunya ya biar anak-anak hidupnya berjarak gitu ya, anak satu dengan anak kedua, dan selanjutnya ya adanya program KB ini ya Bang Po. Karena berawal dari rumah ya, dari keluarga, ini bisa ngefek kemana-mana. Bahkan mungkin ada yang berpikir, emang penting ya Po ya pelayanan KB? Lah penting, ntar kalau kita kagak, ibaratnya kagak ada batasan-batasannya, lah nanti bagaimana cara ngidupinnya? Ya mudah-mudahan Abang Po termasuk yang teredukasi ya, dengan apapun itu, termasuk ya program keluarga berencana gitu. Gak perlu sampai disatronin atu-atu, semuanya bisa dari kesadaran diri sendiri. Yaudah Abang Po, ini udah mau deket-deket Maghrib kayaknya ya, hari ini maghribnya di jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Abis kita jeda maghrib, balik lagi tentunya di Maria. Masih barengan Aipo Mariana Suwendi di Perompak Suara Budaya, Jakarta.

Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, dimana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Keikhlasan adalah rahasia antara Allah dengan hambanya. Bahkan, malaikat pencatat pun tidak dapat mengetahui hal itu barang sedikit, guna dituliskannya dalam catatan amal. Setan juga tidak bisa mengetahui, sehingga dia tidak bisa merusaknya. Nafsu pun tidak menyadari, sehingga ia tidak bisa mempengaruhinya. Junayad al-Baghdadi.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng ame keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, seorang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya.

Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Aduh, keren banget ente nah.
1: Tahun baru banget.
0: Wah, iya ya. Bledar-bledor berbunyi petasan sundut. Tahun baru rame-rame pada ngebut.

Black Goreng. Saking hilang lu best sukses. Bagi baru tahun baru, angkat duit ngutang dulu. Tahun baru pikiran jadi rungsing. Utang sana utang.

0: baca surat, hore! Saking irang lupes selesai, baju baru tahun baru, kagak duitku tak dulu.
1: Propan Suara Budaya Jakarta, selamat malam Abang Po. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Balik lagi nemenin Abang Po di Mari, di Belantek ya, barengan Epo Mariana Suwendi. Ih, alhamdulillah udah makan malam. Udah makan malam belum? Ini jam makan malam, jangan sampai lupa. Buat yang masih asik ngerjain ini itu, rehat dulu dah, bentaran dikit. Makan-makan malam dulu, abis itu kalau mau lanjut lagi dah. Tapi jangan sampai lupa makan malamnya ya. Ngomongin soal makan malam, ayo jadi inget nih Abang Po. Di Indonesia tuh kita punya beragam macam soto dari berbagai daerah ya. Yang pasti setiap orang tuh punya favoritnya masing-masing. Kayak misalnya aye orang Betawi nih. Lah emang apa kalau kita demen soto Lamongan? Begitupun sebaliknya, orang Lamongan demen soto Betawi. Lah emang apa? Kan sama-sama orang Indonesia ya. Lah boleh ngicip-ngicip mah. Nih aye punya beberapa jenis soto yang ada di Indonesia. Siapa tahu gitu Abang Po lagi bingung mau makan apa, tiba-tiba terinspirasi gitu. Yang pertama soto Betawi khas Jakarta. Siapa yang kagak tahu ya namanya soto Betawi ya. Ciri khasnya udah pasti di santannya yang gurih ya Abang Po. Terus juga ada soto Lamongan khas Jawa Timur yang tadi Aye bilang nih. Ini juga salah satu soto yang jadi favorit Aye, sedep gitu ya. Karena dia tuh kuahnya bening, beda kayak nggak kayak soto Betawi kan besanten ya, kalau soto Lamongan tuh dia apa bening gitu Abang Po ya. Terus juga ada soto Solo, nah, soto Solo khas Surakarta. Soto Solo identik dengan kuahnya yang bening, nggak ada santannya juga, dia kayak soto Lamongan gitu bening. Karakteristik utama soto Solo adalah kuahnya yang nggak keruh, terus juga kaldu ayam kampungnya tuh berasa. Ada soto mie Bogor khas Jawa Barat. Ada soto Banjar Kalimantan Selatan. Beh, ini juga sedep banget Abang Po. Walaupun baru makan 2 kali ya soto Banjar. Tapi memiliki kesan. Aye approve sih soto Banjar. Demen. Soto Medan. Nah, kalau jujur soto Medan belum pernah nyoba Aye Abang Po. Soto Medan ini terkenal dengan kuahnya yang besantan. Kental, dia kaya akan rempah juga. Terus juga ada soto Tauto khas Pekalongan. Nah ini juga unik, tapi belum pernah makan nih soto Tauto Abang Po ya. Soto Tauto ini varian soto lain dari Pekalongan Jawa Tengah. Jadi dia itu cita rasanya unik ya, dan berbeda dari jenis soto lainnya. Tauto itu berasal dari kata tauco Abang Po, tahu ya tauco ya. Nah jadi soto Tauto ini kuahnya itu menggunakan bumbu tauco gitu, yang merupakan ciri khas dari soto tersebut. Wah, kaya banget Indonesia dengan beragam macam jenis persotoannya ya Abang Po ya. Jadi kalau Abang Po ditanya bingung mau makan apa sih, kebangetan orang banyak banget makanannya.

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan, kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Perompak Suara Budaya Jakarta. Aduh, lagu dari almarhum Fidi Aldiano nih Abang Po, Di Bawah Langit Ibu Kota ya. Emang paling sedep kalau malam-malam begini sambil ngeliatin langit ibu kota dengan lampu-lampu gedung tinggi ya. Sambil ngayal kali ya Abang Po ya. Kayak ngayal aja gitu. Enak kali ya kalau misalnya Ginari pulang ke rumah terus apa namanya? Disambut sama apa kursi pijat gitu ya. Eh, gak semua orang di rumahnya ada kursi pijat loh. Kemarin Ayah sempat ditawarin kursi pijat, ya Allah. Mahal banget harganya. Bukan orang yang belum bisa beli dah kayak itu kalau Ayah Maya Bang Po ya. Ya emang apa sih ngayal-ngayal nah mah gratis ya Bang Po ya. Eh tapi kalau ngayal jadi orang kaya sah-sah aja Bang Po. Eh bukan berarti kalau kita udah jadi orang kaya terus kita gak mau makan makanan yang murah. Kagak juga lah, bahkan ini ternyata ada sebuah situs ya di luar negeri sana, dia ngerilis beberapa makanan yang dikenal makanan murah gitu ya, yang bisa dijangkau semua kalangan. Ternyata orang kaya juga doyan Abang Po. Apaan tuh kira-kira? Yang pertama mie instan. Mie instan jadi pemenang dalam utas Reddit ya, salah satu situs yang ngeluarin deretan makanan yang biasanya dimakan sama orang kagak punya gitu ya. Ternyata didemenin juga sama orang kaya gitu Abang Po. Mie instan memang telah dikenal sebagai makanan yang praktis ya, enak, harganya terjangkau. Nah, si mie instan ini ternyata juga didemenin sama orang-orang tajir gitu Abang Po. Bukan soal penghematan biaya, tapi soal selera dan kenyamanan. Lah kalau kita kan emang kalau udah modelan yang ngirit makannya mie instan. Apalagi kira-kira makanan orang biasa yang didemenin sama orang kaya Abang Po. Ah, ini ada sereal tau kan sereal. Nah, ini juga hidangan sarapan favorit banyak orang karena murah dan penyajiannya praktis. Tapi enggak semua orang demen ya. Nah, sereal ini ternyata juga disukai oleh kalangan-kalangan menengah ke atas gitu ya. Untuk makanan sarapan gitu. Bahkan katanya nih sereal menjadi salah satu menu favorit sarapannya Lady Diana, almarhumah mendiang Lady Diana alias Putri Diana Abang Po. Tuh. Tapi mungkin serialnya mah dia serial beda kali ya, enggak kayak di mari gitu kali. Pokoknya si Lady Diana, Lady Di atau Putri Diana tuh demen banget dia kalau sarapan sama sereal. Terakhir nasi dan kacang. Ini sering dianggap sebagai makanan khas orang menengah ke bawah gitu karena harganya terjangkau, tampilan sederhana. Tapi kalau di Amerika Latin ya Bempo ya, hidangan ini memiliki makna budaya yang mendalam dan melampaui kelas ekonomi. Banyak yang mengaku mereka gak akan pernah menghapus nasi dan kacang dari menu sehari-hari sekalipun mereka ibaratnya punya duit banyak gitu ya. Tetap nasi sama kacang adalah makanan favorit di sana gitu Abang Po. Kalau di sini sih mah nasi mah hari-hari ya, enggak kaya orang biasa. Nasi memang udah makanan pokok kita gitu Abang Po. Tapi ya itu dia, kalau ngomongin soal makanan semua balik lagi ke selera ya Abang Po. Kaya atau tidak, yang penting apa yang kita hasilin itu berkah ya buat keluarga.

Abang Po perbaikan saluran air di Jalan Taman Pendidikan RW 10 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Cilandak, Yan Sori, mengatakan pekerjaan tersebut adalah tindak lanjut hasil musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang 2026 untuk meningkatkan fungsi drainase dan mengurangi potensi genangan. Perbaikan saluran sepanjang 400 meter yang melintasi RT 07 RW 03 ini dikerjakan oleh 6 personel sejak 25 Juni 2026 disertai pengerukan sedimentasi lumpur agar aliran air kembali lancar. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten membuka pelatihan kerja gelombang 2 tahun 2026 bagi 192 peserta pada 12 bidang kejuruan yang didanai APBD Banten. Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi, mengatakan program ini bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun berwirausaha. Seleksi peserta berlangsung di tanggal 3 dan 4 Agustus 2026, sementara sekitar 70% lulusan pelatihan sebelumnya telah terserap di dunia industri, sehingga program ini diharapkan terus mendukung penyerapan tenaga kerja yang ada di Banten. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Hey, everybody listen. Aku kalah bukan sama rasa, tapi sama harta dan muka.

cerita dalam lagu. Cerita dalam cerita. Lagu. Abang Po, balik lagi kita di cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi

Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Naik di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa ya?
1: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
0: Ih, serem amat, Po.
1: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
0: Nah, plusnya apaan, Po?
1: Nih, pakai obat nyamuk. Pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
2: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.
3: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Perempat Suara Budaya Jakarta masih di Blantek barengan Aipo Mariana Suwendi di Maria Bempo. Lanjut temennya Bempo sampai nanti jelang jam 8 malam. Dari kemarin akhirnya terjawab sudah ya. Berapa sih tarif Line Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta yang dari kemarin banyak yang memperdebatkan gitu ya, pro kontra gitu kan. Tapi akhirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta nih Abompo resmi menetapkan tarif layanan Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan di hari Jumat lalu tanggal 31 Juli dan bakal berlaku mulai 1 September 2026 setelah masa sosialisasi selama 1 bulan. Ini menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin, penetapan tarif ini adalah hasil pembahasan yang melibatkan berbagai pihak. Selain mengacu pada hasil kajian Polar UI dan Litbang Kompas, pemerintah juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat, akademisi, Transjakarta, serta usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta sebelum akhirnya gubernur menetapkan tarif layanan sebesar Rp15.000. Dan selain itu juga tenggang waktu selama 1 bulan ini dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat biar masyarakat bisa memahami kebijakan baru ini sebelum diterapkan secara penuh di awal September mendatang ya Bompo. Nah, penetapan tarif tersebut hanya berlaku untuk layanan Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta aja ya. Sementara untuk rute Kalideres Bandara Soekarno-Hatta belum mengalami perubahan dan akan ditetapkan melalui kebijakan tersendiri pada waktu mendatang. Gitu. Akhirnya ya, setelah kemarin-kemarin pada pro kontra gitu soal kenaikan tarif layanan Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta, akhirnya sudah ditetapkan Rp15.000 nanti, tapi nya mulai berlakunya tanggal 1 September gitu. Kemarin juga ya sempat baca kayak banyak yang juga enggak apa-apa kalau emang mau ditarifin segitu asal armadanya banyak gitu, nunggunya enggak lama gitu. Enggak masalah karena kan sekarang tuh kayak orang-orang emang lebih banyak yang mengejar waktu ya Bompo ya. Maksudnya agak mahal dikit enggak apa-apa, yang penting cepet nyampe nye gitu. Tahu diri pan di mari kayak ape kalau udah macet ya kan. Ya jadi mudah-mudahan nanti di tanggal 1 September mulai berlaku tarif layanan Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta Rp15.000. Ini juga diimbangi ya dengan pelayanan dan armada yang lebih baik lagi.

Kenalin nih, kue rangi khas Betawi yang legendaris. Kue rangi atau yang disebut sagu rangi yang disajikan pakai tambahan gula merah kental. Mungkin kagak banyak orang yang tahu kue ini. Ada juga yang bilang rangi adalah waffle kelapanya orang Jakarta. Kue rangi itu singkatan dari digarang wangi, merujuk pada proses memasak tanpa minyak dan menggunakan bara api dari kayu. Kue ini terbuat dari campuran parutan kelapa kering dengan sagu aren. Adonan yang digarang ini merupakan bahan kering. Gak perlu ditambahin air ke dalam adonan. Paling hanya tambah sedikit garam. Rasanya bayangin kayak makan sagon, tapi dalam versi yang lebih lembut, garing, gurih, dan kenyal karena olesan gula merahnya yang manis.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Sopie,
1: yeah.
0: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Eh, Sopie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
0: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Roma Suara Budaya Jakarta. Salah Dola. Dola. Judulnya Dola ya. Yang nyanyi Angga Dermawan Abang Po. Ini udah mau nganterin kita ke jam 8 malam nih barengan Epo Marina Suendi. Karena abis ini bakal ada apresiasi budaya Batak ya. Hari Senin nih. Ada siapa nanti ya yang nemenin ya? Bang Wawan, Bang Noel, apa siapa ya? Ya tungguin aja deh pokoknya ya Abang Po ya. Nanti siapa yang nemenin Abang Po? Ya pasti malam hari ini akan ada apresiasi budaya Batak ya. Ini akan membahas tema kaitannya dengan kehidupan masyarakat Sumatera Utara. Yaudah kalau gitu, Epo Marina pamit. Terima kasih untuk bersamaannya. Untuk yang masih beraktivitas di malam hari ini, tetap berhati-hati dan waspada. Yang lagi dalam perjalanan, semoga selama sampai tujuan, tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera Abang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan Darmawan Ismail di sini temenin Abang Poncang Cingnya Babe sampai dengan jam 24. Selepas tadi ada Pok Mariana Suhendi dan juga ada Ade Pok Nadia ya di sana yang pastinya kita awali dengan untuk dengarkan dulu untuk drama legenda kita kali ini ya dengan judulnya Pesona Dara Jumanti. Itu dia. Yang selanjutnya kita akan ikuti apresiasi budaya Batak ya. Oke, dan pasti Anda juga boleh berpartisipasi bersama narasumber nantinya ya. Melalui HP Bang Wawan, melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp ya. 0812-112-4928. Baik, kita dengerin dulu nyok untuk drama legenda kita kali ini. Tetap di Mari, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, Pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu harus aku bunuh.
2: Huh?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima

0: Juanti, adikku. Benarkah kau Dara Juanti?
1: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
0: Dara Juanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
1: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
0: Tapi, adikku...
1: Baiklah, Patih Logender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
3: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, Putri Cantik.
4: Akhirnya, menikahlah Patih Logender dan Dara Juanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

Satu lagu dari Nia Tobing dengan Dideng Dideng. Abang Pon cangcingnya babe. Lagu ini seperti halnya kayak ngenina boboin ya. Lagu Nina Bobo. Nah ini versinya orang Batak nih. Untuk Nina boboin anak-anaknya bocah-bocahnya. Dari Nia Tobing, Dideng Dideng. Pukul 20.30 apresiasi budaya Batak akan hadir. Tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: kearifan lokal Nusantara.
1: Lubuk Larangan. Lubuk Larangan adalah kearifan lokal dari Mandailing, Sumatera Utara. Lubuk Larangan adalah bagian sungai yang dilindungi. Di dalamnya terdapat ikan jurung yang merupakan ikan langka dan bernilai simbolik sebagai peralatan upacara pada masyarakat Tapanuli Selatan atau Mandailing. Di Mandailing Natal terdapat 114 lubuk larangan yang dikelola oleh masyarakat. Konsep ini merupakan kearifan tradisional yang terlaksana secara berkesinambungan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
2: Horas, horas, horas, menjua-jua, jua-jua, salam hawa tahun, salam Pancasila. Amang inang, opung, tulang, nan tulang, amang boru, namboru, lae, ito, bere, ibebere, do salu dengan bata dimanapun berada. Saya Sintua Biton Johnson Nadabdab, SOS, SH, MMMH, Ketua Departemen UMKM Batak Center, mengajak kita semua untuk bersama-sama menikmati program apresiasi budaya Batak di RRI Pro 4 Jakarta di FM 92,8 MHz. Bagi yang berada di luar jangkauan radio, cukup unduh aplikasi RRI Digital lalu klik Pro 4 RRI Jakarta. Mari kita semakin mengenal budaya, bahasa, adat istiadat, seni, dan kearifan leluhur yang menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Unang lupa hamuda, saya jaga budaya, samar sinondang majati dirita. Mulai tegodang, horas, horas, horas, salam.

0: Kamu udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Horas, jua-jua. Salam Bapak Kapolon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nan tulang, ipar, lae, ito, abang, anggi, pendengar Pro4.
2: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
1: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Lik Pro4 Jakarta. Mau lihat Horas. Salam kabar karakum.
3: Jua-jua, salam habatakon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, ito, eda, pendengar Pro4. Saya, Tiomora Esther Maria Sitanggang, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital Klik Pro4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas. Salam habatakon.

0: Horas majuajuan juajua, salam habatakon. Amang inang, tulang, natulang, namboru, amang buruk lai ito ha anggi boto. Aha kabarna, Audermon Ismail di sini di Apresiasi Budaya Batak, Proopat RRI Jakarta. Iya, Apresiasi Budaya Batak di hari Senin 3 Agustus 2026 kita akan membahas tema yang sangat menarik, peran strategis perempuan Batak dalam pembangunan berkelanjutan dengan suasana penuh kebersamaan. Iya, bersama narasumber yang sudah hadir melalui line telepon. Sedianya beliau selalu hadir datang langsung karena mungkin sesuatu hal ya, tidak apa ya. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa hadir ya. Ito Rentalin Sihite SIP, Wasekjen Batak Center, yang akan memaparkan berkaitan dengan tema kita kali ini. Silakan untuk disimak dulu perbincangan kami bersama Ito Rentalin Sihite SIP ya, perihal peran strategis perempuan Batak dalam pembangunan berkelanjutan dengan suasana penuh kebersamaan. 0812-112-4928 untuk Anda bisa berpartisipasi melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp. Langsung saja menyapa beliau. Horas, selamat malam. Ito Rentalin.
1: Horas. Malam.
0: Kabarna, Ito.
1: Kabar baik, kabar baik. Ito, Wawan, ketemu lagi ya.
0: Itu dia, ini kita sudah kali.
1: Ya, sehat-sehat kita.
0: Amin. Ya. Ini kita sudah kali keberapa kita berjumpa ya?
1: Iya
0: sudah kali ya. Sempat kali. Tapi biasa Ito hadir datang langsung ya.
1: Iya, kita ketemu biasa langsung. Iya, ini kemarin kan kondisi yang
0: enggak
1: kondusif ya.
0: Enggak masalah itu.
1: Kemarin kita ketemu di waktu ulang tahun Batak Center 9 Agustus. Tahun yang lalu.
0: Oh, tidak Ito. Kita ketemu waktu
1: tahun yang lalu?
0: Itu di restoran yang di Cililitan itu, Ito. Acara Pasintong.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Acara Pasintong.
1: Oh, acara Pasintong.
0: Iya,
1: itu ketemu kita lagi. Iya, betul. Terakhir yang kemarin barusan yang di bulan lalu.
0: Oh, itu dia. Seperti itu. Nah, iya, betul, saat ini posisi sama. Di rumah itu ya, daerah mana?
1: Saya tinggal di Kelapa Gading.
0: Oh, Kelapa. Oh iya, kita anak Jakarta Utara kita sama ya. Lupa aku itu.
1: Iya. Dulu kita waktu saya datang, kita bincang-bincang.
0: Itu dia. Betul
1: sekali. Dari A sampai Z.
0: Nah, itu dia.
1: Saya ditemani anak saya dua itu orang. Dia.
0: Nah, bawa ini ya, asisten.
1: Pasukan.
0: Pasukan, baik. Itu.
1: Iya.
0: Saat ini tema kita sangat menarik, berbicara mengenai peran strategis perempuan Batak dalam pembangunan berkelanjutan dengan suasana penuh kebersamaan. Nah, kalau kita berbicara mengenai peran strategis, pastinya perempuan Batak ini pun halnya juga mempunyai peranan penting di sini. Menurut Ito, bagaimana sih peran perempuan Batak dalam menjaga keharmonisan keluarga sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan seperti apa?
1: Perempuan Batak itu kan sebenarnya perempuan. Mm-hmm. Perempuan di dalam keluarga rumah tangga, apalagi seorang ibu, adalah hati. Ya, adalah hati dari keluarga. Yaitu ratu juga disebut. Itu perannya, peran ratu di dalam rumah keluarga. Bagaimana kita tahu kan, dia adalah pengelola jalannya rumah tangga.
0: Betul.
1: Benar. Lalu kita perlu ada lagi. Kalau mengingat peran kita di rumah, peran perempuan Batak di kantor, di masyarakat kan, itu sangat berarti. Bagi masa depan bangsa ini.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena pertama, mulai dari dapur, ya, mulai dapur sehari-hari ya. Ini untuk anak kecil yang masih bayi, dengan bahkan dewasa.
0: nggak apa-apa itu. Dapur. Iya.
1: Kita mulai dari dapur kita mendidik anak berkarakter. Ya, anak kita supaya sehat. Dari dapur itu. Maaf Pak Wawan.
0: Gak apa-apa. Sambil mungkin bisa minum air putih dulu, gak apa-apa itu.
1: Maka saya. Iya. Makanya saya gak datang, takut ya kayak gini.
0: Oh gitu, lagi gak enak badan ya.
1: Belum fit banget.
0: Iya, cepat sembuh ya itu ya. Baik. Yang pasti mungkin disiapkan dulu untuk air minumnya, boleh itu? Mm-mm. Baik, dan pastinya kita masih mencoba ya, sedang menunggu untuk itu Rentalin yang saat ini mungkin sedang mengambil air minum dulu karena kan sedikit agak batuk ya, gak apa-apa, it's okay, never mind. Waduh, yang pasti kita akan masih menunggu untuk perbincangan yang sangat menarik di kesempatan kita kali ini. Baik. Dan pastinya disimak saja perbincangan saya bersama narasumber yang pastinya ditunggu nanti ya.
1: Udah,
0: gak apa-apa itu. Dilanjutkan ya, kembali, silakan.
1: Ya, lalu kemudian kita dari dapur berpindah kita ke menggerakkan di masyarakat ya. Di masyarakat kita menggerakkan UMKM. Ya, kan Bang Wawan? Bang Wawan pernah kan baca? Pernah baca UMKM kan?
0: Betul.
1: Tahu UMKM kan? Nah, itu mengembangkan ekonomi melalui UMKM. Langsung aja kita UMKM-nya. Itu UMKM melalui koperasi bisa, wirausaha perempuan, ya kan? Jadi wanita itu bisa menggerakkan ekonomi kreatif di lingkungannya, baik di rumah, di kantor, di masyarakat, di mana. Seperti kalau di masyarakat mungkin di lingkungan itu PKK gitu ya. Kalau di kantor juga, di kantor itu ada Dharma Wanita, ya kan? Di lingkungan PKK seperti itu. Tapi dimulai dari rumah dulu.
0: Di rumah dulu.
1: Di rumah tadi keluarga sudah berhasil di rumah aman. Kita berkembang keluar, keluar rumah ya, masyarakat, bahkan negara. Jadi ada ibu-ibu yang dipercaya, dipercaya memimpin kaum wanita di kantor, baik itu di instansi pemerintah, di swasta, di mana-mana, di pendidikan, ya kan? Nah, jadi ibu-ibu apa perempuan Batak itu bisa sebagai memerankan servis perempuan itu menjadi mitra pembangunan. Ya, mitra pembangunan itu kan sejajar dengan laki-laki.
0: Betul.
1: Apalagi nanti ke depan Indonesia kita ini akan menjadi Indonesia emas, engkau ya, Mang Wawan ya, anak-anak kita nanti itu. Itu jadi bukan hanya di rumah, tapi di birokrasi berperan, di pendidikan, di kesehatan, ya, di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, di mana-mana. Itu dan di bidang ekonomi. Jadi perempuan Batak di mana-mana ada. Ya kan, Bang? Nah, di situ tadi ekonomi di UMKM gitu. Itu kita bisa lihat dari produk-produk yang disajikan di mana? Bisa di kantor-kantor setiap acara event-event, ya kan? Di lingkungan, kadang 17 Agustus nih, nanti ini 17 Agustus. Biasanya ada momen ini kan di apa? UMKM itu dikerahkan gitu. Diberi kesempatan. Baik. Baik di apa? Di biro, di apa? Kementerian kah, di departemen, di mana-mana. Bahkan di lingkungan 17 Agustus. Jadi di mall-mall juga sekarang. Jadi produk-produk kecil menengah itu UMKM tadi dibawa masuk ke ini pameran-pameran itu juga bagus. Mulai dari produk-produk apa? Produk-produk dari seluruh Indonesia, mulai dari tenun, ya kan, songket dan sebagainya. Terus produk-produk makanan pun bisa dimasukkan di sana. Jadi dari itu dari perempuan tuh perannya di situ menggerakkan itu, Bung Bawan. Nah, lalu itu tadi dari nilai-nilai nilai pendidikan, kesehatan, ekonomi. Lalu kita perempuan itu punya juga peran kunci mengubah pola pikir keluarga. Itu sangat penting.
0: Baik.
1: Ya, benar. Keluarga itu ibu itulah berperan penting dalam menciptakan atau membentuk pola pikir keluarga di masyarakat untuk kehidupan yang berkelanjutan gitu. Gaya hidup berkelanjutan kan dibentukkan Mas Wawan dari mulai dari rumah kita. Jadi gaya hidup, gitu. Pola pikirnya itu ya gaya hidup yang berkelanjutan tadi. Jadi pola pikirnya dibentuk seperti contoh dari rumah kayak itu, hemat energi dari mana? Dari rumah, dari lingkungan. Mengelola sampah kita bisa lihat di di rumah ya kan. Dari mulai di rumah kita sudah tahu bagaimana keluar orang tua kita, ibu kita lah terutama itu mengelola sampah di rumah itu model pengelolaannya. Dari situ anak-anak bisa belajar. Terus mengkonsumsi konsumsi hari-hari. Nah, bagaimana bijak untuk mengelola konsumsi? Nah, ya, dari situ anak-anak bisa belajar. Jadi mulainya dari rumah, dari gitu loh. Itu generasi dari perempuan, generasi yang paham nilai toleransi, gotong royong dan cinta lingkungan. Maka nah di sana nanti kelihatan anak-anak itu asal anak itu tadi. Jadi saya mau kasih satu namanya umpasan Halak Batak. Yang saya kaitkan tadi dengan apa tadi Mas?
0: Berkaitan dengan tema kita kali.
1: Berkaitan dengan
0: strategis perempuan Batak.
1: Strategis perempuan dalam mengubah pola pikir keluarga. Salah satunya anak ya kan. Jadi ada loh di Bataknya itu ada bahasa Bataknya. Ada. HP uli do rumah. Ida do cian anak. Artinya rumah yang baik terlihat dari anak-anaknya. Nah, ini peran yang ada. Di umpasan itu kan pepatah ya.
0: Saya balas boleh enggak? Saya balas boleh tidak?
1: Boleh. Oh, baik biar.
0: Binsar matani ari, poltak matani bulan. Tubuan borumahamu namalo mancari, tubuan anak nagabe raja panungkunan.
1: Aduh, lebih panjang dia.
0: Enggak apa-apa. Iya, yang pasti.
1: Iya, saya pernah dengar.
0: Satu lagi ya,
1: apa
0: boleh.
1: Itu artinya?
0: Artinya tadi semoga kalian artinya memperoleh dulu anak perempuan yang rajin dan pandai mencari rezeki serta anak laki-laki yang bijaksana seperti itu.
1: Bagus ya.
0: Ada satu lagi nih itu. Anak do hamatean, boru do hangoluan. Artinya ungkapan tradisional yang ini menjadi memaknai bahwa anak laki-laki sebagai penerus marga ini pastinya mempunyai tanggung jawab besar ya, dan anak perempuan sebagai sumber kebahagiaan serta penyejuk keluarga seperti itu. Itu
1: iya, benar itu.
0: Mantap kali. Yang pasti memang kaitannya dengan tema kita kali ini sangat menarik sekali. Lalu apa sebenarnya menurut Ito makna kebersamaan dalam budaya Batak yang dapat memperkuat peran perempuan di dalam atau di tengah masyarakat? Apa makna kebersamaan dalam budaya Batak yang dapat memperkuat peran perempuan di tengah masyarakat?
1: Peran perempuan untuk nilai kebersamaan tadi ya?
0: Betul sekali, dalam masyarakat.
1: Iya, dalam masyarakat. Tadi dia di sini kita bisa lihat bahwa kebersamaan tadi adalah di antara anggota keluarga harus saling mendukung, ya kan? Baik istri bekerja atau tidak bekerja sama, baik suami berjabatan maupun tidak sama, itu satu rasa dan satu tujuan. Nah, ini peran istri sangat menentukan. Bagaimana dia istri memperlakukan pasangan hidup maupun anak-anaknya. Jadi solidaritas tadi itu yang membuat bagaimana kebersamaan itu terjadi di dalam sebuah keluarga.
0: Baik, seperti itu ya itu ya. Baik.
1: Ya, jadi semangat kebersamaan ini jangan lupa, meski kita udah maju, meski kita posisi kita sebagai apapun, tetapi semangat kebersamaan tadi tidak bisa kita abaikan itu. Itu penentu kok. Makanya kita bawa hari ini kan dipilih ya.
0: Betul sekali.
1: Mari lanjut.
0: Lanjut, baik. Kalau begitu kita tahan dulu, kita break dulu dengan lagu boleh itu?
1: Baik, boleh.
0: Oke, yang pastinya untuk kebersamaan kita kali ini, pendengar semuanya untuk Amang Inang, Namboru, Amang Boru, Lai Ito, Hahang Gitulang, Natulang, Boto dan pendengar semuanya, kita tahan dulu untuk kebersamaan kita bersama Ito Rentalin si TSIP. Beliau adalah Wasekjen Batak Center. Kita membahas perihal peran strategis perempuan Batak dalam pembangunan berkelanjutan dengan suasana penuh kebersamaan. Ito, kita dengarkan lagu dulu boleh? Ada Tang Yang Nidaina. Boleh?
1: Ya, okay. Makasih ya.
0: Iya, satu lagi sudah siap untuk lagu berikutnya ini adalah Si Hol Tu Dainang Argana Trio. Ya, oke. Okay. Jangan kemana-mana, jangan ditutup dulu. Tetap di sini di Pro Opat RRI Jakarta. Apresiasi Budaya Batak.

0: menjua-jua, jua-jua, salam hawa tahun, salam Pancasila. Amang Inang, Opung, Tulang, Nan Tulang, Amang Boru, Nam Boru, Lae, Ito, Bere, Ibe Bere, Do, Salud, Dohan Bata, dimanapun berada. Saya Sintua Biton Johnson Nadabdab, SOS, SH, MMMH, Ketua Departemen UMKM Batak Center, mengajak kita semua untuk bersama-sama menikmati program apresiasi budaya Batak di RRI Pro 4 Jakarta di FM 92,8 MHz. Bagi yang berada di luar jangkauan radio, cukup unduh aplikasi RRI Digital, lalu klik Pro 4 RRI Jakarta. Mari kita semakin mengenal budaya, bahasa, adat istiadat, seni, dan kearifan leluhur yang menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Unang lupa hamuda, saya jaga budaya, samar sinondang majati dirinta. Molate godang, horas, horas, horas, salam hapa.
1: Horas, mejua-jua, jua-jua, salam habatakon. Opung, Tulang, Nan Tulang, Amang Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya, Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas, horas, salam habatakon.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya di 0213120192 112 192. Ada Cek Guria Boru Panjaitan di Asem Baris Tebet. Horas Cek Gu.
1: Horas itu Wawan.
0: Apa kabar na ya Cek Gu?
1: Baru baik-baik
0: sipas-sipas. Oke, suasana iya suasana di Asem Baris macam mana pula di sana?
1: Aman dan aman, terkendali ya? Menyambut di 17 Agustus.
0: Ih, mantap kali. Sudah pasang bendera belum?
1: Bendera ya pasang lah.
0: Sudah ya.
1: Bulan Agustus itu sudah mulai.
0: Sudah mulai ya. Baik. Oke. Siap. Itu langsung menyapa itu Rentalin, silakan.
1: Ini tamunya kakakku yang cantik ini loh, kakak Rentali Sihite. Sihite termasuk ada Semanulang loh.
2: Iya, Horas, Cenggu panggil apa? Eda lah ya.
0: Iya,
1: Bata. Dulu dipanggilnya Cenggu.
0: Karena iya.
1: Macam
0: itu.
1: Sudah terkenal itu Cenggu.
0: Karena beliau mantan guru.
2: Enggak ada dua.
0: Kalau di
2: mantan guru.
0: Iya, kalau di RRI, kalau di RRI.
1: Penyanyi ini berdendang Melayu, asal dari berpantai.
0: Iya.
1: Kayak Upin Ipin lah, kalau ada Upin Ipin kan ada Cenggu.
0: Iya. Dulu waktu itu begini, itu Rentalin dulu kan aku bawain acara apresiasi Dendang Melayu waktu itu.
1: Melayu,
0: aku pertama kali bawakan. Nah, beliau kan namanya Cikgu apa guru Maya Kaba. Iya, saya guru nih. Nah, ya udah dari situ aku kasih beliau ini dengan nama Cek Guria. Macaman itu.
2: Itu dah tu riwayatnya.
0: Oh, loh, itu dia.
1: Tapi dipanggil itu Kak Cikgu, Cikgu ya,
2: iya,
1: itu kan
2: ya. Iya. Wah, udah. Wah, enggak ada nama Cikgu tuh jarang. Jadi
0: itu dia.
2: Limited ya ceritanya.
0: Itu dia, karena Cikgu ini sudah terkenal tidak hanya di RRI Jakarta itu, tetapi seluruh RRI. Ya. Beliau memanggilnya Cikgu, Cikgu Ria.
2: Oh, makanya saya setiap dengar ini, setiap acara ini saya pasti ada Cikgu.
0: Pastinya, itu dia, beliau selalu berperan. Langsung Cikgu, apa yang mau disampaikan bersama itu?
1: Horas dulu, ini kakakku yang cantik, Rentali Sihite.
2: Horas, Cikgu, sing ayu.
1: Amin, amin. Gimana kumpulannya apa aja di marga Sihite?
2: Kalau Sihite itu, dia... Si dia namanya Si Raja Oloan. Dia Si Raja Oloan itu aja. Terdiri
1: Si Hotang.
2: Ya, ada 6. Ada Sinambela, ada Manulang, ya, ada Si Hotang.
1: Tuh, hati-hati ada nikah sama orang Batak satu marga enggak boleh itu.
0: Iya, betul.
1: Tuh, hati-hati marganya gitu ya kan. Coba kalau Panjaitan kan si Buaya gitu kan, si Litonga ya kan?
0: Iya.
2: Nah, iya. Kalau Cikgu sendiri?
1: Aku baru Panjaitan, mamaku baru Tambunan. Jadi si Manulang baru ininya marga. Jadi gitu di Jakarta dulu bapakku almarhum tapi Abri jadi anak kolong ini kakak.
2: Ya. Oh, anak kolong pantes, lugas ya.
0: Itu dia harus tegas, anak beda. Kolong harus tegas.
2: Anak kolong.
0: Ido teh.
1: Tapi baik kok anak kolong ini. Baik-baik.
2: Oh, iya.
1: Nah, jadi kan baiklah. Ini sesuai dengan temanya nih, peran strategis perempuan Batak kan dalam pembangun berkelanjutan dan suasana penuh kebersamaan. Ya kayak kakak inilah. Inilah apa lagi Karentali Sihite ini udah SSP atau Sekjen Batak Center. Salam buat semua semua kawan kru Batak Center, Batak Center ya.
0: Mantap.
2: Aduh udah pensiun, udah pensiun Cikgu.
1: Oh, gini lah. Terkenal kayak Ria gitu, terkenal juga Cikgu gitu.
0: Cikgu, siap.
2: Iya. Iyalah. Jadi saya kita diterima di Batak Center sudah pensiun.
1: apa kakak di studio, udah pernah ke studio RRI belum?
0: Sudah itu Cikgu.
2: Sudah
0: ke dua kali.
1: Nantilah ya enggak tahu. Kalau nggak salah pernah di tahun berapa gitu ya?
0: Oh nggak tahun berapa, tahun ini pula.
2: Iya, gitu ya. Benar. Nah, berarti Cikgu kemarin tuh lagi ada acara.
0: Iya, padat. Kali Cikgu Ria ini selalu dia mengudara di RRI lain.
1: Aku manggilnya kakak aja ya. Nah, kak ini kan bapak lagi kalau anak siakang dari perempuan itu buru ni raja kan, pasti itu kan. Apalagi anak ya perterus bangsa lah. Nah, dengan sesuai tema ini kan dulu kan bapakku tugas lagi Duan, nanti tolong putarkan lagu Butet ya sesuai dengan tema
0: nanti
1: ini.
0: Nanti tolong dicet ya Cikgu ya. Tolong dicet.
1: Nah, itu sesuai dengan hari kemerdekaan pahlawan, betul ya Kakak ya? Belum ya?
2: Nanti kan lagu Butet.
1: Nanti Butet. Nah, yang aku mau tanya kan buat Kakak Rentalin, Kak Rentalin Buru Sihite. Memang perempuan Batak ini kan atau Burundi Raja ya memegang peran sentral dan strategis dalam pembangunan berkelanjutan, begitu kan? Kakak, mereka menggerakkan ekonomi keluarga, melestarikan lingkungan berbasis kearifan lokal dan merawat keharmonisan sosial melalui semangat kebersamaan yang berakar pada falsafat atau Dalianatolu.
0: Dalianatolu.
2: Itu orang Batak itu.
1: Nah, seperti apa Kak ini Kak? Kayak apa kita ini orang-orang Batak ini apalagi kalau kita sudah merantau gitu kan? Yeah. Sudah merantau ini jadi terus masih ingat enggak dengan budaya-budaya kita ini gitu loh, Kakak Buru Sihite gitu dengan kearifan ini lokal ini gitu apa dengan berkelanjutan ini gitu ya. Seperti apa gitu. Nanti mohon nanti tanggapan buat kakakku yang cantik Buru Sihite itu saja enggak.
0: Baik.
1: Ada pantun atau upasan?
0: Wih, mantap kali, silakan.
1: Upasannya ini bahasa Batak, Tuan.
0: Iya.
1: Jadi orang sudah tahu itu, kan? Orang juga kan, dia juga berbahasa Batak. So, apa tadi pantunnya sudah lupa? Begini, upasannya tentang peran.

0: desa dan kesejahteraan bersama dengan ketulusan. Begitu kan, Kakak? Benar gak?
1: Ya, betul. Mulai dari desa,
0: nah,
1: dari
0: betul.
1: Perkotaan, perempuan Batak berperan
2: wah,
1: untuk membangun.
2: Mantap.
0: Nah, itu loh. Jadi,
2: siap.
0: Pantunnya kedua, upasan yang kedua gini,
2: gimana?
0: Kakak lurus itu tentang kebersamaan dan kemajuan, ya. Kalau bahasa Batak ini, aku memang lahirnya aku di Balikpapan, jadi aku memang belajar bahasa Batak asli. Bahasa
1: Batak
0: pantunnya.
1: Tahu.
0: Bintang mah marereng panotol nih. Naro, sadalan mata ini dongan tubuh dohot boru naradot merdekat togu. Tujuh loma dapat persauran nasonang tupudi marsiodesan mambain ulau nasurah sapu.
2: Ih, mada.
0: Maknanya semangatnya kebersamaan dan gotong royong perempuan dan seluruh unsur kerabat melangkah maju membangun masa depan yang berkelanjutan.
2: Wih, mantap kali.
0: Dua saja.
2: Oh,
0: itu dadakan
1: udah dirangkumnya semua.
2: Sudah dirangkum.
0: Iya, soalnya tadi apa enggak ada kan?
2: Iya.
0: Ada pantunnya upas sanon. Nah, itu saja
1: tadi. Panjang kali, hebat. Aku enggak bisa ngapalin, Cegu. Aku hafalin lah, kasih lah aku nanti ya.
0: Mesti dicatat.
1: Mesti dicatat nanti ya.
0: Itu mesti jadi dengan sesuai tema ini kan, pantunnya ini upas sanon. Jadi ibu atau perempuan sebagai penopang dan pembangun gitu kan?
1: Benar banget, ya.
0: Ya, tentang kebersamaan dan kemajuan. Nah, itu saja dua pantunnya Upasana.
2: Siap.
0: Buat kakak baru.
1: Terima kasih banyak.
0: Nah, Bagat, Nauli. Pokoknya sehat-sehat, salam keluarga semua. Iyalah, kapan-kapan kita berjumpa ya.
2: Siap, bye.
1: Iya dong, iya, soalnya kita dengar suaranya.
2: Iya, itu dia, makanya. Iya, ini cewek
1: ini. Kalau ada saya suka dengar.
0: Mana-mana di perempat.
2: Iya, pendengar aku, pendengar ini, yang satu ini memang terkenal di seluruh jagat maya.
1: Iya, khas ya.
2: Has.
1: Kalau nggak sebut nama dia, kita udah tahu dia kayak gitu.
2: Aduh, benar sekali.
0: Kalau nggak RRI digital, kita tidak bisa mendengar seluruh RRI dimanapun berada di Nusantara ini. Inilah kekayaan RRI.
1: Iya, di desa-desa juga ya. Misalnya saya ke kampung,
0: ke
1: Samosir, ke Dolok Panggul, kemana?
2: Bisa download aja.
1: Bisa kedengaran ya?
2: Bisa, Ido teh. Bisa download aplikasinya.
0: Oh, RRI digital.
1: Oh iya, ada aplikasinya.
2: Ada.
0: Nah, itu makin banyak wawasan nanti kita.
2: Oke, okay,
1: baik. Iya, betul. Betul, bagus banget.
2: Mau lihat
1: mau lihat godang, Cegu. Sehat-sehat kita ya, sampai jumpa ya.
0: Dari
1: kopi darat kita.
2: Iya, teh. Mau lihat godang.
1: Oras.
2: Oke. Itu tadi salam Pancasila. Silakan Ito, tadi sudah disampaikan Cek Guria. Pertanyaannya boleh, silakan.
1: Ya, jadi nilai kebersamaan tadi ya.
2: Betul.
1: Masih atau apa deh? Nilai kebersamaan kita, nilai kebersamaan perlu dikuatkan dengan tadi kita sudah sebutkan bahwa kita harus sebagai perempuan Batak di dalam rumah tangga kita harus menciptakan saling mendukung antar keluarga tadi ya. Lalu kemudian dengan instansi kita harus bersinergi. Misalnya dengan OPD tadi kan PKK dalam bentuk dalam bentuk kegiatan dan program nyata misalnya kalau programnya misalnya Anjang Sana ke Panti Asuhan ya kemana-mana gitu ya ke lansia itu saya sudah pernah karena saya ini kan saya sudah pernah melakukannya bahkan ke penjara gitu itu kita di kantor sendiri karena saya ikut organisasi-organisasi apa kumpulan-kumpulan lah ya mulai dari kantor di lingkungan di keluarga di teman gitu ya gitu kita ganti-ganti kadang kita ke panti asuhan kadang kita penjara kadang-kadang ke anti lansia gitu kan
2: itu
1: yang simple ya itu yang simple ada lagi misalnya kita ke kita sama-sama buka warung kecil gitu ya ada pameran gitu kan lumayan makanan apa taruh gitu artinya perempuan itu menggerakkan ekonomi dari kecil sampai yang tingkat tinggi kan gitu nah di tadi saya sudah sampaikan bahwa kegiatan di sini dengan misalnya bakti sosial sudah bedah rumah apalagi keterampilan melatih ya kan melatih teman

0: dirian bagi kaum wanita, misalnya salon, masak, ya enggak, menenun, membodit, apa aja
1: apa
0: bisa
1: aja
0: diajarkan oleh ya itu kalau kita mau ya banyak
1: banyak ya
0: ya.
1: Baik.
0: Jadi perempuan tangguh memang harus harus mau gitu, mau ya. Jadi perempuan tangguh menjadi pembuat keluarga sehat, lingkungan sehat, warga gitu kan. Lingkungan kita bersih, lingkungan kita rapi, wah itu juga pekerjaan ibu-ibu juga itu di lingkungan itu. Ya, oke, itu pindah dharma wanita sih.
1: Siap, baik.
0: Lalu apalagi yang ini, lomba-lomba, kenapa tidak?
1: Nah,
0: jadi setiap momen-momen bikin lomba, ya.
1: Oke.
0: Hari ibu. bisa kan?
1: Bisa
0: bikin lomba-lomba
1: juga.
0: Di lingkungan, di sekolah, di PKK, di mana-mana. Anak masuk bergizi, belajar memasak bersama gitu. Bisa banyak sih kalau mau.
1: Iya, tergantung kitanya ya, bagaimana kita mau
0: ya.
1: Proaktif dalam hal ini. Baik, kita sudah terhubung orang dari atau pendengar kita dari Jember. Ada Mas Orik. Horas, selamat malam Mas Orik.
2: Horas sama Jojo, selamat malam Bang Wan dan juga Ibu Rentalin.
1: Iya.
0: Orang itu siapa tadi?
1: Iya,
0: Abang Orik.
1: Iya, Abang Orik di Jember.
0: Oh, kalau di Jember apa ya? Nanya.
1: Mas
0: Orik, Orik.
1: Mas Orik.
0: Mas Orik.
1: Cak Orik. Cak Orik. Cak Orik ya?
0: Oh, Cak Orik. Oh iya, iya. Cak Orik.
2: Ya,
0: salam kenal ya.
1: Siap.
2: Salam Pancasila, salam apa ataupun juga dari Jember ya, Bu Alin ya. Bu Alin ya panggilannya.
1: Boleh.
0: Oh iya, Bu Alin, betul tahu. Iya, boleh.
2: Namanya tadi saya sudah di pertanyaan sudah saya Ibu Bu Alin itu ditanya tadi itu. Saya juga berpendapat dengan program dari Batas Sentuh juga dalam hal memberdayakan wanita seperti itu untuk kelangsungan hidup generasi penerus itu ya.
1: Iya.
2: Bagaimanapun nanti juga budaya ini tidak punah juga budaya Batak terutama. Dan juga bangsa kita ini bisa menjadi bangsa yang beradab dan diakui oleh dunia sebagai bangsa yang kuat seperti itu Bu Alin. Namun saya tadi Bang Wan sepertinya ya dulu makanya tadi Cik Gulia awalannya dari ini ya Dendang Melayu dulu ya Cik Ani ya Bang Wan ya. Saya baru tahu tadi. Tadi dari acara Dendang Melayu tadi ya.
1: Oh kenapa, iya betul.
2: Mula Cik Gulia
1: iya. 2000 kurang lebih 2008.
2: Oh 2008, baik, siap. Ya semoga nanti.
0: Dari 2008.
1: Oh loh, Cik Guria itu namanya 2008. Aku kasih nama.
2: Oh baik.
0: Baik. Senior ya.
2: Siap. Baik. Ya tadi saya sudah mengirim 4 pertanyaan untuk Ibu Alin.
1: Siap.
2: Ya tidak ini tidak jauh beda dengan wanita Batak seperti itu. Dan saya mungkin jalan dulu untuk. Ibu Opomrita Siregar ya, kemudian ada Cik Gulia Panjaitan, ada Bang Oluan Sasitumeang ya, dan seluruh pendengar via perempat dari Jakarta ya, semoga sehat selalu seperti itu.
1: Siap.
2: Mau lihat untuk Ibu Alin seperti itu, lagu pun sudah saya kirim ke
0: WA. Mau lihat.
2: Mau lihat kemudian, mau lihat Jojo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Okay. Malam.
1: Baik.
0: Orang.
1: Iya, sudah ada 4 pertanyaan dari Cak Orik ya. Apakah makna pembangunan berkelanjutan pada peran strategis wanita Batak itu adalah membangun karakter generasi penerus bangsa dari tanah Batak, baik dari segi warisan budaya, pendidikan, maupun nilai habatakon ketika mereka bersosialisasi dengan etnis lain sesama warga NKRI?
0: Gimana?
1: Aku ulang lagi. Apakah makna pembangunan berkelanjutan pada peran strategis wanita Batak itu adalah membangun karakter generasi penerus bangsa dari tanah Batak, baik dari segi warisan budayanya, pendidikan, maupun nilai habatahon ketika mereka bersosialisasi dengan etnis lain sesama warga NKRI?
0: Ya, jadi ketika Sorry.
1: Siap.
0: Saya kompet salah sama bagus. Tadi pertanyaannya Bung Cak Ori bahwa bagaimana masyarakat Batak atau bagaimana?
1: Apakah makna pembangunan berkelanjutan pada peran strategis wanita Batak itu adalah membangun karakter generasi penerus bangsa dari tanah Batak, baik dari segi warisan budayanya, pendidikannya, maupun nilai habatahon ketika mereka bersosialisasi dengan etnis lain sesama warga negara Indonesia?
0: Ya, jadi pembangun berkelanjutan gitu ya, lanjutan begitu. Jadi bagaimana untuk kelanjutannya bertujuan adalah menciptakan atau membentuk bangsa yang berkarakter. Nah, jadi untuk ke depan, apalagi nanti kita mempersiapkan Indonesia Emas 45 itu, pemuda, orang-orang generasi muda kita memerlukan kita perlu mencetak SDM yang unggul, ya kan? Melahirkan dan mendidik generasi pertama yang sehat. Lalu kemudian mereka harus berprestasi. Mereka berusaha harus berprestasi. Lalu yang kemudian ya harus berprestasi kan hak ya, boleh bebas kan, kalau berprestasi lah. Lalu kemudian mereka harus cinta tanah air, itu penting.
1: Okay.
0: Itu utama. Ya kalau dia cinta tanah air pasti pastinya dia kan berusaha untuk menciptakan apa yang baik untuk negerinya. Kalau dia cinta, lalu kemudian ini dia nanti. Kalau ada SDM-SDM kita yang gini nanti, SDM kita akan menjadi SDM berkarakter. Terus dia akan otomatis memiliki daya saing. Ya kan? Nanti dia bisa bersaing baik di tingkat nasional bahkan ke tingkat internasional. Nah, oleh karena mereka sudah mampu bersaing, maka tidak mungkin tidak pembangunan atau pengembangan negara kita pasti akan berkelanjutan. Apa yang sudah dibangun, apa yang sudah diciptakan itu pasti akan berkelanjutan. Wah, logiknya kan demikian. Jadi kita menghadapi untuk Indonesia Emas nanti kan nggak sulit lagi kalau SDM-SDM kita sudah menjadi SDM unggul. Kalau bisa semua SDM kita jadi unggul. Kalau bisa. Benar enggak, Mas?
1: Iya, betul sekali.
0: Betul. Itu. Kalau bisa. Iya, ini peran-peran kita kan temanya ini kan wanita ya.
1: Betul.
0: Peran-peran wanita, strategis wanita. Nah, peran wanita sih ini bukan kecil. Dia berpengaruh. Membuka jalan itu buat anak-anak ini.
1: Baik.
0: Itu saya setuju banget. Nah, itu tadi kita harus menciptakan SDM unggul di salah satu Batak Center juga salah satu visi misinya demikian.
1: Ya, baik. Gitu, berikutnya yang ketiga, sepengamatan Ibu Alin, lebih dominan manakah peran wanita Batak di dalam memberdayakan generasi penerus? Apakah dari segi pengajaran, warisan kebudayaan, pembangunan karakter dalam keluarga, pendidikan formal atau informal, ataukah yang lain ya? Sepengamatan Ibu Alin, lebih dominan manakah peran wanita Batak di dalam memberdayakan generasi penerusnya? Apakah dari segi pengajaran, warisan kebudayaannya, atau pembangunan karakter dalam keluarganya, pendidikan formal informalnya, atau dari yang lain ya?
0: Ya, kalau dari saya ya, yang saya amati dari begitu kita melek kondisi lingkungan, di lingkungan kita di mana kita berada, saya melihat terus jujur aja ini ya, bukan kita mau membedakan setiap suku, bukan. Ketika saya kebetulan kan adanya lahir dan besar di daerah saya di Medan. Saya lihat dulu saya masih kecil saya dengar itu bapak itu om itu gitu sekolahnya tinggi padahal anak siapa gitu kan.
1: Betul.
0: Terus terus saya taunya orang pada waktu itu maaf kita masih internasional oriented pada waktu itu ya. Itu saya lihat si Andy lulusan mana gitu. Maksudnya universitas di luar gitu. Wah, ini orang Batak nih. Tapi walaupun mungkin kita suku lain ada tapi itu kita dia. Kan adanya di nah itu.
1: Wah, ini
0: kita lihat bukan dari Halak mata gitu, bangga
1: kita,
0: gitu.
1: Bangga, betul.
0: Halak kita, betul. Itu saya udah ngeliat di lu, si Anu gitu ya, namanya siapa? Nasution, siapalah kita sebutlah dulu gitu kan. Terus kita lihat juga, pas kan kadang-kadang mereka yang udah sukses tuh datang lah misalnya pulang kampung kan. Kita tahu lah, oh kenal, oh hebat ya dia. Akhirnya kan, akhirnya yang muda-muda ini, bisa dia ya.
1: Itu dia.
0: Wah gitu kan. Jadi termimpi-mimpi barangkali kan. Nah itu, ya jadi akhirnya kan saya melihat, melihat kebanyakan dari orang Batak gitu ya, maksudnya orang tua itu sangat fokus, sangat konsen kepada pendidikan anaknya. Selain pertama mungkin karakter dah pasti ya, pendidikan karakter yang utama lah, ya kan, pembentukan karakter. Lalu kemudian perjuangan mereka untuk pendidikan itu, saya salut, salut sama orang Batak.
1: Oke, baik.
0: Boleh,
1: itu. Baik. Seperti itu. Baik, lanjut lagi kita pertanyaan berikutnya masih dari Mas Orik atau Cak Rik ya.
0: Oke.
1: Adalah Cak Rik ini apa harapan Ibu Alin terhadap wanita NKRI di dalam membangun karakter bangsa serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara?
0: Jadi kalau saya sih ya, saya pribadi berharap ya, untuk kaum perempuan ya pada umumnya juga katakanlah khususnya mereka harus menjadi agen perubahan dalam artian artinya berubah yang dari misalnya tidak pendidikan misalnya pendidikan harus berubah lebih baik apapun harus lebih baik gitu. Bukan berarti menciptakan tetapi berusaha memberikan yang terbaik. Ya, saya berharap begitu. Jadi perempuan, khususnya ya perempuan Batak lah yang saya kenal kan gitu.
1: Betul.
0: Jadi jadi perempuan Batak itu harus memiliki karakter itu, karakter mengembangkan, terutama mengembangkan manajemen unggul.
1: Ah, siap.
0: Mengembangkan masyarakat yang lebih maju. Masyarakat di lingkungan yang lebih maju dimanapun perempuan Batak ada saya setuju gitu bersama-sama dengan yang lingkungan di mana dia berada itu kan saya kepingin gitu jadi orang Batak tuh perempuan Batak itu harus begitu jangan tunjukkanlah yang positif jangan tunjukkan yang negatif nah buatlah yang positif bisa sekecil apapun supaya apa supaya lingkungan di mana kita berada itu melihat oh iya gini ya paling tidak malu lah kalau aneh-aneh gitu misalnya
1: oke baik seperti
0: ya kan termotivasi
1: iya,
0: kan gitu
1: harus
0: melakukan belum tentu tapi paling tidak melihat oh iya ini begini paling tidak itu bagi saya itu
1: oke baik iya Cak Rik ini mengirimkan upasa kita bacakan dulu ya. Oke.
0: Boleh.
1: Nomor 2 terlewatkan. Menurut Ibu Alin, apakah salah satu peran strategis wanita Batak adalah memberdayakan kerajinan tangan khas Batak seperti ulos, sortopi, dan lain-lain? Jika iya, bagaimana perkembangannya saat ini?
0: Saya setuju banget kalau itu kerajinan khas Batak itu dikembangkan kalau kan mulai dari tingkat di desanya sendiri bahkan mungkin di desanya bisa ya tapi tingkat nasional bahkan ke internasional kan tapi saya juga melihat kok di mana-mana di luar sana tuh orang tuh pakai kerajinan Batak itu saya lihat mulai dari bawah dari ini sarung ke atas sampai ke topi itu saya bisa lihat dan itu
1: wow, terputus. Oke, nanti kita mencoba untuk terhubung kembali.

0: Iya, sudah terhubung kembali. Mohon maaf Vito. Iya, langsung ya. Pertanyaan terakhirnya dari Cak Rik.
1: Siap Cak Rik. Halo?
0: Iya, silakan.
1: Halo, Kang Wawa?
0: Iya, silakan.
1: Tadi terakhir enggak apa ya?
0: Iya, tadi
1: Cak Rik yang kedua.
0: Oke, kaitannya dengan sebentar. Apakah salah satu peran strategis wanita Bata adalah pemberdayaan kerajinan tangan khas Bata seperti ulos, sortopi dan lain-lain? Jika iya, bagaimana perkembangannya? Jadi menanyakan perkembangan dari produk-produk Bata ini sendiri.
1: Produk Bata.
0: Silakan.
1: Mungkin kalau saya lihat sudah mulai banyak.
0: Sudah mulai yang banyak ya.
1: Banyak yang juga berusaha di bidang itu. Jadi portali segala apa aja, tenun dan lain-lain apa tadi ada di saya. Itu sudah saya lihat ada, hanya mungkin lebih menyasar ke masyarakat gitu. Gimana caranya supaya lebih mendekati gitu.
0: Pendekatannya ke masyarakat artinya, lebih
1: mudah dijangkau. Jadi kita misalnya kita lihat orang lain ya. Contoh nih, kita ada ketemu orang, kumpul acara contoh ya, atau peringatan hari apa gitu. Apalagi kumpul-kumpul lah, biasa lah kalau perempuan kan mau foto tampil segitu kan. Oh, begini ya, ada ciri khas. Itu kan ketika dia melihat itu bagus juga ya gitu kan. Itu kan misalnya nih Ito Wawan lihat kemeja itu ada itu ya
0: kali,
1: juga loh gitu dia, misalnya terus ya kan tuh atau topi atau apapun gitu. Jadi kepingin juga ya, gimana ya itu gitu kan. Jadi artinya jadi kita lo mesti open atau lebih market memasarkannya itu lebih jor-joran lagi kalau perlu.
0: Baik.
1: Ya, artinya terus cepat, gampang gitu. Itu aksesnya itu gampang, itu penting. Mendapatkan itu benda itu nggak perlu ekstra energi misalnya. Ada di sana. Oh, ada ini. Oh, lihat di sini. Oh, ada di sana itu. Kalau pengen itu. Okay. Nah, itu yang menurut saya perlu. Gitu. Okay.
0: Baik.
1: Bagaimana jalur itu di efisien mungkin. Mencapainya pengguna tadi. Itu kalau itu menurut saya ya. Ini saya pribadi loh, enggak melihat itu. Itu yang saya lihat. Memudahkan orang untuk mendapatkan benda-benda yang dia lihat bagus, dia ingin.
0: Gitu. Oke. Baik, seperti itu ya. Ya
1: itu. Mungkin itu saya ya, itu saya. Baik. Kalau mungkin orang lain berbeda lagi mungkin.
0: Enggak apa-apa, opini masing-masing.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Oke. Baik. Cak Orik mengirimkan umpasah. Sitorop ma bulukna, gabe ma hula-hulana, songoni manang boruna, godang doporda, dang sadia hulamot, godang doroha, dang sadia sinamot. Gitu kata beliau. Oke. Iya. Bang Wawan, tolong putarkan lagu Angin Nama Rombus. Oke, siap, nanti diputarkan. Baik, itu kita tahan dulu, kita mendengarkan lagu dari request pendengar, boleh ya?
1: Boleh, silakan. Oh,
0: baik, tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Jangan dimatikan ya itu ya.
1: Siap. Ya.

0: Horas, Mecua-cua, Jua-cua, Salam Pancasila.
1: Amang Inang, Tulang dan Tulang, Amang Boru, Namboru, Lai, Ito, Anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta, dimanapun Anda berada. Saya, Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam Habatako.
2: Jua-jua, jua-jua. Salam Habatakon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, Horas, Horas, Salam Habatakon.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro-4 RRI Jakarta. Masih bersama Audermon Ismail, pun halnya juga masih bersama narasumber yang hadir melalui sambungan telepon, itu Rentalin Sihite. Itu masih bersama ya?
1: Masih.
0: Oke, siap. Mau lihat ya. Ini kita buka kembali WhatsApp di 0812-1124-928. Tadi Cik Guria bertanya kembali kaitannya dengan menembus sekat patriarki, perjuangan perempuan Batak Toba mempertahankan hak atas tanah adat seperti apa?
1: Bagaimana?
0: Iya.
1: Kaitannya dengan mana nih?
0: Iya.
1: Perempuan Batak ada iya. Hubungannya di sana.
0: Menembus sekat patriarki, bagaimana perjuangan perempuan Batak Toba mempertahankan hak atas tanahnya, tanah adatnya? Pandangan itu sendiri.
1: Bagaimana?
0: Jadi perempuan Batak. Ya, sosok perempuan Batak Toba ini mempertahankan hak atas tanah adat seperti apa sih?
1: Oh, gitu ya. Mm-hmm. Ada ini juga ya. Mm-hmm. Ada apa namanya? Ada pertanyaan ke sana ya. Mm-hmm. Tanah adat ya.
0: Iya, jadi menembus sekat patriarki ini kan adat Batak kan ada sekat patriarkiannya.
1: Nah,
0: jadi tanggapan menurut pandangan itu sendiri seperti apa?
1: Gitu. Jadi menurut saya, yang saya tahu ya ini Batak di dalam tradisi Batak. Itu kan patrianer tadi ya, jadi adalah kalau lelaki pembawa marga kan,
0: baik.
1: Lalu kalau perempuan ikut marga suami kan gitu. Nah ketika terkait warisan leluhur, perempuan adalah di pihak yang kedua barangkali, artinya sudah diatur di tradisi budaya Batak bahwa perempuan membawa marga itu karena laki, jadi perempuan pengikut. Jadi mungkin perempuannya ikut suaminya kan gitu. Jadi nah sekarang menurut saya kalau di Batak sendiri saya kurang tahu ya kalau misalnya sudah mengadop, memang masih mengadop itu semua atau sudah ada yang lebih moderat gitu. Okay. Artinya moderat ini dalam mengadop aturan ketentuan hukum yang dari pemerintah gitu, dari negara gitu. Kalau menurut saya itu kembali lagi kepada kesepakatan. Kesepakatan keluarga tadi. Mungkin memang ada kalau budaya dan tradisi itu memang kalau dipertahankan sering terjadi sekarang ini yang saya lihat ya, itu sering terjadi menimbulkan konflik di antara keluarga.
0: Okay.
1: Nah tadi kalau udah konflik tadi ya kebersamaan sudah tidak kita bahas lagi di sini kan, sudah tidak masuk kan gitu. Nah kalau menurut saya itu mulai kita ini ya Batak. Warisan Batak atau hukum yang dibawa dari leluhur kita mungkin ada yang perlu juga memang dirubah, diperbaiki, gitu. Jadi menurut saya juga harusnya diatur juga sih ya bagaimana unsur keadilan tadi harus memperhatikan itu juga.
0: Itu dia dikedepankan unsur keadilan tadi ya, baik.
1: Kesetaraan tadi harus diingat juga.
0: Siap,
1: gitu.
0: Baik.
1: Bukan berarti perempuan sama laki harus sama, tidak.
0: Iya, enggak ya. Jadi ada sedikit posisinya. Lah. Ada perbedaan sedikit.
1: Mengetahui
0: di situ,
1: posisi.
0: Ya. Baik.
1: Ya, oke lah kalau ada perbedaan sedikit, tapi jangan tidak diaku gitu ya.
0: Baik.
1: Bagaimana sama turunan dari si A, ayah bapaknya si Anu, ibunya si Anu. Nah, nah tapi. Menurut saya ada yang bisa mengatur, ada yang kaku. Gitu.
0: Baik.
1: Sebaiknya di dalam ada diatur, di lebih fleksibel lagi, lebih adil lagi gitu loh.
0: Baik. Ya. Siap. Oke, baik. Demikiannya Cikgu ya. Lalu kita ada WhatsApp berikutnya dari Mbak Rini di Bintaro, memberikan dukungan. Horas, selamat malam Ibu Narsum dan Bang Wawan, hadir menyimak dan sukses selalu untuk Ibu Narsum. Seperti itu. Baik. Lanjut lagi ada Liston di Kelapa Gading. Selamat malam Bang Wawan. Ini Liston dari Kelapa Gading. Request lagu Poda. Ya Bang, cocok untuk semua ibu di Indonesia. Siap. Like Liston. Oke. Berikutnya, berikutnya ada Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Salam budaya semuanya, Horas yang terhormat, narasumber apresiasi budaya Batak, RRI Jakarta.
1: Ya,
0: mohon maaf, saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya perihal tema obrolan, peran strategis perempuan Batak dalam pembangunan berkelanjutan dengan suasana penuh kebersamaan. Bagaimana perbedaan program pembangunan berkelanjutan dengan program pembangunan awal dalam peran strategis perempuan Batak menurut Ito Rentalin Sihite di Batak Center? Demikian. Yes, I'm agree, Abang Darwan Ismail. Nobody is perfect. Yeah, siap. Baik, dan semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah. Amin. Begitu. Selamat hari penghayatan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 13 Juli. Selamat hari harapan internasional 12 Juli. Selamat hari anak nasional 25 Juli. Selamat hari puisi nasional 26 Juli. Selamat hari sungai nasional 27 Juli. Selamat mulu nih, banyak sekali. Selamat hari asada. Iya, ya. Beliau lebih
1: update. Kenapa enggak kita?
0: Iya,
1: tadi ya?
0: Betul.
1: Dia lebih update ya.
0: Iya, betul. Selamat hari.
1: Siapa tadi?
0: Iya, namanya Mas Haris pun juga menyampaikan selamat hari Asada Bakti Umat Buddha yang menjalankan dan merayakan. Terima kasih. Beliau sangat peduli dengan hal ini. Baik, sekali lagi yang tadi disampaikan kaitannya bagaimana perbedaan program pembangunan berkelanjutan dengan program pembangunan awal dalam peran strategis perempuan Batak menurut Ito Rentalin di Batak Center, kata beliau.
1: Baik.
0: Iya, yang pasti pasti mempunyai peran serta juga ya di Batak Center akan hal ini ya itu ya.
1: Ya, jadi peran strategis perempuan di Batak Center juga kan sudah di dalam visi misi program Batak Center sudah di apa namanya sudah disebutkan dituangkan bahwa ada departemen-departemen yang fokus kepada perempuan itu Tio itu departemen pemberdayaan dan perempuan.
0: Oh, itu Tio Mora ya.
1: Iya. Oke, Tio Mora dia bidangnya itu. Jadi tapi kita punya harus pemahaman yang sama bahwa perempuan harus menjadi jadi berperan strategis di mana-mana pun, baik di rumah, baik di lingkungan, baik di keluarga, ya, dan juga di ormas seperti Batak Center ini. Jadi harus sebagai kaum perempuan Batak harus bisa menggali dan mengaktualisasi nilai luhur Batakon, ya kan, sebagai unsur nilai Pancasila dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara gitu lah. Menghimpun melestarikan dan mengembangkan hasil karya arisan budaya maupun lingkungan hidup yang harmonis. Harmonis sebagai sarana inovasi dan penguatan diri dari bangsa. Itu visi misinya. Lalu dari segi pendidikan meningkatkan pengetahuan dan apresiasi Batak serta merayakan warisan Batak melalui program, melalui pelayanan dan juga melalui sumber daya yang dimiliki. Jadi Batak Center sendiri memiliki sumber daya yang dari berbagai ilmu, pengalaman gitu. Itu Batak Center ada lengkap itu.
0: Baik, seperti itu ya.
1: Tadi.
0: Itu Rentalin, kita masih ada di paruh terakhir untuk kebersamaan kita. Kita dengarkan lagu dulu boleh ya?
1: Boleh, boleh.
0: Baik, tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

0: Pancas, mejuah-juah, juah-juah, salam Pancasila. Amang, inang, tulang, naturang, lae, boto, abang, kakak, kaha, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya, Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai yang Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam Habatakon.
1: Horas, manjua-jua, jua-jua. Salam Habatakon. Amang, inang, namboru, amang boru, ito, anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas, salam Batak.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta, perihal yang diangkat yaitu mengenai peran strategis perempuan Batak dalam pembangunan berkelanjutan dengan suasana penuh kebersamaan. Bersama narasumber Ito Rentalin CHT SIP, beliau dari Wasekjen Batak Center. Ito masih bersama kah?
1: Masih dong.
0: Oke, baik.
1: Masih itu ya.
0: Oke, baik. Di paruh terakhir untuk kebersamaan kita, apa yang perlu kita pahami agar perempuan, peran strategis perempuan Batak dalam pembangunan berkelanjutan dengan suasana penuh kebersamaan ini selalu bersinergi, selalu berkelanjutan. Seperti apa? Silakan itu.
1: Ya, jadi dapat kita simpulkan ya, bahwa hasil diskusi kita ini malam ini yang menjadi titik tolak untuk kita ke depan, bahwa kita harus terus bergerak bersama, saling menguatkan, saling mendukung, dan kemudian kita semua beroleh kesehatan. Amin. Maksudnya menjaga kesehatan. Mm-hmm. Dan semangat terus untuk berkontribusi. Mm-hmm. Berkontribusi dalam hal apa? Mm-hmm. Sesuai potensi, mm-hmm, sesuai bakat, mm-hmm, dan sesuai talenta kita masing-masing. Mm-hmm. Sehingga dengan demikian, kita bahwa menjadi perempuan berdaya itu adalah keluarga menjadi kuat, mm-hmm, masyarakat menjadi tangguh, mm-hmm, dan negara menjadi maju. Hmm. Nah, mari kita mulai dari hal kecil. Hmm. Dari rumah berdampak ke masyarakat dan bangsa. Demikian. Itu.
0: Baik. Mau lihat Teh Godang untuk itu Rentalin CHT SIP Wasekjen Batak Center. Terima kasih pemaparan yang indah, mengulas mengenai tema peran serta peran strategis perempuan Batak dalam pembangunan berkelanjutan dengan suasana penuh kebersamaan. Mau lihat Teh Godang, semoga kita bisa kita bisa mengobrol lagi, berjumpa langsung atau bisa melalui telepon kaitannya dengan tema yang lain-lainnya seperti itu ya.
1: Mau lihat
0: Teh Godang itu.
1: Boleh saya satu lagi.
0: Oh iya.
1: Sebentar satu lagi.

0: apa tadi pas pepatah apa tadi?
1: Oh, umpasa.
0: Upasa.
1: Oke.
0: Okay. Upasa, ya. Apa tarusan? Martongado marhite partaoran, yang artinya kebersamaan membawa kekuatan. Kan? Marsirang gudo nabisu, bersatu kita kuat. Yang terakhir, songon nagogo molo marsipature, artinya bila kita kuat bila saling membantu.
1: Itu dia, betul.
0: Demikian, mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap yang tidak berkenan selama interaksi di acara apresiasi budaya Batak yang saya cintai ini. Horas mujua-jua, mujua-jua, salam habatapon.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Iya, satu umpasa buat itu. Satu umpasa. Nasolo manarus gumaon, jalan nasolo patar patarushon andara andurabion. Ah.
0: Aduh, lucu kayak bahasa asing ya.
1: Oh, lo. Baik. Oke, okay. Itu mau mungkin mau kirim-kirim salam menyapa siapa silakan.
0: Saya yang tadi ada ada itu Erik, ada Cak Erik tadi ya, makasih. Terus tadi sepot tadi yang dari Jember.
1: Iya, Jember, Cik Erik, ada dari Yogyakarta.
0: Cik Erik. Oh, dari Jogja, itu siapa itu?
1: Mas Effendi, ya.
0: Itu Effendi, terima kasih.
1: Siap.
0: Tadi Cik Gu, terima kasih sudah berpartisipasi. Juga buat sepot tadi yang di apa? Di Tangerang apa tadi namanya saya kurang lupa. Lalu kemudian buat list buat liston.
1: Iya, siap. Baik.
0: Yang sudah pesan.
1: Itu tadi ada
0: terus juga buat itu buat Adinda Rosa, buat Wondo.
1: Siap.
0: Khusus juga buat Ito aku, Ito Wawan,
1: mau liate godang. Tadi yang
0: sehat
1: di Bintaro ya, namanya Mbak Rini. Oh lo, siap.
0: Oh, Bintaro salam Mbak Rini. Enggak, terima iya. Mau liate ya Mbak Rini Bintaro.
1: Iya, baik. Dan mungkin buat menyapa teman-teman internal dari Batak Center.
0: Ada, oh ya ada Ito apa? Saiful Bahri. Terima kasih ya Ito. Saiful Bahri yang sudah memerain acara kita ini.
1: Amin.
0: Lalu kemudian apa mungkin masih ada maaf ketua kami Sintong Tampu Bolon itu ketum kami, terima kasih itu ketum kami yang bijak yang selalu apa respon gitu suka lihatnya. Terus kemudian itu amang sekjen kami Jerry Sirait pada baik-baik kumpul di situ itoku terus ada itok Lambok ya terus yang itu itoku yang di Bapak Batak, Kabat Takon, siapa itu? Itu marganya banyak, soalnya jadi lupa. Terus ada yang membidang-bidang itu, yang rajin-rajin itu, saya suka itu.
1: Semuanya
0: di Batak Center akrab.
1: Akrab
0: semua. Kekeluargaannya dekat.
1: Baik, ya, kalau gitu. Ya, amin. Itu, semoga lancar amin. Semuanya. Mau lihat Teh Godang, salam buat semuanya, itu.
0: Iya,
1: okay, salam
0: buat keluarga juga ya.
1: Oke, okay. Horas itu mau lihat Ego dan
0: Horas, juga jual salam Pancasila.
1: Salam Pancasila, salam Habatapon.
0: Salam.

0: Indonesia memiliki ribuan bahkan jutaan budaya yang unik dan berbeda di setiap daerah. Salah satu dari ragam budaya itu adalah Mangokal Holi. Bagi masyarakat etnis Batak, budaya atau tradisi Mangokal Holi bukanlah sesuatu yang baru. Sebab ritual Mangokal Holi ini sudah dilakukan sejak dahulu oleh leluhur bangsa Batak. Secara harafiah, Mangokal Holi dapat diartikan menggali tulang belulang. Sebab Mangokal dalam bahasa Batak sama artinya dengan menggali. Sedangkan kata Holi memiliki arti tulang belulang. Mangokal Holi sama artinya menggali tulang belulang para leluhur untuk dipindahkan pada satu tempat. Orang Batak kerap menyebut tempat itu sebagai tamba atau tempat tulang belulang para leluhur. Ritual Mangokal Holi bagi masyarakat Batak merupakan hal yang cukup sakral. Sebab ada persepsi bagi orang Batak, Mangokal Holi merupakan salah satu bentuk atau cara menghormati para leluhur.
1: Kalau Mangokal Holi itu kegiatannya itu diadakan di adat Batak, itu suatu budaya adat Batak untuk menghormati leluhur atau orang tua atau opung atau nak nenek dari keluarga yang mau diadakan untuk Mangokal Holi. Itunya untuk pengertian Mangokal Holi. Udah ada kesebersamaan sama keluarga besar untuk diadakan untuk Mangokal Holi.
0: Tidak hanya dari penuturan Raja Daud Napitupulu, tokoh adat Batak di Tapanuli Tengah ini yang menyebut kalau tradisi Mangokal Holi merupakan satu bentuk penghormatan suku Batak bagi leluhurnya. Persoalan tradisi yang dikatakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua atau leluhur suku Batak itu juga diamini oleh Budi Halawa, seorang pemerhati budaya di Tapanuli Tengah.
2: Gali kuburan atau mengambil tulang belulang nenek moyang kita atau orang tua kita sendiri, memindahkannya ke tempat yang lebih layak menurut adat setempat. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, jadi dalam Mangokal Holi itu melakukan salah satunya untuk salah satu menghormati orang tua kita.
3: Budaya tadinya menurut saya sih boleh, karena itu dengan menghormati orang tua. Jadi menurut saya sih, kalau saya pribadi sih, karena ini sejauh masih orang tua, ya sampai mati pun ya tetap menghormati.
0: Bagi masyarakat suku Batak, Mangokal Holi tidak hanya sebatas ritual untuk menghormati para leluhur semata. Namun dengan melaksanakan Mangokal Holi dan lewat tradisi Mangokal Holi ini juga, masyarakat suku Batak berharap mendapat limpahan berkat atau rezeki. Tak ada yang salah dalam tradisi ini. Menjaga dan merawat budaya bangsa menjadi tugas kita bersama, agar kelak para generasi kita tidak kehilangan identitas bangsa ini. Dan yang terpenting, pelaksanaan tradisi Mangokal Holi sangat menyiratkan satu kebersamaan, kekompakan antar saudara dan keluarga, serta nilai kegotong royongan yang harus dirawat, serta mewajibkan kita untuk mencintai orang tua dan leluhur kita. Sampai jumpa.

Satu lagu dari Omega Trio Mardua Holong. Lagu ini disukai juga oleh Mbak Rini di Bintaro yang saat ini sedang bekerja ya. Mau lihat Mbak Rini matur nuwun ya. Sehat selalu dan semangat bekerjanya. Dan pasti di sini masih bersama saya Dermawan Ismail yang pasti masih temankan untuk semuanya mendengar Amang Inang Namboru Amang Buru Tulang Natulang Lai Ito Ha Anggi Boto dan pastinya tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak. Pro Opat RRI Jakarta.

Satu informasi dari Samosir, Sumatera Utara, Pulau Samosir. Ada satu informasi perihal Tugu Raja Sitanggang di Samosir. Ini spot nikmat panorama busuk buhit Danau Toba. Wow. Jadi Tugu Raja Sitanggang jadi salah satu spot wisata yang tidak boleh dilewatkan saat berlibur di Samosir nih, ya. Jadi lokasinya ini sangat indah, ya. Yang pasti Tugu Raja Sitanggang, ya, indah sekali karena pemandangan Gunung Pusuk Buhit dipadu pesona Danau Toba jadi favorit wisatawan yang kini viral di media sosial. Di lokasi pun juga disediakan bangku kayu panjang yang mengelilingi kawasan Tugu Raja Sitanggang. Ini bisa untuk tempat bersantai atau jadi pemanis dokumentasi buat Amang Inang Namboru, Amang Boru, Lai Ito, Tulang Natulang, Boto, Haha Anggi, dan juga Abang Bob pendengar semuanya, ya. Datang ke Tugu ini. Spot wisata Tugu Raja Sitanggang ini berada di Jalan Gereja Said Nihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, ya. Pastinya indah sekali, silakan kita kunjungi ke sana. Satu lain telepon 0213504510. Ada Opung Rista Siregar di Tebet Barat, ya. Horas apresiasi budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Sian Opung Rista Siregar, Bekasi Barat. Mangiduan lagu Sitogol, Sitogol. Tusudoi pendengar apresiasi budaya Batak. Sai Horas, Horas ma. Sudena tu Amang Wawan dohot kru Pro Opat dan narasumber Maulia Teh Godang. Sukses selalu, Horas, Horas, Horas. Olo. Baik. Iya, untuk Opung Rista Siregar, ya, sehat selalu, ya. Lagunya nanti Wawan putarkan, aku putarkan di sini di kebersamaan kita kali ini. Yang pasti indah sekali kalau kita selalu mendengarkan lagu-lagu dari mana kita berasal. Itu tanda bahwa kita selalu menjaga adat istiadat budaya kita. Salah satunya mendengarkan lagu-lagu dari daerah kita masing-masing, khususnya saat ini lagu dari Sumatera Utara. Yang pasti ditunggu 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Saya juga mau menyapa teman sejawat saya dari RRI Gunung Sitoli yang saat ini di Pro 1 RRI Gunung Sitoli yang saat ini sedang siaran juga, Putra Zebua, ya. Ya, pun halnya juga sedang bertugas, katanya, Bang Wawan, udah Wawan, tolong putarkan Mardua Holong, tadi sudah, ya. Oke, baik, siap-siap selalu untuk Putra Zebua di Pro 1 Gunung Sitoli. Baik, dan kali ini kita akan putarkan requestan lagu dari Opung Rista Siregar. Ini dia, Sitogol. Tetap di apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta.

0: Abang Po, cuaca di Jakarta sekarang ini bisa dibilang suka ngegantung ya. Kadang panas banget, kagak lama tahu-tahu hujan deras turun. Nah, kalau cuaca lagi anomali kayak gini nih, kita kudu banget siap-siap dan kagak boleh santai. Yang pertama, pastiin Abang Po selalu bawa payung atau jas hujan kalau keluar rumah. Lantaran kita kagak pernah tahu hujan bisa datang kapan aja, bahkan pas lagi trik-triknya. Kalau udah ada tanda-tanda mendung, mendingan langsung dah cari tempat yang teduh atau cari perlindungan dari hujan. Kagak mau kan Abang Po kena basah kuyup, nanti bisa masuk angin lagi. Selain itu nih, Abang Po juga jangan lupa ya perhatiin suhu tubuh. Kalau cuaca panas banget, pastiin juga minum air putih yang cukup supaya kagak dehidrasi. Kalau cuaca mendung dan hujan, sebaiknya emang pakai pakaian yang bisa nyerap keringat dan kagak bikin gerah. Kalau badan udah mulai kedinginan, mendingan segera dah Abang Po cari tempat yang hangat biar kagak gampang sakit. Jadi kita kudu peka juga ame cuaca dan tetap ngejaga kesehatan biar Abang Po kagak kena imbas buruknya juga dari anomali cuaca.
1: Cang, kenapa sih hidup kita tuh susah banget? Aduh, Udin capek, Cang. Kayak kagak ada harapan aja hidup nih, Cang.
2: Sabar, Din. Hidup itu emang gak gampang, Tapi jangan nyerah. Kemiskinan tuh emang masalah besar. Tapi kan bisa diatasi. Asal kita ini rajin dan serius untuk nyoba, untuk usaha. Kagak boleh cuma ngandelin nasib. Harus kerja keras.
1: Iya sih, Cang. Udin bukannya diem aja. Encang kan tahu, Udin juga udah kerja keras banting tulang pagi sampai malam. Tapi ya hasilnya kagak sebanding, Cang. Kagak kayak orang-orang yang bilang katanya hasil itu berbanding lurus ame usaha kita. Orang-orang cuma pada bilang, hidup itu tergantung rezeki, Din. Katanya begitu.
2: Iya, bener. Rezeki emang dari Allah. Tapi usaha juga penting. Coba deh, lu cari peluang lain. Misalnya nih, jualan kecil-kecilan. Atau belajar keterampilan yang bisa ngebantu cari duit tambahan.
1: Oh gitu ya, Cang. Jadi kita tuh kudu coba usaha yang lebih kreatif lagi gitu maksudnya, Cang.
2: Betul, Din. Jangan takut gagal. Yang penting kita terus belajar dan berdoa. Dan jangan putus asa. Insya Allah kita bisa keluar dari kesulitan nih.
1: Wah, iya deh, Cang. Kalau gitu, Udin bakal coba lebih keras lagi. Makasih ya, Cang. Doain Udin terus dah biar sukses hidupnya.
2: Amin.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: satu lagu dari Putra Pasaribu dengan Margogo Ijubari. Lagu ini pilihan khusus dari Abang Saiful Bahri Ritonga di Cibubur. Sehat-sehat selalu ya Bang ya.
1: Horas, mejuah-juah, juah-juah, salam habatakon. Opung, tulang, nantulang, amang inang, namboro, amang boro, Ito, Anggi, dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya, Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas-horas.

0: Ya, kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Amang Inang Namboru, Amang Boru, Lai, Ito, Tulang, Natulang, Boto, Ha, Anggi, Abang Pok, pendengar semuanya, ditunggu untuk berpartisipasi melalui line telepon 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Masih bersama Audermon Ismail di sini. Sudah ada penelpon? Horas.
1: Horas.
0: Awalan. Iya. Sian.
1: Ibu Umi.
0: Begini dong. Au Ibu Umi. Au Inang Umi. Gitu.
1: Au Inang Umi.
0: Oke, siap. Buah kabarna. Aha kabarna. Bagaimana kabarnya?
1: Kabarna. Baik.
0: Baik ya. Oke, siap. Belum tidur Ibu Umi.
1: Apa tadi dengerin mulai pangore sama Cik Kuria.
0: Ah, gitu ya. Oke, baik.
1: Dengerin aja.
0: Iya. Aja enggak apa-apa, siap. Oke, baik. Oke, mau menyapa salam buat siapa?
1: Menyapa salam buat Cik Kuria. Kuria selamat malam. Juga Mas Orik selamat mendengarkan. Juga untuk Mungkin Ibu Yati biasanya naik nih. Ya, untuk yang lain semuanya Ibu Dindin, Ibu Tami mungkin jarang ya selamat mendengarkan. Khusus untuk Bang Wawan selamat bertugas.
0: Mau lihat
1: sehat. Amin. Bang Wawan mau lihat.
0: Oke.
1: Mau lihat. Terima kasih.
0: Horas. Oke. Mau lihat ya untuk Ibu Mi yang ada di Pesanggrahan. Satu informasi dari Sumatera Utara, penutupan Indonesia Fashion Week 2026, Bobby Nasution, Sumut siap jadi pusat fashion Indonesia. Jadi Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution ini menyampaikan atau menegaskan lebih tepatnya kesiapan Sumatera Utara. Ini menjadi salah satu pusat fashion Indonesia melalui pengembangan wastra tradisional. Dan menurut beliau, kekayaan budaya yang dimiliki Sumatera Utara ini merupakan modal besar untuk menggerakkan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat industri fashion nasional hingga tingkat internasional. Ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Bobby, saat menghadiri penutupan Indonesian Fashion Week atau IFW 2026 bertema Ulos Simetria di Jakarta. Minggu lalu tanggal 2 Agustus ya, ajang tersebut ini dinilai berhasil memperkenalkan warisan budaya Sumatera Utara kepada masyarakat nasional maupun dunia. Yang pasti ini sangat penting dan Bobby meyakini bahwa perpaduan motif tradisional ulos dengan sentuhan para perancang busana modern ini akan menjadi daya tarik kuat di panggung mode dunia. Dan ditambahkan bahwa IFW 2026 ini menjadi momentum awal untuk memperluas kolaborasi antara Sumut dengan industri fashion internasional ya. Aha, dan pastinya senang sekali untuk hal ini kita ketahui bersama. Ada Sapala Nong Hupilit dari Maxima dan pastinya tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta.

0: Pepetan atau hasapi merupakan salah satu kesenian tradisional khas Sumatera Utara yang bentuknya dianggap sangat mirip dengan alat musik kecapi. Alat musik yang berasal dari daerah Tapanuli tersebut dikategorikan dalam jenis alat musik dawai dan seringkali dimainkan oleh masyarakat dari suku Batak Toba. Hapetan biasanya digunakan sebagai alat musik pengiring dalam acara gondang seperti pertunjukan musik maupun perkawinan. Alat musik yang terbuat dari kayu jior ataupun kayu batang pohon nangka tersebut memiliki bagian untuk menyetel senar selayaknya gitar yang terletak pada bagian ujung atas hapetan.
1: Horas, horas, horas, menjua-jua, jua-jua, salam hawa tahun, malam Pancasila. Amang inang, opung, tulang, nan tulang, amang boru, nam boru, lae, ito, bere, ibe bere, do saluh dengan bata dimanapun berada. Saya Sintua Biton Johnson Nadabdab, SOS, SH, MMMH, Ketua Departemen UMKM Batak Center, mengajak kita semua untuk bersama-sama menikmati program apresiasi budaya Batak di RRI Pro 4 Jakarta di FM 92,8 MHz. Bagi yang berada di luar jangkauan radio, cukup unduh aplikasi RRI Digital, lalu klik Pro 4 RRI Jakarta. Mari kita semakin mengenal budaya, bahasa, adat istiadat, seni, dan kearifan leluhur yang menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Unang lupa hamuda, saya jaga budaya, samar sinondang majati dirita. Mulai tegodang, horas, horas, horas, salam

Satu lagu dari Charles Simbolon featuring Joel Simurangkir dengan Luahun Damang. Dan pasti masih di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Satu informasi terakhir, Amanginang Namboru, Amangboru, Tulang Natulang, Haha Anggi Boto, Ito, dari Sumatera Utara pastinya ya. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan bahwa komitmen pemerintah Pemprov Sumatera Utara untuk terus mendukung kehidupan keagamaan, memperkuat kerukunan antar umat beragama, serta melestarikan bangunan-bangunan bersejarah di daerah. Nah, komitmen tersebut itu disampaikan saat menghadiri perayaan hari ulang tahun HUT ke-114 HKBP Medan Sudirman. Jadi perayaan HUT ke-114 HKBP Medan Sudirman ini berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Sumatera Utara minggu lalu. Jadi kehadiran Surya ini menjadi wujud dukungan Pemprov Sumatera Utara terhadap perjalanan panjang gereja yang menjadi bagian dari sejarah kota Medan. Dan dalam sambutannya, Surya pun juga mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat HKBP Medan Sudirman yang telah memasuki usia pelayanan ke-114. Dan diharapkan momentum tersebut ini semakin memperkokoh semangat pelayanan gereja, mempererat persaudaraan, dan menjadi berkat bagi masyarakat luas. Berikutnya dari Vicky Sianipar, Sianipar featuring Alsan Nababan Ras Muhammad, Pulau Samosir. Tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Satu lagu dari Hermon Panggari dengan Diborginon. Ada satu umpasa buat Amang Inang Namburu, Amang Buru, Lai Itoha Angin, Tulang Na Tulang, Boto, pendengar dimanapun Anda berada. Eme si tambah tua, Parlingoman ni si borok, Tuhanta nama tua, Sudena hita di parorot. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan, artinya adalah padi yang merunduk, tempat perlindungan berudu. Tuhan kita yang Esa, kita semua dilindungi.

amang inang namboru amang boru tulang na tulang lai ito haha anggi boto pendengar perempat dimanapun anda berada. Tuntas sudah untuk perjumpaan kita di acara apresiasi budaya Batak Proopat RRI Jakarta. Mau lihat teh godang? Mohon maaf apabila ada salah-salah penyampaian kata. Mau lihat teh godang? Horas, horas, horas.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Senin 3 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta, di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Selasa 4 Agustus 2026 barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan mengangkat tema agar rezeki berkah berlimpah, ya, hindari penyumbat saluran rezeki. Agar rezeki berkah melimpah, hindari penyumbat saluran rezeki. Itu dia. Abang Po, silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini dengan tema Kucing, Komitmen dan Tanggung Jawab bersama dengan founder dari Yayasan Peduli Kucing. Ada Ibu Kori Sulaiman yang akan berbincang bersama kita nanti di obrolan komunitas jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentunya, ya, di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Opik dengan Astagfirullah, dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nahl ayat 73 sampai dengan 77 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa sedikit jua pun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami. Lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun, dan dia menjadi beban atas penanggungannya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap.

0: Siap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah An-Nahl ayat 73 sampai dengan 77.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Dr. Hendra Khalid MA, kita akan mengangkat tema agar rezeki berlimpah, agar rezeki berkah melimpah, hindari penyumbat saluran rezeki. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. 0812 1124928. Assalamualaikum Ustaz Hendra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Abang Pok, para pendengar kita juga dalam kondisi sehat yang mendengarkan siaran kita di manapun berada di hari ini. Insyaallah penuh keberkahan. Insyaallah.
2: Amin. Insyaallah. Ya Pak Ustaz, pagi hari ini kita bicara mengenai rezeki berkah melimpah ini ya. Bagaimana caranya supaya rezeki kita berkah dan melimpah? Nah, salah satunya adalah dengan menghindari penyumbat saluran rezeki. Kadang kita nggak sadar nih bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu selama ini adalah penyumbat saluran rezeki. Makanya udah kerja keras, jungkir balik gitu ya, sudah sholat dan berharap meminta doa kepada Allah gitu. Tapi kayaknya rezekinya nggak ngalir-ngalir gitu. Ternyata ada penyumbat.
3: Malah ke Gunung Kawi.
2: Itu dia ya Ustaz ya. Nah, makanya ternyata itu juga jadi salah satu penyumbat saluran rezeki kita gitu ya Pak Ustaz. Ya karena hilangnya ketakwaan kita. Nah tapi sebenarnya kalau kita bicara hakikat dari rezeki yang berkah dan melimpah itu seperti apa sih Pak Ustaz? Apakah ukuran melimpah itu selalu diukur dengan jumlah materi? Ketika orang kaya raya punya banyak harta itu dianggapnya melimpah. Sementara orang yang hidupnya masih dikontrakan petakan gitu ya, yang tiap hari hidupnya dari satu cicilan ke cicilan lain, tidak dianggap sebagai pemilik rezeki yang melimpah gitu. Sementara ada juga berkah nih. Apakah yang melimpah itu berarti berkah? Apakah orang yang merasa bahwa hidupnya selalu pas-pasan gitu ya berarti tidak ada keberkahan di dalamnya atau seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Ya, silakan Ustadz Hendra.
3: Baik Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Pok sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Sandra dan Bang Arif. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan lebih baik bagi Abang Pok sekalian yang sakit. Ya, Abang Pok sekalian yang sedang dalam perjalanan menyimak hikmah pagi RRI ini, juga Allah berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan sampai di tujuan. Yang pagi-pagi begini sudah beraktivitas dengan berbagai macam aktivitas, ada yang ke pasar, ada yang berkebun, ada yang ke kantor, ada yang sudah menjemput rezekinya dengan berbagai macam kegiatan. Satu doa terbaik dari Sandra Bang Arif, dan semoga Allah berikan kemudahan, Allah bimbing, Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, Allah adalah Ar-Razzaq. Allah adalah Maha Pemberi Rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya soal banyaknya harta, tapi juga keberkahan, ketenangan, kesehatan, keluarga yang harmonis, dan kemudahan dalam hidup. Al-Quran mengajarkan bahwa ada amalan yang membuka pintu rezeki dan ada pula perilaku yang menjadi penyumbat datangnya rezeki. Jadi Abang Pok bisa bayangin kalau ada penyumbat itu ibarat saluran air, kalau dia tersumbat maka airnya lari kemana-mana. Nah, oleh karena itulah tema kita di pagi hari ini adalah agar rezeki berkah melimpah, hindari penyumbat saluran rezeki. Nah, Bang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, tadi Bang Arif bertanya, apa sih rezeki yang berkah? Rezeki berkah itu selalu kita sudah pernah kita bahas juga di kajian pagi ini. Yang dikatakan berkah itu adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa? Ada tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan itu apa bentuknya? Boleh jadi ketenangan, ya. Boleh jadi kemudian keberkahan dan berbagai macamnya, ya. Jadi ziyadatul khair ada tambahan. Dapatnya mungkin ya boleh jadi 1 juta, tapi masya Allah manfaatnya luar biasa, bisa dirasakan oleh anak, istri, suami, ya. Bahkan bisa bantu orang tua dan berbagai macamnya. Tapi ada orang 1 juta tapi nggak bisa untuk apa-apa. Nah, disitulah kemudian adanya keberkahan tadi. Nah, kemudian melimpah. Melimpah itulah rezeki yang banyak, ya. Semua orang kita berharap banyak, ya. Tapi tentu ukurannya bukan hanya banyak, tapi yang paling tinggi adalah keberkahan. Jadi selalu kita bertanya, apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Melimpah, tapi juga berkah, kira-kira demikian. Nah, mudah-mudahan dua ini kita peroleh dalam kehidupan kita. Nah, Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, ada amalan yang membuka pintu rezeki, tapi ada juga amalan yang kemudian atau perilaku yang menutup pintu rezeki. Apa saja itu, Ustaz? Nah, yang pertama itu adalah di dalam Al-Quran adalah hilangnya sifat takwa. Abang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, Allah menjanjikan jalan keluar dari rezeki bagi orang yang bertakwa. Jadi itu masya Allah luar biasa. Di dalam surat Talak ayat 2 dan 3. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Ada masalah di rumah tangga, Allah yang bimbing jalan keluarnya. Ada masalah di kantor, Allah yang bimbing jalan keluarnya. Dan tidak hanya jalan keluar yang Allah bimbing, tapi Allah kasih bonus. Bonusnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah antarkan rezekinya. Itu cakep luar biasa, ya. Tiba-tiba bisa beli rumah. Tiba-tiba bisa umroh. Tiba-tiba bisa haji. Nggak pernah ngebayangin itu sama sekali. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Dari sisi yang tidak pernah kita duga-duga. Cakep ya, luar biasa, ya. Jadi, sering. Nggak gitu kira-kira ibarat emas tentang sering. Emang bisa, Ustaz? Ya, ini ayatnya. Jadi masya Allah luar biasa, kalau kita sudah dekat dengan Allahnya, maka Allah berikan dari sisi yang tidak pernah kita duga-duga. Ya, tiba-tiba ada aja kira-kira rezekinya. Ya, masih ingat ceritanya Maryam yang diabadikan Allah dalam Al-Quran? Ya, ketika Maryam, ibunya Nabi Isa, itu berada di mihrab, ya, lalu kemudian tiba-tiba ada makanan. Enggak pesan, enggak apa. Lalu pamannya bernama Nabi Allah Zakaria terheran-heran. Anda lagi ada ya Maryam, dari mana kau dapatkan nih? Wow, dan berbagai macamnya. Apa kata Maryam? Aman, yang ngasih Allah, aman. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu artinya apa? Ya, apa amalan Nabi Maryam? Maryam itu menjaga kehormatannya, ya, lalu kemudian rajin puasa. Jadi, masya Allah, luar biasa. Lalu kita bertanya, apakah kita termasuk orang-orang golongan orang yang bertakwa yang Allah buka pintu rezekinya ini? Ya. Maka bertanyalah, ma huwa taqwa? Apa itu taqwa? Taqwa itu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sesederhana itu kira-kira, Abang Pok sekalian. Ya, lurus-lurus ajalah, kata orang Betawi, lurus-lurus ajalah kira-kira. Ya, jadi kalau kita lurus berada di jalan Allah, maka insya Allah pintu rezeki kita terbuka dan terhindar dari tertutupnya pintu rezeki. Nah, Bang Pok, para pendengar RRI, Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, semakin kuat ketaatan, ketakwaan kita, insya Allah semakin terbuka pintu rezeki dan solusi kehidupan itu. Yang kedua, yaitu hilangnya sifat tawakal. Apa itu tawakal, Ustaz? Tawakal itu berharap kepada Allah. Ya, Rasulullah ketika ditanya, ma huwa tawakal? Tawakal itu Rasulullah melukiskan seperti seekor burung yang pergi di pagi hari dengan perut yang kosong, tapi pulang di sore hari dengan perut yang kenyang. Masya Allah, luar biasa. Apa sih modalnya burung? Dengan sayapnya dia terbang, ya. Dia keluar berusaha pagi-pagi. Apa sih modalnya? Dia paruh aja. Tuk, ya. Dan Masya Allah, luar biasa kenyang. Nah, Masya Allah, luar biasa. Itu artinya apa? Kewajiban kita hanyalah berikhtiar, berusaha. Tapi ada kadang-kadang yang agak, apa gimana nanya semua seandainya itu kadang-kadang kan. Ustaz, kalau memang rezeki itu sudah ditakar, Ustaz, Anda sudah ditentukan, ngapain lagi usaha, Ustaz? Ya bukan begitu. Ikhtiar itulah perintah, ya. Berusaha itulah ibadah. Tapi hasil Allah yang menentukan. Nah, disitulah kemudian kita bertawakal kepada Allah, ya. Di dalam Al-Qur'an surat Thalaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupkannya. Ya, ini saya hendak ulang-ulang lagi ceritanya ini. Sering saya ada cerita di RRI ini maupun di TPRI, ya, dan banyak TV lainnya. Yaitu cerita seorang pedagang buah. Nah, masih ingat mungkin Abang Mpok yang selalu menyimak siaran radio ini. Pedagang buah, suami istri pedagang buah. Ya, pagi-pagi habis sholat subuh ini, ya, istrinya menyiapkan buah-buahan yang akan dijual oleh suaminya ke pasar. Bang, sudah siap bang, pergilah engkau ke pasar. Bang, berdagang. Tinggal siap, gitu kira-kira kalau suaminya siap. Ya. Dan bismillah, tawakal tu Allah. Ya Allah, aku berikhtiar di hari ini, aku bertawakal kepada engkau. Laku alhamdulillah, enggak laku ya alhamdulillah. Pergilah ke pasar. Ternyata di pasar, tidak hanya dia sendirian, ada banyak lagi pedagang buah yang lainnya. Singkat cerita, pulanglah di sore hari. Enggak ada satupun buah-buahnya laku. Ya, yeah, enggak ada satupun buah-buahan yang laku. Assalamualaikum, mak. Istriku. Waalaikumsalam, suamiku. Lalu dia tanyalah, bang, gimana bang dagangan kita hari ini? Alhamdulillah, deh, enggak ada satupun yang laku. Nah, kira-kira nih, ya, abang Pok, kalau enggak pernah dengerin siaran radio RRI ini, kira-kira, apa kira-kira respon pertama istri ini kalau sudah capek dari subuh hari, berharap dapat duit hari ini, kira-kira, tapi enggak ada satupun yang laku. Kalau dia enggak belajar ekonomi syariah di RRI bersama Ustaz dan Bang Arif ini, mungkin akan keluar ucapan binatang-binatang dan berbagai macam itu. Lu bisa dagang enggak? Lu bla bla bla bla kira-kira gitu. Tapi ini wanita yang saleha, istri yang saleha, ya, yang luar biasa, yang sering ngaji di RRI bersama Ustaz dan Bang Arif ini, dia mengatakan, "Alhamdulillah, Bang. Makasih, Bang. Kau adalah merupakan pahlawan keluarga kita, Bang. Gak apa-apa ya, Bang. Kamu sudah berusaha, Bang. Gak apa-apa, Bang. Alhamdulillah. Makasih ya, Bang. Ayo, Bang. Makan, masuk, istirahat. Masya Allah, luar biasa." Dia bertawakal, kan? Dia sudah usaha. Tawakal gak? Tawakal. Berbaik sangka gak sama Allah berbaik sangka? Gak berapa lama pulanglah anak dari sekolah. Ya. Assalamualaikum, Abah dan Umi. Waalaikumsalam, dia bilang. Semangat banget lu tong hari ini tong kira-kira bahasa Betawinya. Ya alhamdulillah Bahmi, kenapa saya senang Bahmi. Hari ini saya dapat beasiswa dari sekolah. Ya, berapa tong? 1 juta. Alhamdulillah. Coba bayangin, kalau satu gerobak tadi laku, itu uangnya cuman sekitar 300.000. Tapi karena dia bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah setelah dia berusaha, Allah kasih 3 kali lipat. Disinilah ketemu kita ayatnya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah setelah berusaha, maka Allah yang mencukupkannya. Masyaallah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, ya, dan insyaallah pintu rezeki kita senantiasa dibuka oleh Allah dan kita terhindar dari tertutupnya pintu rezeki. Jadi tawakal ini menjadikan hati kita tenang dan Allah mencukupkan kebutuhan hambanya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang ketiga, hilangnya rasa syukur. Ya. Jadi syukur itu apa, Ustaz? Syukur itu ya adalah ya syukur itu pada dasarnya adalah yaitu menerima apa yang Allah berikan. Apa yang Allah tetapkan. Jadi, Masya Allah luar biasa, nikmat akan bertambah jika disyukuri. Dalilnya apa, Sendra? Quran surah Ibrahim ayat 7. "Wa ista'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum." Kalau Anda bersyukur, kata Allah, aku tambah. Kalau begitu, lawannya apa? Bang Arif, Abang Pok, para pendengar. Kalau ditambah, lawannya apa? Dikurangi. Nah, jadi kalau ente syukur kata Allah, ana tambah. Tapi kalau ente enggak syukur, dikurangi. Masya Allah luar biasa. Pilih mana kira-kira? Pilihlah bersyukur. Ya. Alhamdulillah. Dapat banyak hari ini? Alhamdulillah. Dapat sedikit? Alhamdulillah. Enggak dapat? Bilang apa? Tetap bilang Alhamdulillah. Sebatas itulah rezeki kami dan keluarga hari ini. Yang ngatur rezeki Allah, yang bagiin rezeki Allah. Kewajiban kita hanyalah berusaha. Masih ingat ceritanya Siti Hajar, ibunya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Ya, berlari kecil antara Safa dan Marwah. Air tak ada, habis semuanya. Ya. Ya, kewajibannya hanya berlari-lari. Persoalan dapat air zam-zam atau tidak bukan urusan dia, tapi urusannya Allah. Dia terus bersyukur. Ya. Apa yang terjadi keajaibannya? Ya. Dari hentakan kaki anaknya keluar air zam-zam, bukan dari lari-larinya. Ah, disitulah kemudian Allah memberikan keajaiban. Kalau kita syukuri, maka Allah akan tambah nikmatnya. Ya, tapi kalau kita tidak bersyukur, maka akan dikurangi. Jadi apapun yang terjadi, ya, tetap semangat terus menjadi hamba Allah yang abdan syakuran, bukan abdan kafuran. Masih ingat apa yang saya sampaikan tentang syukur? Syukur itu syakaro, membuka. Ya, sedangkan kufur, kafaro, menutup. Ingat kaper, kaper buku, penutup buku. Jadi bersyukurlah sehingga Allah buka terus pintu-pintu rezeki dan keajaiban, dan kita terhindar dari penutup pintu rezeki. Syukur adalah magnet bertambahnya nikmat dan keberkahan rezeki kita. Yang terakhir, yang keempat adalah karena perbuatan dosa dan maksiat. Nah, istighfar dan meninggalkan maksiat menjadi sebab turunnya rezeki. Kita sudah pontang-panting, sudah berusaha, ya, tapi kok nggak dapat-dapat? Ingat-ingatlah dalam surat Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10-12. Ternyata Allah tidak nyuruh kita kerja. Tidak. Satu, pantaskan dulu nih kata Allah nih. Ya, apa mantaskan diri di hadapan Allah? Ente istighfar dulu nih. Mohon ampun dulu. Kalau ente sudah istighfar, ana kirim uang dan berbagai macamnya. Yang benar Ustaz Endra. Iya benar. Coba buka Al-Qur'annya dalam surat Nuh ayat 10-12. Fakultus taufiru, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, kata Allah, sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun. Yursilus sama, bayangkan ayatnya itu, yursilus sama, langit akan menurunkan ya hujan kepada kalian, hujan lebat dari langit, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wah, dikirim duit, anak, dan berbagai macamnya. Kalau begitu kuncinya apa tadi? Keywordnya apa tadi? Istighfar, mohon ampun. Boleh jadi dosa inilah penghambat, penghalang tertutupnya pintu rezeki datang kepada kita. Oleh karena itu, pantaskan diri kita dan insya Allah pintu rezeki itu akan terbuka. Jadi jangan anggap sepele dosa, ya. Jangan anggap sepele dosa. Boleh jadi dosa itulah menjadi penghalang datangnya rezeki kepada kita dan keluarga. Ustaz, protes kadang-kadang. Tetangga saya nggak pernah sholat, tetangga saya nggak pernah ngaji, tetangga saya nggak pernah zakat, tetangga saya makan riba terus, Ustaz. Tapi rezekinya lancar, Ustaz. Maaf, itu namanya bukan nikmat, itu namanya istidrot. Apa itu istidrot, Ustaz? Diberi nikmat terus-menerus, tapi diambil dengan cara menyakitkan. Dalilnya apa, Ustaz Endra? Surat Al-An'am 44, Al-Qalam 44. Sanastadrijuhum, kami akan istidrot mereka min haitsu la ya'lamun, dari sisi yang tidak pernah mereka duga. Kalau orang bertakwa tadi, min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak pernah mereka duga, Allah kasih antarkan rezeki. Tapi kalau orang istidrat, diambil, ya, min haitsu la ya'lamun, dari sisi tidak pernah mereka duga-duga, artinya nggak tahu, tiba-tiba majleb, kira-kira gitu. Baik, Abang Pok, para pendengar sekalian, kesimpulannya sederhana, yaitu semangat terus berbuat kebaikan, ya, mudah-mudahan kita Allah lapangkan pintu rezeki kita, Allah berkahi rezeki kita, dan kita terhindar ya dari penutup pintu rezeki, di antaranya empat tadi empat penutup pintu rezeki tadi. Satu, hilangnya sifat takwa, yang kedua hilangnya sifat tawakal, yang ketiga hilangnya rasa syukur, yang keempat karena perbuatan dosa dan maksiat. Barakallah, doa terbaik dari Senda, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dan keluarga, sehat bersama keluarga, dan rezekinya melimpah dan penuh keberkahan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra. Ya, itu tadi ya, ada empat hal yang menjadi penyumbat rezeki kita ya. Kalau dari sisi ketakwaan, tawakal, rasa syukur, dosa dan maksiat. Nah, yang keempat ini tadi yang Pak Ustadz sering yang Pak Ustadz sampaikan juga itu sering kita lihat di media sosial jadi bahan iri-irian gitu ya Pak Ustadz, dari orang yang ngerasa bahwa hidupnya sudah kerja keras sedemikian rupa, sudah pontang-panting, sudah merasa bahwa kayaknya hidup gue lempeng-lempeng aja deh gitu ya, ibadah gue rajin nih, bahkan puasa, kerja keras dan lain sebagainya, semua kerjaan gue kerjain deh, tapi kenapa hidup gue gini-gini aja ya. Sementara orang yang kayaknya jauh dari kata takwa gitu ya, jauh dari tawakal, kok hidupnya nikmat aja terus. Nah, terus sisi adilnya di mana? Sementara kebutuhan hidup sehari-hari harus terus dipenuhin kan, kehidupan kan istilahnya bayar cicilan, bayar listrik, bayar air segala macam kan nggak bisa pakai sabar, tetap pakai duit gitu. Kalau cuma disuruh sabar tapi nggak dapat duit, gimana caranya kita bisa hidup? Nah, itu tuh sering muncul tuh Pak Ustadz di hati orang-orang yang merasa bahwa hidupnya dia sudah berusaha, sabarnya sudah maksimal, ikhtiarnya juga sudah maksimal, tapi hidup nggak berubah-berubah buat dia. Sementara dia lihat di media sosial, di kanan kirinya orang yang kayaknya, mohon maaf gitu ya, kadang kelihatannya wah kurang ajar juga nih orang gitu ya, kayaknya hidupnya brengsek aja gitu, tapi nikmatnya ada aja gitu, rezekinya ada aja gitu Pak Ustadz. Sehingga dia berpikir bahwa katanya Allah maha adil, kok hidup saya begini-begini aja. Nah, gimana menjawabnya itu Pak Ustadz?
3: Akhirnya pergi ke Gunung Kawi. Iya kan, biar dapat duit banyak.
2: Iya,
3: kan,
2: jadi viral ya Pak Ustadz.
3: Viral kan, gitu. Jadi kan, padahal yang ngasih rezeki Allah, yang bagi-bagiin rezeki Allah, yang ngasih rezeki Allah, kan gitu. Jadi ini lagi tren sekarang ini. Mau kemana lu bang? Mau Gunung Kawi, dia bilang gitu. Gitu. Jadi macam-macam. Nah, ya menarik ini sebenarnya. Ini memang apa yang kita rasakan, Bang Arif. Jadi, pintu rezeki itu sederhana sebenarnya. Kuncinya cuma dua sih sebenarnya. Yang pertama kata Allah apa? Amanu, beriman. Ya. Jadi, beriman itu apa sih? Yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki, Allah yang bagiin rezeki. Nah, yang kedua baru kemudian, ya, bertakwa, kira-kira gitu. Di antaranya bertakwa itu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Tapi memang dalam hidup ini kadang-kadang ya ada yang diuji, ya, boleh jadi ujian dan berbagai macamnya. Nah, mudah-mudahan kalau itu ujian, insya Allah ya Allah berikan terus ya jalan keluar, naik ya dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Jadi pertama jangan pernah iri gitu. Ya, terhadap nikmat orang lain, rezeki orang lain. Ya. Nikmat hidup itu bang, ketika kita tidak membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain bang. Nah itu bang, jadi ketika kita membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain, maka disitulah rasa syukur tadi hilang. Ya gitu. Jadi syukurilah apa yang Allah berikan pada kita, dan insya Allah Allah berikan rezeki berikutnya. Wajar gak usah endak? Bagaimana Bang Arif sampaikan tadi, ya wajar, karena setan selalu yuwaswisu fi sudurinnas, bang. Dia selalu godain kita tuh, orang itu hebat, keren, cakep, ajaib, berbagai macamnya. Aluh bang, gini-gini aja bang, nah gitu. Padahal kuncinya di mana? Bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini gua bisa makan ya Rabb. Ada orang tetangga gua nggak bisa makan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Gua doain mudah-mudahan saudaraku yang susah mudah-mudahan lebih baik ya Allah. Nah, dengan mendoakan orang lain baik, Allah berikan kebaikan pula untuk kita. Nah, jadi disitulah sebenarnya kuncinya sebenarnya. Jadi jangan pernah iri hati terhadap nikmat yang Allah titipkan pada orang lain, tapi malah sebaliknya kita bersyukur kepada Allah. Nah, jadi kalau kemudian ada orang dihabiskan semuanya ya, semakin baik Pak Ustaz, habis semua Ustaz, enggak ada bersisa Ustaz, sudah salat macam-macam. Ya, yakin dan percayalah, tidak ada doa kita yang tidak dikabulkan Allah. Ya, Allah akan memberikan di saat terbaik, di waktu terbaik. Pertanyaan saya sederhana sama Bang Arif dan Abang Pak sekalian. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Allah mendahulukan rezeki kita dibandingkan 8 miliar umat manusia ciptaan Allah lainnya? Ah, pernah nggak merenung gitu Bang Arif? Apa sih yang menyebabkan Allah mendahulukan rezeki gua sih dibandingkan orang lain? Nah, pernah nggak merenung gitu? apa sih yang pernah kita lakukan untuk Allah? Ya, salat kita kah, tahajud kita kah, sedekah kita sih. Nah, kira-kira apa yang membuat Allah memantaskan rezeki Ustaz Hendra, Bang Arif dan Bang Pok sekalian kira-kira dibandingkan miliaran orang lain kira-kira gitu. Nah, itu aja pokoknya dua lah, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti yang mendapatkan. Tapi yang kedua jangan lupa, mansaro ala darbi wasola. Lurus-lurus aja. Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia sampai. Kalau enggak berjalan pada jalannya, enggak sampai kira-kira itu, Bang. Dua, Bang. Sungguh-sungguh, yang kedua adalah lurus-lurus saja kira-kira.
2: Baik. Baik, ini mungkin juga sebagai penutup dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz. Apa langkah yang bisa kita praktikan mungkin sejak pagi hari ini nih, Pak Ustadz, mulai pagi hari ini, supaya kita bisa mendeteksi apakah seretnya keuangan kita ini adalah ujian keimanan atau justru akibat dari empat penyumbat rezeki di atas, dan gimana caranya ngebongkar sumbatan rezeki itu supaya kembali lancar, Pak Ustadz, sekaligus sebagai kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini. Silahkan Ustadz Hendra.
3: Baik, Bang Arif, apa yang harus kita lakukan ya, bangun dari tidur itu yang kita ingat adalah Allah ya. Maka saya rasa selalu amalkan bangun dari tidur, rapi-rapi, bersih, mandi, macam-macam itu. Yang pertama adalah salat sunat taubat, Sandra. Ya, salat sunat taubat. Ya Allah, hari ini aku ada salah sama si Anu, Anu dan berbagai macamnya. Sebutkan namanya. Tadi kayaknya aku salah ngomong sama dia, Allah. Tadi kayak hati yang tersinggung, ya Allah. Usalli sunat taubat. Ya Allah, aku salat sunat taubat, ya Rob. Rakaat ini. Terus. Selesai. Berarti kita gak ada dosa lagi kan? Sama manusia gak ada dosa, sama Allah gak ada dosa. Nah, mudah-mudahan rezeki kita lancar. Habis itu yang kedua, salat tahajud. Karena hanya orang yang tahajud, di antara orang tahajud itu, Allah lapangkan rezekinya. Ya. Makanya hampir semua orang sukses itulah rajin salat tahajud. Habis salat tahajud apa lagi, Ustaz? Salat hajat. Nah, salat tahajud tadi bisa dua rakaat, empat. Dua, empat rakaat, dan seterusnya. Salat hajat. Hajat itu mohon. Ya Allah, hari ini hamba mau kerja di kantor, ya Rob. Bimbing hamba, ya Rob. Mudahkan rezeki hamba, ya Rob. Ya, hari ini hamba mau dagang pagi-pagi ini, ya Rob. Ya Allah, bimbing hamba, ya Rob. Ya, lapangkan rezeki hamba, ya Allah. Ya Allah, bimbing hamba menjemput rezekimu yang halal, yang jujur, macam-macam. Sudah. Ya, ya Allah, hari ini hamba mau bayar SPP anak-anak, ya Allah. Ya Allah, hari ini mau bayar kontrakan, ya Rob. Ya Allah, hari ini hutang jatuh tempo, ya Allah. Gimana caranya, Allah? Hanya kepada Engkau, ya Rob. Hamba berharap, ya Rob. Berhajat. Soal senang hajat. Nah, setelah itu baru tutup dengan witir. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah rutin itu kira-kira, sudah tambah puasa Senin Kamis, mesti rezeki biasa-biasa. Nah, bersabarlah kita. Jadi cuma dua, Bang. Dalam prosesnya kita bersabar, tapi setelah berhasil kita harus bersyukur. Nah, apa tadi, Bang? Dalam proses mencari rezeki itu kita harus bersabar. Sebagaimana Siti Hajar bersabar berlari kecil antara Safa Marwah, tapi dapat Zamzam. Zam-zam itu urusan Allah, tapi berlari itu urusan kita. Tapi kalau sudah berhasil, jangan lupa menyebut nama Allah, bersyukur kepada Allah, berbagi dan berbagai macam. Nah, itulah insya Allah membuat hati kita tenang. Dan insya Allah, sekecil apapun rezeki Allah titipkan pada keluarga kita, insya Allah penuh keberkahan. Tapi kalau belum, bersabar, yakinlah. Sesuatu yang tidak kita minta saja Allah beri. Masa sesuatu yang kita minta enggak Allah beri? Tidak mungkin. Allah itu adalah ghaniyun, kaya, maha kaya. Allah itu ar-razzaq, maha pemberi rezeki. Insya Allah, Allah titipkan rezeki yang banyak melimpah untuk kita. Dan hindari empat penyebab tadi, yaitu yang pertama tadi adalah hilangnya takwa. Ya. Harus jadi, pokoknya kudu jadi orang bertakwa. Yang kedua, hilangnya rasa tawakal. Pokoknya gua hanya bergantung pada Allah, bukan bergantung pada manusia. Bergantung pada manusia capek, diberi merasa berhutang budi. Enggak diberi sakit hati. Ya sudah sama Allah. Bismillah ya Allah. Ya, makanya doa yang diajarkan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, masih ingat Bang Arif? Allahumma qini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan hanya yang halal bagi gua ya Rabb, dan hindarkan dari yang haram. Wa aghni bifadlika amman siwaka. Ayat yang menarik bagi saya. Apa tadi? Wa aghni, kayakan aku hanya mengharapkan ya rahmat-Mu ya Allah. Ya. Bukan selain Engkau. Coba bayangin, kadang-kadang kita, yuk, gua berharap sama dia, berharap ini, sudah berharap sama Allah. Ah, kira-kira gitu tawakal ya. Lalu hilangnya rasa syukur, ya mudah-mudahan kita menjadi orang bersyukur, hilangnya karena dosa tadi, mudah-mudahan kita dibimbing Allah terus dalam keadaan baik.
2: Amin.
3: Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah, mudah-mudahan doa kita di pagi hari ini Allah kabulkan dan kita terhindar dari sesuatu yang tidak baik, terhindar dari murtad, terhindar dari kufur nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertobat sebelum ajal kematian menghampiri kami, ya Rabb. Allahumma ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Allah Al-Mughni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi rezeki, Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang memberi, Maha Pemberi kekayaan, ya Rabb. Bimbing kami dalam menjemput rezeki, ya Rabb, dengan cara yang jujur, dengan cara yang halal, dengan cara yang Kau ridha, ya Rabb. Titipkan rezeki yang banyak, yang berkah untuk kami dan keluarga kami, ya Rabb. Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka, ya Allah. Ya Allah, cukupkan hanya yang halal bagi kami, ya Allah. Jauhkan kami dari sesuatu yang haram, ya Rabb. Wa aghnina, ya Allah, kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, ya Rabb, bukan selain Engkau, ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin, ya Rabb, kasih kami rezeki yang banyak. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kuliakan kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia akhirat, ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu. Jauhkan kami dari api neraka-Mu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, Rabb, negeri yang balda, Tahibah wa Rabbun Ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami, ayah, mak kami, saudara kami, keluarga kami, guru-guru kami lagi sakit, ya Rabb, sembuhkan, ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan, ya Rabb. Siapapun di antara kami yang di pagi hari ini masih punya hutang, ya Rabb, mampukan, ya Rabb, untuk melunasinya dengan cara-Mu, ya Rabb. Siapapun di antara kami yang di pagi hari ini, ya Rabb, punya hajat-hajat baik, ya Rabb, mudahkan, ya Rabb. Siapapun di antara kami, ya Rabb, yang hari ini punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun, ya Rabb, dalam hidupnya, berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, ya Rabb. Rabbana atina, Rabbana timna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bang Arif, Abang Pok, para pendengar sekalian. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi rezeki kita, dan kita terhindar dari penutup pintu rezeki, dan insyaallah rezeki kita akan terbuka terus. Allah mudahkan semuanya. Pagi hari memetik kelapa, singgah sebentar membeli kurma. Takwa, syukur, tawakal dijaga, rezeki berkah mengalir selamanya. Barakallah untuk Abang Arif, Abang Pok, dan semuanya di pagi hari ini.
2: Amin, amin.
3: Semangat pagi, semangat apa nih? Semangat Agustus, ya. Dan mudah-mudahan tetap semangat terus, insyaallah penuh keberkahan.
2: Amin, insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz Hendra untuk waktunya pagi hari
3: sama-sama,
2: ini.
3: Sama-sama Bang Arif.
2: Insyaallah kita ya, ketemu lagi di kesempatan berikutnya.
3: Amin,
2: sehat selalu Pak Ustaz.
3: Amin, amin, ya Allah, insyaAllah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

yang baik dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Al-Baqarah ayat 263.

0: Kabar Berita jam 6.
1: Abang Po, lahan terbengkalai seluas 120 meter persegi di Jalan Semeru 2, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dimanfaatkan menjadi area urban farming sejak Desember tahun lalu. Lurah Grogol Adi Saputro mengatakan lahan yang sebelumnya menjadi tempat pembuangan sampah liar itu kini ditanami berbagai tanaman obat dan tanaman produktif bersama kader PKK. Menurut Adi, program ini tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga menjadi sarana edukasi pemanfaatan lahan terbatas serta mendukung ketahanan pangan keluarga. Kedepannya, warga bersama dengan kader PKK akan terus mengembangkan berbagai jenis tanaman produktif agar semakin bermanfaat bagi masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Pop. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai revitalisasi Gedung Rumentang Siang di Kota Bandung pada Senin kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Lendra Sofyan, mengatakan revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi Gedung Rumentang Siang sebagai pusat pertunjukan seni dengan tetap mempertahankan nilai sejarahnya sebagai bangunan cagar budaya. Revitalisasi dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan dan ditargetkan selesai pada Desember mendatang. Lendra berharap Gedung Rumentang Siang ini kembali menjadi ruang berkesenian yang lebih nyaman sekaligus mendukung pelestarian budaya di Jawa Barat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 7 nanti.

0: Jakarta. Selamat pagi ya Bang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif sama teman saya yang udah lama banget ngilang, baru pulang dari Taiwan katanya.
1: Yang bagus dikit luar negerinya nape lu?
0: Ape? Jangan gitu lu, emang dikiranya Taiwan enggak bagus.
1: Gua kagak suka pergi ke Taiwan, ngapain lu maksa gua ke Taiwan?
0: Emang gak mau ke
1: Taiwan? Gak mau.
0: Maunya kemana?
1: Gue mau ke Turki.
0: Ketemu Tommy.
1: Naik balon terbang.
0: Emang naik balon terbang ke Banyuwangi.
1: Emang ada?
0: Ada. Di Wonosobo juga ada kalau mau. Maksudnya
1: balon terbang?
0: Iya ada. Kalau di Taiwan ketemu Tommy se.
1: Gue gak mau. Enggak mau. Gue mah yang ganteng-ganteng udah bosen gue.
0: Iya. Sama sih.
1: Iya.
0: Saya juga enggak doain yang ganteng-ganteng.
1: Enak ya. Takutnya
0: filternya banyak.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Pagi Bang Po.
0: Selamat pagi Mpok Nova. Gimana kabarnya Mpok Nova?
1: Kabar baik. Ame Bang Arif aja yuk baru nongol berdua. Kemarin kan Selasa ya sendiri.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Selasa minggu lalu.
1: Kok Selasa minggu lalu? Selasa kemarin dong.
0: Iya minggu lalu.
1: Iya.
0: Nah sekarang kan Selasa.
1: Iya.
0: Udah berarti minggu lalu kan.
1: Oh iya benar.
0: Yang ayah dikasih libur 2 hari tapi gak kemana.
1: Emang hari minggu berlalu? Minggu ini ada juga hari iya. Minggu.
0: Hari Minggu kemarin. Kemarin Senin. Iya. Yang Ai dikasih libur 2 hari tapi enggak kemana-mana.
1: Salah siapa?
0: Enggak salah siapa-siapa.
1: Terus masalahnya sama Ai apa?
0: Enggak ada masalah, Ai cuma cerita.
1: Ya Ai kagak mau dengerin cerita Abang.
0: Orang enggak ada yang diceritain kan udah Ai bilang. Ai kemarin libur 2 hari enggak kemana-mana.
1: Jangan suka maksa orang.
0: Yaudah.
1: Tadi bilang Ai dari Taiwan, Ai kagak mau ke Taiwan.
0: Emang maunya kemana?
1: Terus bercerita, Ai 2 hari libur gak kemana-mana. Ngapain masalahnya sama Ai ape? Kan pagi-pagi bikin emosi nih orang.
0: Apa yang mau diceritain? Kan Ai cuma bilang, Ai 2 hari libur gak kemana-mana. Orang gak kemana-mana apa yang mau diceritain?
1: Iya terus ngapain info ke Ai gitu loh. Gak penting juga buat Ai. Abang gak mau kemana-mana. Abang mau kemana-mana itu urusan Abang.
0: Oh iya. Ya kemarin Ai libur 2 hari udah gitu aja.
1: Iya, udah. Bikin emosi nih orang pagi-pagi.
0: Oh, gitu.
1: Baru ketemu udah emosian.
0: Nah, biasanya orang yang rungsing, yang marah-marah mulu, tantrum itu biasanya kangen katanya.
1: Kangen mas ape?
0: Iya nggak tahu.
1: Sosok nebak lagi. Tuhan itu maha tahu. Abang sok tahu.
0: Emang iya.
1: Iya kan.
0: Emang nggak kangen.
1: Enggak. Kangen sama siapa? Rugi kangen sama Bang Arif. Udah kagak pernah beliin bubur ayam lagi. Udah kagak pernah beliin nasi uduk lagi. Ngapain kangen-kangen sama orang begituan?
0: Yang namanya hidup
1: itu
0: harus give and take. Kan kita udah ngasih.
1: Bang.
0: Nih, Ai enggak pernah nerima apa-apa dari Mpono.
1: Bang, itu hidup Abang, ini hidup gua. Beda, Bang. Jalan hidup kita berbeda. Jangan dipaksakan same, Bang.
0: Iya.
1: Kalau hidup Aye
0: emang dasarnya koret.
1: Ayo give apa tek-tek aja nerima dari orang ya kak. Give kagak pernah Bang.
0: Enak itu begitu ya.
1: Iya. Coba dah Bang sekali hidup kayak gitu. Kita mah tek-tek aja gitu kan ya. Nerima aja.
0: Emang
1: gak pernah ngeberi, gak pernah ngasih. Enak.
0: Uang kita kakak. Yang hidupnya kayak gitu siapa tau.
1: Siapa?
0: Pengemis di
1: jalan. Gerang aja. Pernah dia ngasih Bang. Abangnya kagak tahu.
0: Kasih Ponopa.
1: Iya. Kali bilang juga Allah itu mah tahu, Abang sok tahu. Ini orang bikin emosi aja pagi-pagi.
0: Bang Ican, selamat pagi. Bang Arif yang ganteng, Ponopa yang blam-blam.
1: Nah gitu dong. Iya, itu doang dia ngomong.
0: Gitu doang.
1: Wah, salam sehat selalu. Oh namanya Bang Ican.
0: Iya.
1: Pasti Gunung. Pasti dulu maknya suka manggil Icantik.
0: Dia kan laki.
1: Oh laki.
0: Kalau Icantik itu namanya Ican Irmawati.
1: Oh iya ya, Ican Irmawati. Kalau ini Ican Irmawan.
0: Iya
1: iya iya.
0: Di gunung yang bawaannya
1: tidur terus.
0: Iya, sender.
1: Oh, kirain gunung yang ngantuk terus. Pak Tupar belum juga kita ngelempar tema udah masuk aja.
0: Oh, oh. Ngapain si Pak Tupar?
1: Iya, pagi-pagi udah bangun aja. Harusnya.
0: Kalau gunung yang suka ngomongin orang.
1: Gunung suka ngomongin orang. Gunung apa entah? Gunung-gunung apa yang suka ngomongin orang? Ah, gunung gak punya kelakuan itu mah.
0: Gunung sindir.
1: Oh iya iya. Ah, gunung sindir ya. Eh, ini apa ya? Ah, alarm 10 kali.
0: Mulain lagi begitu.

0: Ya itu adalah pilihan, gitu. Iya, iya. Iya gak sih?
1: Cuman kadang pilihannya itu ngeganggu orang lain. Pilihannya itu kadang ngeganggu kerjaan orang.
0: Besok ayo ganti dah bunyi alarmnya biar abang ajep-ajep gitu loh.
1: Ganti
0: apa?
1: Pakai lagunya ini.
0: Lagunya Duo Racun.
1: Emang ada?
0: Duo Anggrek. Duo Racun ada gak sih?
1: Emang ada
0: kali bang.
1: Emang ada.
0: Coba deh Duo Racun. Ada. Ya, bukan yang nyanyi dasar kau keong racun, bukan. Nah ada Duo Racun tuh.
1: Ada
0: nyanyinya apa coba?
1: Apa itu lagunya?
0: Ada Duo Racun.
1: 2010. Adik kakak ini mah Gita sama Gina Yubi sama Gita Yubi.
0: Oh.
1: Adik kakak.
0: Iya kan Duo Racun namanya.
1: Iya.
0: Ada tuh lagunya apa?
1: Mereka ngapain sih nyanyi?
0: Sorry Jack tuh lagunya.
1: Sorry.
0: Reject. Gitu. Bukan Sinta itu yang nyanyi itu dulu.
1: Iya makanya.
0: Iya ya.
1: Tahu dah, ada aja.
0: Ya udahlah, yang penting kan ada ya bang ya.
1: Itulah.
0: Minum dulu dah bang.
1: Aus.
0: Nah, aus kita.
1: Pagi hari ini nih. Kan kadang kita ada suka.
0: Apa?
1: Emang bodo doang ya, aku saya juga haus.
0: Ape, ngapain pagi-pagi? Siapa?
1: Bilangin dia jangan lupa.
0: Ape?
1: Videoin.
0: Oh gitu. Lah, ayo belum bedak, ayo belum dandan. Entah, pakai filter yang bagus ya.
1: Ayo udah bilang, kalau mau posting video, kasih filter. Biar muka kita nyanggeseng, rada cerahan
0: dikit. Iya, lu pakai filter kenapa entah?
1: Gak usah pakai bedak. Filterin aja jadi.
0: Ambilnya di itu. Makanya. Ambilnya di Instagram, tak kan ada filternya.
1: Iya. Jadi sebelum diposting, dipilterin dulu di Instagram. Iya. Gitu. Ya, seenggaknya kan biar abang po tau lah muka kita agak geseng-geseng amat.
0: Nah, itu dia tuh. Ini muka bangun tidur nih, muka bantal banget nih gue.
1: Ya gitu lah.
0: Iya.
1: Kadang kalau ngomongin kejadian-kejadian pagi hari itu ya, yeah. Kita udah ngeset mood kita biar
0: dari baik. Malam tuh ya bang ya.
1: Kan, wah besok nih mau kerja nih gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ayo aja mau ketemu Pono Pak, persiapannya udah dari hari Minggu.
0: Ya Allah, masa iya bang, yeah. Segitunya.
1: Apalagi yang mau bikin kesel aja nih ya. Hari ini. Itu, udah dari hari Minggu udah persiapan.
0: Masya gitu ya. Allah.
1: Apa kira-kira ini kelakuan yang bikin aja kesel? Ngejaga hati. Gitu,
0: iya kan? Iya. Ayo udah siapin senjata gitu ya.
1: Iya, sampai dari semalam tuh Pok ayo jam 2 kebangun. Ayo pikir udah waktunya berangkat kerja. Baru jam 2 kurang 15.
0: Ya Allah, segitunya.
1: Akhirnya ayo bangun sholat tahajud.
0: Widih, Masya Allah.
1: Terus tadi jam 9:30 akhirnya ayo bangun lagi
0: iya.
1: Kan.
0: Oh, terus abang tahajudin ayo gitu.
1: Iya, Pak. Iya,
0: mudah-mudahan Pak Nopa jangan bikin emosi ya Allah iya, gitu kan. Iya.
1: Tadi kira-kira jam 4 dah ya, habis kita mandi nih. Kau beli asubuh dulu, Pak.
0: Iya, widih. Ya Allah.
1: Sampai segitunya persiapan buat nemuin Pak Nopa pagi
0: hari. Iya. Biar dihindari dari setan-setan yang ada pada ayah gitu ya.
1: Ayah gak bilang begitu.
0: Tadi sholat tahajud, qobliyah subuh gitu kan ya.
1: Kan
0: itu kan berarti banyak setan di badan ayah, Bang.
1: Belum cerita doanya apa.
0: Doanya apa.
1: Terus tadi pas subuh nih nyampe sini kan, subuhan di sini nih.
0: Kepanjangan ceritanya.
1: Biar empo tahu.
0: Singkatin aja.
1: Udah tuh akhirnya ayah berdoa ya Allah mudah-mudahan ayah diberikan ketabahan.
0: Amin.
1: Diberikan kesabaran.
0: Amin.
1: Dalam jalan hari ini.
0: Amin.
1: Pokoknya hal-hal yang menyebalkan hari ini dijauhin dari ayah biar mendekat ke Ponopa.
0: Bang, nah kemarin abang bilang gitu sama Aye. Aye ingat tuh ya.
1: Apa tuh?
0: Doa kita bakal berbalik. Iya kan? Apa yang kita ucapkan itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Abang kira Aye amnesia apa?
1: Asal mpo tahu.
0: Iya. Yeah.
1: Sebelum itu kejadian.
0: Nih abang nih bikin emosi pagi-pagi nih.
1: Tuh kan? Tuh ya kan? Sebelum hari ini, kemarin udah kejadian.
0: Abang emosi.
1: Ada aja komentar orang yang bikin emosi. Ngerecokin kerjaan kita lah gitu.
0: Namanya juga hidup, Bang. Iya.
1: Siaran kita udah enak nih,
0: kan?
1: Dari sampai kelar gitu.
0: Iya. Berarti abang kemarin itu enggak sholat tahajud, enggak sholat subuh apa?
1: Lah, subuh. Bono. Iya. Mau beli anyang enggak?
0: Iya, nah itu berarti abangnya enggak berdoa tuh, berdoanya pas giliran ayah doang. Iya kan?
1: Mm-mm. Kan beda server, Bo.
0: Iya. Oh iya, bener. Servernya beda. Servernya ya.

0: ya. Emang nyampe.
1: Iya benar-benar. Kita bacain ayat kursi dia enggak mental gitu ya. Eh maaf ya, kita beda ya.
0: Iya, setannya budak. Gitu.
1: Iya, iya.
0: Ada aja gitu ya pagi-pagi yang
1: bikin
0: kesel gitu. Mungkin Abang Bo juga pernah ngalamin ya. Kejadian yang pagi-pagi tuh udah bikin Abang Po emosi.
1: Iya gitu. Bener-bener.
0: Bikin Abang Po tuh kesel gitu.
1: Iya.
0: Padahal berharapnya hari ini berjalan baik-baik aja.
1: Iya.
0: Semua menyenangkan. Tiba-tiba ada aja yang bikin tuh Abang Po kesel.
1: Iya.
0: Nah kayak kemarin ini.
1: Iya.
0: Pagi-pagi ini ya. Itu ada tetangga depan rumah aja nih Po.
1: Iya.
0: Dia narok sampah, mending kalau cuman seplastik gitu.
1: Iya.
0: Sekarung,
1: astagfirullahalazim.
0: Sekarung gede banget
1: nih. Iya, iya.
0: Ngalangin jalan kita keluar masuk nih. Gitu kan. Emang tetangga ini dari zaman dulu diterkenal troublemaker.
1: Oh ya
0: gitu
1: Allah. Kan?
0: Yang kalau ditegor galakan dia.
1: Iya.
0: Sama Pak RT aja ngelawan gitu.
1: Astagfirullah.
0: Kan? Ya udah, bilang, "Ayo, Pak, sampai berangkat subuh tuh masih ada." Ya Allah, nih masih ada aja nih karung nih nggak dibuang-buang. Padahal itu udah dari hari Kamis kalau ingat.
1: Enggak ada tukang sampah apa bang?
0: Hah? Kalau tukang sampah ngangkut,
1: iya,
0: itu sekeluarga dibawa semua.
1: Oh dia juga ikutan. Iya,
0: emang sampahnya kan bawa antara tukang sampah.
1: Iya.
0: Makanya pas tukang sampah datang mereka pada
1: ngumpet. Oh man, pada ngumpet ya, takut kebawa gitu. Iya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Ya, tadinya udah mau panjangin nih urusan nih. Kalau sampai ntar pulang siaran
1: masih ada
0: nih. Ayo panjangin ke RT nih.
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah akhirnya kemarin pas pulang
1: udah nggak ada. Oh dia dengerin doa Bang Arif.
0: Iya. Jadi doanya buat dia emang.
1: Iya. Telepati gitu kan ya. Iya.
0: Ponopa juga pernah kali ngalamin.
1: Ih, ayo mas sering bang. Kalau pagi-pagi kita udah good mood nih ya. Good mood nggak tuh namanya. Kalau jelek kan bad mood. Kalau moodnya bagus good mood kan. Kalau banyak air di sini gumoh gitu kan.
0: Itu mood.
1: Ya dari malam kan kita udah good mood nih ya. Kalau mau kerja besok, mau beraktivitas besok gitu, yeah, udah semua udah dipersiapin gitu kan ya bang ya. Pagi-pagi adik aja gitu, kalau abang tadi kan kena sampah gitu kan ya. Kita ayah kadang-kadang ayah udah tadinya udah mikir nih kunci motor tuh keseringan tuh bang.
0: Ketinggalan di?
1: Nggak tahu nak tempat naroknya. Udah naruh di sini malam-malam tuh anak kadang bawa gitu kan ya. Kita nih kunci motor udah di sini nih. Pagi-pagi mau berangkat gitu.
0: Nggak
1: ya.
0: Ditaruh lagi di tempatnya.
1: Iya. Lah kita kan kehilangan kemana? Iye. Nah, mereka masih pada molor kan, masih pada tidur
0: susah
1: kan.
0: Susah dibangunin.
1: Susah dibangunin. Ya, Pak. Ini kunci motor kemana gitu kan ya.
0: Karena enggak dibalikin lagi ke tempat biasa naruh.
1: Nah, itu dia. Ya, ya itu tuh salah satunya, Bang. Terus
0: kemarin ngomongin soal kunci motor nih,
1: Po. Iya, Bang.
0: Kemarin ada berita, Po.
1: Iya.
0: Ayo lupa di daerah mana, tapi gara-garanya jadi ada sepasang kekasih berantem nih. Cewek cowok berantem di jembatan.
1: Gara-gara kunci motor?
0: Enggak, pokoknya berantem nih.
1: Iya.
0: Berantem, terus si ceweknya ngambek.
1: Oh.
0: Emang jelek banget kalau perempuan ngambek tuh jelek banget dah pokoknya. Dia kunci motornya.
1: Ulang lagi kata-kata yang satu lah tadi.
0: Perempuan kalau ngambek jelek banget adatnya.
1: Emang laki kagak?
0: Iya juga.
1: Ya, kenapa gimana?
0: Itu kunci motornya dibuang ke kali.
1: Widih, keren itu mah. Itu mantep bang. Wah, ayo suka itu gayanya.
0: Nih.
1: Yeah.
0: Apa yang terjadi, Po?
1: Yeah.
0: Itu si lakinya.
1: Yeah.
0: Dia lompat ke kali buat ngambil kunci motornya.
1: Astagfirullah.
0: Malam, Po.
1: Oh, mati.
0: Dia. Ninggal.
1: Innalillahi.
0: Gara-gara kunci motor.
1: Ya Allah.
0: Apa bagusnya yang gitu? Gara-gara perempuan ngambek.
1: Lagi lakinya bego. Kenapa? Ngapain cari kunci motor?
0: Lah ya kalau gimana dia pulang kan motornya dibawa.
1: Ya tinggal jual, panggil abang-abang. Ya enggak sih? Ada orang lewat, lu mau enggak nego sama motor gua gitu.
0: Nih surat-surat lengkap.
1: Iya.
0: Kuncinya doang yang
1: dia ada. Dia aja yang singkat akalnya bang.
0: Namanya orang emosi.
1: Iya sih.
0: Akhirnya itu kehilangan nyawa.
1: Wah beritanya itu ini banget tuh bang. Gara-gara kunci motor.
0: Iya. Apa? Gara-gara kuncinya dilempar ke sungai.
1: Iya.
0: Orang pria tewas.
1: Nah tuh kan.
0: Kok ingat Po punya dua anak laki-laki yang bakalan jatuh cinta sama perempuan. Kalau ngalamin kayak gitu, Po bisa bilang kayak gitu gak? Emang laki-lakinya aja yang bego.
1: Ayo udah masalah kecil itu mah masalah kunci. Masa iya kita harus mati gara-gara kunci?
0: Kalau itu kuncinya gak ketemu, dia gak bisa pulang. Emaknya gak bisa berangkat kerja.
1: Ih, kagak napi-napi kan masih bisa cari kunci serap, Bang. Iya kagak.
0: Emang kuncinya bisa nyerap air. Sembarangan.
1: Ya Allah, gara-gara kunci.
0: Gara-gara kunci.
1: Ih, itu mah cetek, Bang, menurut Aye.
0: Kalau kayak gitu berarti kira-kira yang salah lakinya apa perempuannya?
1: Dua-duanya sih menurut Aye. Tapi kan kalau orang emosi bisa aja ngelakuin apa aja gitu loh, Bang.
0: Jadinya.
1: Nah, yang lakinya pikirannya pendek.
0: Kenapa enggak ini kan apa diudin entar aja lah.
1: Ngapain lu terjun gitu kan bisa aja lu cari jalan.
0: Lah namanya dilempar ke kali, dilempar ke kali.
1: Kalau istilah kata nih kunci motor itu kan besi ya, Bang, ya.
0: Kan nah, berat.
1: Iya, tenggelam kan?
0: Iya.
1: Enggak bakal anyut kan?
0: Iya.
1: Ah, kagak belajar sains dia
0: yang
1: itu.
0: Yang anyut dia.
1: Makanya kalau berangkat sekolah jangan sampai pagar masuk. Itu kan bikin emosi juga tuh berita-berita kayak gitu, Bang.
0: Berarti Mpo Nopa emosi gara-gara
1: iya kadang baca berita emosi baca gitu berita, kan ya enggak sih?
0: Iya. Ada juga nih, ada juga orang yang emosi gara-gara denger pidato.
1: Iya betul. Banyak, Bang. Teman Aye juga begitu. Lah, ngomong aja lu bisanya gitu kan ya.
0: Nah, kita pengen tanya nih sama Bang Boy ya.
1: Apa gitu ya.
0: Ya tungguin dia ngerekam dulu.
1: Oh, belum habis-habis ngerekamnya.
0: Kita pengen tanya sama Abang Po. Abang Po pernah enggak ngalamin kejadian yang pagi-pagi nih udah bikin Abang Po emosi? Ceritain deh ke WhatsApp.
1: Sering ya. Pasti tuh, Bang.
0: WhatsApp-nya berapa, Po?
1: 0812-1124928 kalau belum berubah. Belum berubah kan?
0: Belum, masih.
1: Teleponnya
0: juga kan 0213504510 ya. Nomornya masih itu, belum berubah.
1: Iya.
0: Kalau 14045 beda.
1: Yang mana itu? Nomor siapa itu?
0: Itu ntar yang datang ayam goreng.
1: Iya. Oh iya. Ayam goreng apa?
0: Ayam goreng Mukidi. Itu dia.
1: Ya dah.
0: Ke WhatsApp ya Bang Po 0812-1124928.
1: Apaan Pak Niva, Pak Niva?
0: Gonta ganti nama orang.
1: Enggak cetek dong, Makafta. Apaan? apaan kagak jelas nih.
0: Nih Abang Po langsung aja deh. Ke WhatsApp 0812-1124928. Pernah gak sih Abang Po ngalamin kejadian yang pagi-pagi udah bikin Abang Po emosi? Kita tungguin ya sambil santai dulu nih. Biar gak emosi bawaannya ya.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Jakarta.

0: Langsung kita buka line teleponnya.
1: Wah, 021. Lagi enak bang. Hah? Lagi enak.
0: Iya, makanya dibuka. Mumpung lagi enak.
1: Apenye? Itu lagi enak tuh musiknya bang, musiknya.
0: Iya, makanya
1: orang, orang lagi enak disuruh buka apenye.
0: Line teleponnya.
1: Oh, line teleponnya.
0: Kita buka, mumpung lagi enak.
1: Kalau buka lapak ini udah kadung telat. Iya kan? Apa? Perasaan kenceng banget gak suara ayah bang?
0: Emang iya.
1: Kagak ya?
0: Emang iya.
1: Iya iya. Iya udah dah. Siapa?
0: Bang Mardi.
1: Oh iya. Assalamualaikum Ponopa Bang Arif.
0: Oh bukan. Oh ini Bang Hasan.
2: Oh. Kabar Jakarta kabarnya gini nih.
0: Assalamualaikum. Kabar Jasinga gimana? Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dia yang dia yang
2: assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Ya udah kalau gitu ngomong sendiri aja. Kagak. Kan enggak penting kan? Bang.
2: Mulai dah.
0: Nih Bang.
2: Ini frekuensi kalau ada pola apa?
1: Pandai pula dia nyapa alo Bang Arif.
0: Ponopa juga disapa lo kalau hati-hati lo Ponopa kalau dia
1: halo.
0: Jangan sampai bikin Ponopa marah. Kalau Ponopa marah, hati-hati aja.
1: Bisanya keluar gitu ya.
0: Gigit betis.
1: Gimana ceritanya tuh gigit betis? Sampai ke bawah-bawah ya gitu ya.
2: Pokoknya kalau 92,8 kalau ada Ponopa mah frekuensi bersih deh, enak dah. Kalau Bang Arif udara. Udah tadi berantem berdua.
0: Bang, sepatu nomor berapa?
2: Ada
0: bang?
2: Yang balangin kunci ke kali sama nyebur ke kali. Aduh.
1: Kalau Bang Hasan
2: kira kalinya cetek kali ya?
1: Iya, Bang Hasan kira-kira begitu juga kagak? Kalau misalnya berantem sama bini dilempar tuh sama bini kunci ke kali, Abang lompat kagak?
2: Saya pikir dua kali dah. Mendingan motor dah kita tinggal.
1: Iya kan?
0: Itu pikiran orang dewasa. Iya kan?
2: Motor gue udah tinggal, bodo amat.
0: Dia mau berantem,
2: dia sendiri yang buang.
1: Iya, kalau ayah tadi tuh pikiran ayah kalau ayah jadi laki-laki mah motornya ayah jual, ayah nego sama orang yang lewat. Padang soalnya.
0: Enggak mau ribet ya?
1: Iya.
0: Gitu jual motor tanpa kunci.
1: Iya. Harga kurang gitu ya. Harganya promo dah tuh.
0: Lumayan udah dikurang-kurangin 200 mah.
1: Iya kan?
0: Iya,
2: enggak ada kunci kan.
0: Iya, Bang.
1: Iya.
0: Bang, kira-kira kalau Abang kayak gitu yang dilempar siapa, Bang?
1: Cewek. Yang dilempar. Bininya
2: yang
1: katanya.
2: Dilempar itu kan kunci.
1: Iya.
2: Ini kan permasalahannya biasa tragedi biasa. Nah, iya saking cintanya masih cewek itu.
1: Bukan sama cewek mah itu cintanya bang.
0: Iya cinta sama motornya bang.
1: Cinta itu sama motornya itu bang.
0: Iya makanya dia rela lompat ke kali. Tapi kita gak ngomongin itu, kenapa jadi kita ngomongin itu. Kita ngomongin
1: kan bikin emosi
2: abang po.
0: Iya pernah gak ngalamin kejadian yang pagi-pagi bikin
2: emosi. Apa yang jadi emosi.
1: Iya. Kalau Bang Hasan apa? Oh ayo tahu kehilangan anduk dan tuh.
2: Kalau emosi saya, kalau nggak bikinin kopi.
1: Oh.
2: Lambat bikinin kopi, mana kopi ya?
0: Emang nggak bisa bikin sendiri?
1: Manja banget. Ayo lempar juga ke kali ya. Nah ya ini kalo, perlu kalo, nih bang orang kayak gini.
2: Kalau terjadi memponopo sih. Perempuan kan ini
1: ape?
2: Kerjanya kan beda. Bikin apa dewek kalau memponopo ya. Kalau saya mah nggak begitu.
1: Emang kerjanya apa?
2: Ibadah sama laki mah bukan begitu caranya.
0: Bang Hasan, asal Bang Hasan tahu. Ponopa begitu cuma di radio doang. Aslinya mah kagak, segala-galanya urusan rumah
2: gitu.
0: Iya, aslinya itu Bang, asal Abang tahu.
1: Bang, jangan percaya Bang omongan Arif dah. Jangan dah Bang. Udah Bang.
2: Kan begini Pak Arif. Yang cantik blam-blam di Jakarta kan siapa sih?
1: Bang.
0: Kenapa dia dibilang cantik blam-blam? Karena dia serba bisa Bang.
1: Iya bener.
0: Ponopa tuh apa juga bisa.
1: Makasih Pak Arif.
0: Ganti galon bisa.
1: Enggak bisa ya. Enggak naikin kagak bisa ya. Turun berok ya Bang.
0: Pakai galon yang di bawah dong.
1: Jadi gimana? Saking kagak adinya tuh iya bener ayo beli galon yang di bawah Bang.
0: Akhirnya. Pakai pompa sot.
1: Beneran
2: ayo. Nah, masalahnya gini Bang Arif. Masalahnya begini Bang Arif. Kalau dia bawa penggalon takut saru mana galon malam Ponopa.
0: Buset, berani-beraninya abang bilang gitu.
1: Apaan?
0: Hati-hati bang. Sain terakhir kali ada orang yang ngomong begitu bang sama Ponopa.
1: Iya benar.
0: Besokannya jadi batu.
1: Abang kagak tahu ayah dari Padang.
2: Jadi maling kundang ya.
0: Loh, iya. Jangan salah. Dia ada tuah maling kundang.
1: Nah benar. Jangan macem-macem bang. Ayah bisa berubah jadi harimau Sumatera tahu.
0: Abang tahu yang namanya si pahit lidah bang. Tahu nggak yang namanya si pahit lidah bang?
1: Azik.
0: Itu di
2: kulit. Waduh.
0: Itu gara-gara abis ngejilat Ponopa.
1: Kurang asin.
0: Itu
1: kira kebanyakan minum obat dia.
2: Bukan, salah minum obat.
0: Banyak kan ngegadoin pare.
1: Jadi apa? Cuma ape? Gara-gara telat bini bikin kopi itu emosi pagi-pagi.
0: Bayangin bang.
2: Gimana emosinya kan emosi, bukan emosi yang menjadi tragedi, bukan.
0: Bayangin bang, udah berapa banyak kerjaan rumah yang diurusin.
1: Nah itu
0: Sian,
1: sadar nape, sadar
0: kan, ngurusin anak, nah, urusan tuh. Sekolah anak.
1: Iye. Masa timbang bikin kopi sendiri.
0: Timbang urusan kopi doang aja, masa pundung.
1: Apaan pundung?
2: Ya, ambek. secara ini bro, ya kan sebelum beberes, bikin kopi dulu. Sebelum beberes.
0: Iya. Bikin kopi
2: belum beres.
0: Oh, sebelum beres bikin
1: bang,
0: kopi dulu.
1: Bang, timbang tinggal nyeduh, ada kopi saset, potong, masukin ke gelas, kasih air panas.
0: Jadi.
1: Masa kagak bisa gitu, Bang? Manja banget jadi laki.
0: Tuh, hari ini kita.
2: Ya, hari ini.
0: Hari ini Aye dukung bininya Bang Hasan.
1: Iya. Bang, sekarang kan kopi saset ada tuh banyak. Iye. Timbang gunting, masuk ke gelas, kasih air panas, selesai bang.
0: Kalau gitu nih, besok-besok
1: nih, Ponopa betul katanya.
0: Nih mumpung bininya Bang Hasan denger, besok-besok nih mpo ya. Kalau Bang Hasan belum bangun,
1: Iye.
0: Masukin ke bak, siram air panas.
1: Ada lagi tuh. Kok ada lagi tuh kalau dia minta kopi, kasih kopi saset, kasih termos, suruh bikin sendiri.
0: Ame itu sendok kecil dah.
1: Iya, ama sendok kecil dah.
0: Deh,
1: belajar dah, belajar mandiri.
0: Taruh di sebelah kasur biar dia nyeduh sendiri.
1: Iya, manja banget timbang bikin kopi aja. Emang bini tukang warung ngapa?
0: Iya.
2: Ini Ponopa.
1: Apa?
2: Itu Bang Juki belum mampir.
1: Ini Ponopa kagak bisa ngomong kan. Udah ada bang.
2: Bang Juki belum mampir.
1: Bang, loh. Udah dah, mendingan kita selesaikan aja sampai di sini.
0: Kita selesaikan secara adat aja nih bang.
1: Iya, kita selesai.
0: Kita selesaikan secara adat nih urusan kopi.
1: Tapi ayah benar bang, kalau hal begitu ayah kagak ngedukung gitu. Timbang bikin kopi gitu, bikin abang emosi pagi-pagi. Wah, salah besar itu bang. Ayah kutuk juga ya jadi maling kundang.
2: Ya, kalah deh gua dah. Kalah.
0: Kopi saset kan udah ditaker,
1: iya, udah ada gulanya, kecuali. Tinggal gunting gitu loh, kagak ada gunting, tinggal digigit pakai gigi, klek gitu kan ya.
0: Katanya giginya nggak ada.
1: Oh giginya nggak ada. Oh itu yang bikin emosinya.
0: Yang bikin emosi kenapa? Jadi terjawab kenapa Bang Hasan dia nggak bisa bikin kopi sendiri.
1: Iya benar.
0: Di
1: bener.
0: Rumahnya nggak ada gunting, adanya gunting kuku.
1: Iya. Iya. Kagak bisa ya.
0: Mau digigit pakai gigi, giginya otek.
1: Iya benar. Gigi kagak ada.
0: Nggak ada.
1: Ya,
0: gitu, makanya dia nggak bisa.
1: Iya. Gitu. Wah kalau gitu mah Ayah kagak bisa ngomong dah bang kalau gitu.
0: Kita turut prihatin sama Bang
2: Hasan. Turut prihatin.
1: Iya benar. Benar-benar. Iya.
0: Iya. Sabar ya bang ya. Emang yang namanya hidup emang begitu bang.
1: Iya benar.
2: Emang hidup memang harus ada ini.
1: Iya betul.
0: Waktu kita lahir
2: ada mulus ada.
0: Emang iya benar. Jadi sebenarnya ini Bang Hasan lagi kembali ke siklus awal karena dulu waktu baru lahir kan juga belum punya gigi.
1: Nggak punya gigi gitu ya.
0: Kalau sekarang nggak punya gigi nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Berarti itu artinya udah.
1: Udah tua. Udah mau mendekatin lagi gitu loh bang. Kembali ke asalnya.
2: Pak, apa ya? Itu giginya. Aduh, tidak tua.
0: Gitu. Udah ya bang ya,
1: ya. Jadi, udah ya bang. Jadi permasalahannya udah terjawab ya.
2: Selamat pagi, selamat tugas. Biar sehat selalu.
1: Iya.
2: Menghibur abang po semuanya.
1: Iya dah.
2: yang tugas di meja siar di Medan Merdeka Barat di lantai 6 semoga sehat semuanya.
1: Amin.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Iya.
1: Tuh kan Bang.
0: Itu dia.
1: Ntar habis ini diginin bininya. Tuh kan katanya kan. Bener apa kata Aye?
0: Teleponnya ditutup mereka berantem.
1: Tuh kata Mbok Nopa bener tuh timbangnya duh kopi aja kagak bisa lu gitu kan ya.
0: Itu kan tapi kan udah
1: iya tapi tadi. Udah terjawab ya Bang.
0: Kenapa dia susah nyeduh
1: prihatin kopi juga ya.
0: Prihatin sebenarnya.
1: Bener. Jangankan nyeduh kopi Bang gitu kan ya.
0: Karena ternyata Bang Hasan tuh udah metik sekarang. Iya. Kagak ada giginya.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Nan, lu tahu kan Bu Rio yang anaknya disabilitas itu masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iya. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

0: sih dicocol tomat? Emang apa sih? Sombong aja.
1: Brumpat FM, Suara Budaya Jakarta.